0: Tak telefon, kira nak anyap kredit segala-galanya lah.
1: Okay.
0: Mah anyap.
1: Okay.
0: Kita setengah jam kau kita ya anyap internet, anyap kita mana dah kawasan pedalaman setengah jam pun kita mubalah tu berhandphone. Betul ke kai? Mungkin dah bila kita dah menang kek mani. Ni anu sen tinan ku ngunah menyuci pikaian, nisan ramin, bipuruh, pana anten, beus. Contoh ataupun kita menang, aduh kek ku dah patahan. Akhirnya kerja aku ti. Mengamuk lin mengani lin.
1: Kamu itu dah. Okey, bayu dia ah. Okey, unang. Okey, unang 24 jam tu tunggang.
0: Yeah.
1: Kudu jam
0: ku dapat ya.
1: Office hours.
0: Susah kau bilang.
1: My jam.
0: Kira lah. Susah kau bilang ni.
1: Okey. Kamu sekian aku rasa aku tunggang lah dah.
0: Iya kah?
1: Tur.
0: Aha, okey.
1: Aku tunggang.
0: Bukan masalah tu bercerita AI kali.
1: Aku dah minat dengan AI. Aku fan asyik minat dengan AI. Aku dah minat dengan AI. Aku rasa aku tunggang.
0: Dapatlah.
1: Kalau aku cuba ada ku, aku rasa aku tunggang lah. Dah kau yang menyuruh gantung. Dah pak aku rasa aku tunggang. Aku lagi nak busing dia. Aku main dengan busing.
0: Oh, maksud
1: dia.
0: Nanti kamu akan buka radio. Sebab benda basic. Benda asal. Kaping radio, kaping lagu. Sana-sana ngamin. Ataupun tu berita. Tu berdrama. Sebab aku puan dah masa itik nah ihong bala kita meh kait tu ber TV lagi. Kalau muka TV pun bala nak akan akses ne YouTube contoh. Kan sebab biasalah dah masa itik nah semua TV kita meh connect ko kita menyambung dengan internet. Masa lagi handphone kita, PC kita semua sekira kita dok batan dah utak tarut ya. Sekai sampai ni jam aku rasa meh aduh mengerti tinya plain. Aduh hanya plain. Bagi bila kita ada kongsi pengalaman ataupun buat dikongsi buat pikir boleh telefon kami dengan nombor 2565-02546-43 ataupun boleh type the Facebook live kita ada, mungkin kita ada komen dengan kita Lin.
1: Okey Pak Subayu nak tak tinggal dia okay. Lah si dia si dengan tak hati di talian. Hello
0: selamat pagi.
2: Hello. Selamat pagi Nu.
0: Yes, selamat berpagi ya, si pengabak kita ti.
2: Aku ti komite Mabai Sasa.
0: Mabai Sasa. Ya, ada kaping topik kita pagi ti.
2: Aji Somrat Tiga.
0: Iya. Jadi kongsi pendapat akam.
2: Oh, pendapatnya dapat ku ka kamu dedikian telefon.
0: Iya.
2: Jangan kata 24 jam ni berat nak ku burih de.
0: Yo, boleh tahan.
1: Adik pengalaman rasa ku.
2: Mau mana? Mereka kini madep kau dah buat engkau kutong kerja. Mau bagi gemparangan internet.
0: Tur.
2: Agi ke TV. Barah media dari dah dah ane anak dah menang telefon tinggal di luar. Ane ni bawa alat komunikasi simpan di luar, jangan bawa masuk.
0: Okay.
2: Memang nama dia berat nama dia sama telefon.
0: Tur.
2: Nama
0: mu biasa.
2: Guru dah tak pak nak buat ingat ni ada. Mon ane rak ni de na tabat Bible. Masih nak khusus na tabat Bible. Na baca Bible ada. Kena de.
0: Betul.
2: Okay. Mana rak telefon daya na de na dengar TV de dengar radio lagi je. Pak nak rak gak benar menegak tepat dan bit Bible nampak sa Bible ngakit tadi mana. Jadi nada terganggu wasetnya. Mana?
0: Okey.
2: Muka ni berat dah dek.
0: Berat.
1: Oh ni berat muka semua.
0: Oh boleh tahan.
1: Rebis soalnya tui soalnya mah ke bayu.
2: Rebis soalnya tok bayu pura.
1: Okey.
0: Tapi kira hebat lah ni berat balin.
2: Pakai ni ada ingat dan mesti agi Bible baca ada melit.
0: Iya.
2: Besok ada baca newspaper tiada dapat na. Terganggu pak ke mana baca Bible atau kena terganggu. Blues ni.
1: Betul.
2: Ma di kena bagi ku lah masa aku dah kodok. Jadi dia cuma ingat cuma layak dan nak sabat kayu ane baca religious kada wuri kaya. Pak dah bukan kada wuri sabat.
0: Okay. Kirana tips nalah.
1: Tips yang anda disuba, anda dicabar ada pelah. Tips lah.
2: Boleh nak. Jadi temen yang mendas dan aku disiplinkan ada aku. The very power thing is discipline.
0: Betul.
2: No, mungkin meni pun dekat berdisiplin dan lagi ada dapat. Mendaya dah kena kaya dah. Kami lagi disiplin dah lagi reti.
1: Ya
2: penuh ke masjid, penuh ke mana. Memang dah intai reti dah. Pak kemen biar disiplin. Nah, walaupun dah sakit kah, nak kaya kah, nak sama saja. Mena gana kemen debian internet, debian telefon, debian radio, debian sani. Semua lagi disiplin nak tabas. Tidak nak ni nak sebut mit Bible. Disiplin di Bible anak anak baca Bible anak. Abis dengan suku tenang.
1: Okay.
2: Anak ada lah.
1: Okay, terima kasih. Terima kasih sa.
2: Berapa terus ragu kah?
0: Ya, lagu ni.
2: Ragu ni tenang daya so wahana anak. South of the border anak.
1: South of the border. Okey, Teh Subah Siroh, ya.
2: Dia besok para pendengar-pendengar ini, peminat bidaya satu.
0: Okey, terima kasih.
2: Kamu nak lihat ini, dua DJ hati dah.
0: Okey. Okey, terima kasih. Okey,
1: terima kasih. Bye-bye.
0: Okey, terima kasih. Neka Babai Sasa dah berkongsi cabaran dah kuana dah menemen cabaran dah menemen niburan dah kuana. Tapi dengan ini, Ani kita mati na, Lin? Cara na, adep na cara adep na lah.
1: Itulah, ayah na. Bible. Banyak pasal news, banyak pasal agak, banyak pasal newspaper, surat agak. Surat agak hati ia bega. Okey, agak ni agak kena.
0: Ya, agak ni agak pasal
1: su.
0: Ya, betul.
1: Betul lah tips ini. Survival.
0: Okey, saya nak mati. Mungkin daripada dengan kita dah berken dan sama-sama kongsi mungkin rak mencabar ada menadabi timpun niburan ataupun ni anu niburan aku rasa susah cek lah.
1: Yeah.
0: Mungkin ni anu bagi bala kita ada kerja mungkin ada susah cek lah Lin, ya. Tapi mungkin ada berani kita tenang hanya masalah ni anu saja. Okey, ni anu saja. Tapi bagi ni anu sen sekali kita muka internet dan WhatsApp dan telefon kita. Memang aku rasa ting memang akhir lah Lin. Lepas en ada arahan ada lagi macam-macam lah cerita semua dah bis en. Sebab aku pernah rasa sebenarnya Lin. Sebab ngamin kampung kami nyap lain. Nyap lain telefon.
1: Kudonu.
0: Line telefon memang nyap. Itu model lah. Kami nyap line telefon. Jadi setiap kali mari ke kampung, line nyap. Line nyap. Jadi, setiap kali rangunah
1: Okay.
0: Musuh sahaseng. Tapi kurang umit lain. Jadi bagi aku kayak dapat lah aku sebenarnya dengan anyap lain sebenarnya.
1: Ani dah sekiranya atas permintaan kerja. Ke pasar ke ruah? Ruah ke?
0: Betul.
1: Ke pasar lah. Mai kerja wah. Kamu ada kerja. Okey lah.
0: Okey, mungkin murah baca komen dengan kita Lin.
1: Okey, so Angela Ensidor, Ambu Tujengi enang mencabar betul topik susah nanti. Okey, nyebut pasal cabaran. Pengiran anti DJ Moon TV ni dua taruh aku dah paus muki lah. Pak kamu handphone. Memang dah dapat dah antama sekira I busy ngah terdedek kerja pun harus gean kuka biar tiro ati kemain di arun lah dah di tempat kerja pagi tempat kerja ane memang dah dapat teban handphone memang meting gaya lah amai aku mekok dok situasi mana ane dawu I ane pun ni so cabaran ke dina Jaman Madin DJ memang ada tunggang jok. So handphone Puanka TV ane masing-masing penyiraan adep ke sana de jeku seninang.
0: Okey, jadi bagi bagi kita ada beken dan Rasulullah sama kongsi, boleh type komen je berupa kita di Facebook Live berkaitan dengan topik kita, ya. Bertahankah kai? Sanggupkah kai, Lin? Sanggupkah kai dabi masa ni anu bila kita anyap internet? Akses internet maksud nanti kengira bila kita hands ada ada internet, the handphone ataupun ada dapi-dapi saja peralatan ni kita mati nah peralatan komunikasi lah kita peralatan mobility mobility kibarat ada TV, akses internet the TV meh anyap biasanya mengsanek ngamin cuma tu ber drama-drama biasa, cuma tu berita-berita biasa, radio saja telefon pun anyap, telefon ke dapat akses lagi. Jadi menganih kini, tahan ke kai? Tahan ke kai?
1: Ni anu dah, Ma.
0: Ni anu.
1: Tak subah mai jam, tahan ke dah? Pak, tak tak subah sikit lah, mai jam tunggang ke dah. Aku rasa, mana din dah tunggang kami lagi nang raya akses. Repis ikan kami lagi gangguan line, telefon.
0: Mu susah asem.
1: Mu susah asem. Lagi lah, senduk dua taruh jam ke lah, meting line.
0: Mu susah asem.
1: Line slow.
0: Okay, Nur Azira, Azira menang. Okay, selamat pagi kuan nah. Hain semua bala geng-geng awah kuan nah. Okay, komen adep nah. Biasa nah adep nah sekali-sekala ajak lah maka handphone ataupun akses sebab dep sebagai suri rumah kuan nah. Sepenuh masa sibuk dengan kerja seharian. Kalau ada hal-hal penting jak kiri handphone, senjak komen adep kuan nah. Maksud nanti beken nama hijam sepenuh nah.
1: Okay.
0: Beken ni anu-anu sepenuh nah. Tetap ada nama ke handphone.
1: Okay.
0: Maksudnya kita tetap akan tubuh handphone walaupun kita
1: sekejap.
0: Sekejap-sekejap ya, walaupun sekejap. Kita okay, kita nak okay, mula kita nak tetap lagi kita akan tubuh handphone dalam masa 5 minit. Tetap akan sekiranya kita ti memang anyap akses dapat ke kai?
1: Dapat kada teh atau sama-sama kajin gini-gini telefon puan kah komen so beradingan tak adi beken atau peraman dia
0: ya
1: ngani tengah ragu ti adi dan south of the border.

0: nasib sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyah pau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemai moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat giris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM gerak bersama.
2: Segmen Bakat Rimuhas
1: pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya gerak bersama.

0: Ya, ragu di Dr. Membenda Alicia Sidem Jugan Tengan. Okey. Jadi yang mana yang dengan Adi Mepuguruk ke naik kejap mengenai dengan di Anuati Isai dengan mujur derem tiap kerja Adi dengan naik kain dengan ke Adi kena biar urusan ke di Anuati Isai dengan dah kembut dengan depu urusan tinggal jam I tinggal anuburan I betul kada Anuati ya. Maya nangki edah kingat tangan pula.
1: Betul.
0: Okey, jadi meneme pujung komen ya topik tadi Isan-Isan nanti atau tinggal dia so and Angela. Enang bagi kot lah DJ memang dah dapat sebab aku kerja pakai telekomunikasi dimun laptop dengan handphone pak. Kalau aku dah kerja memang dapat dah ingat handphone dari masa 4 jam puan ke 5 jam de, kadang atak dah ingat handphone. Jadi enang jam I dah kerja kira I jam I re lah jam I off lah.
1: Okey, dengan nak Lawrence Mick menang. Ada pernah memang kaya dapat Johor siang malam perlukan ada internet bekerja guna internet kuana perlu hantar laporan kerja melalui WhatsApp, kadang-kadang meeting online. Memang hari-hari kaya dapat Johor lah dengan handphone, bangun pagi pun tebak handphone dulu tengok mesej. Memang kegunaan penting lah DJ kuana. Untuk semua. Okey, saya mati nama so Lawrence Mick. Betul, kadang-kadang ada bila kita ada masa itik nah dokuan kita ya. Sebab ada kadang-kadang lebih-lebih lagi dalam masa itik nah sektor-sektor kerjaan meminan gaya hybrid lagi. Jadi berarti kerja minan internet, minan handphone, minan laptop, segala-gala akses internet takuan kita. Jadi berarti kaya dapat Johor masuk internet ataupun masuk peralatan-peralatan.
0: Telekomunikasi lah. Jadi akses internet.
1: Sebab dalam masa itik nah semua nah di hujung jari kuana kita. Tapi mungkin ada bala kita ada mungkin rak mencabar ada pernah 24 jam dapat kekaya ada pernah mudip tanpa internet ataupun tanpa segala-gala peralatan-peralatan teknologi dokong kita komunikasi kawan kita dapat kekai.
0: Okey, jadi kita tengok dia dengan asyik kan di talian nanti. Hello.
2: Hello.
0: Ya, yeah, Mirasim.
2: Hello DJ Marcel, sobat Isa Lisa ada saya yang di Kodi.
0: DJ
1: Linda.
0: DJ Tersohor.
1: Ya, selamat pagi.
2: So, ini topik ini dah pagi ke.
0: Okay, topik me saya nanti lagi ini tunggang kata dengan cabar ada dengan dah temak handphone, dah temak terdek-terdek pengekas telekomunikasi dengan adibian akses internet. Yun tipuh ni jam. Ni tipuh ni anu.
2: Challenging topik kata dengar aku.
1: Ya.
2: Sebab ni, pasal nyam tak ada dia. Kami matinya handphone. Amai nak biasa dia handphone. So dawai, so sebunga handphone sekirai dinang daya. So masa handphone capai mana? Dia kemadin touchscreen. Jadi yang tak dari kami matinya handphone. Mana di jam dua jam sekira aku ada sekira aku kambut handphone dikit baik lagi dikit ana menjaga kenyam ku menggorot dah. Ayah mesti aku mesti ambil ani handphone kau mana in term of ani line internet kembali mating membiar aku di jiruh ke tempat tubung bergantung amun sendah kah ani kah. Muni metik mah caw di kasuburan. Memang digina.
0: Okey, jadi kira
2: sampai berjam-jam mah, berjam-jam mai digina kedukan ni handphone tinggal Google, tinggal Facebook, tinggal YouTube digina.
0: Okey.
2: Kami ni nyam cukup masa nyam call dengan di kapong sikit lagi kamu tinggal internet mu kamu ya dapat jawab memang pergi lah internet pak kematik Ah, anda puan banyak babu nang meeting.
0: Okey.
2: Babu nang meeting. Sebab Madinah, ah, handphone cukup-cukup penting. Ya, sebab ia ni atak bisa dapat info so handphone. Atak bisa dapat ah dan emergency di lawak ada walaupun ijo di overseas ka mun di misal kata di UK, US ka Australia ka New Zealand ka kau mana dengar tak bisa dapat info pasal ni baik ni so Google mun nak dai remin ka anila ati ati gerakan dia de lah ha ni bisa cukup kau okay, cukup jadi ya aku rasa ada kuma edik ke di handphone mati. Masa kena mencipuh bor. Tipuh bor dia. Andu biasa andu sengaruh mbak berge tenggak handphone. Ketik. Tenggak ni muna mbak radio RTM clips tenggak TV 1, TV 2, TV OK. Mending aja. Cukup. Jadi di kuma Madinah dia ku aku direk bisa ni ada bian handphone. Macam gue rekam dia bian handphone jenyam aku. Aku dah pedih man di andu. Di andu aku dah pedih man so aku dah ni miss handphone. Miss handphone nanti ni jap memanglah membegorot bah. Menjager kenyam menjager.
0: Okey, jadi kira imi desa memang dah tunggang cabar adep lah.
2: Ada.
0: Okey.
2: Sudah nak dah tunggang cabar adep.
0: Okey, Sai.
2: Lemah semangat.
0: Lemah. Okey. Okey, terima kasih imi desa. Okey. Aku ingat ucapan dengan ya.
2: Bisa aku sekian dengan dua.
0: Ani.
2: Pasal cabaran mula di DJ Muscle ni bakal kada ani semangat ngan di cabaran nanti
0: bauh ku dan di DJ Linda teja ku nang ku tunggang tur aku tunggang 24 jam
2: okay, semangat ngan
0: Linda tu tunggang lah ya buku urusan ayo kan tersohor
2: DJ Linda mau jawab DJ Linda kai ku kaping DJ Linda
1: kalau aku mungkin kai dapat lah untuk ni anu kai dapat mungkin betul. Ni anu dua mungkin ni jam dua jam boleh kalau untuk 24 jam ada susah cek
2: 100% nah. 100%
1: ya. Memang kita dapat ya. Okey, juga salam terima kasih.
2: Juga salam dengan dia dua orang.
1: Iya.
2: DJ dah berken geng gawah pemenang radio station YFM dia dah dapi ada so selamat berpagi selamat ada dulu so ti aku dah buka lagu lah DJ Linda
1: iya lagu ni
2: Luluh Hatinku
0: okay, terima kasih Midesem bye bye.
2: Okay,
0: bye-bye.
1: Okay, saya Mati Binda, Mr. Binda Sam dah kongsi kita menang. Memang memang nak kek dapat kuan. Memang 100% kek dapat kuan. Okay. Okay, Nur Atikah Mati.
0: Okay,
1: nak menang Muti. Mendepan ada mengenai deramin, uang handphone ada perusak kuan. Sama mengbasa umur anyap gula kuan.
0: Betul.
1: Maksud nanti memang kayak dapat lah kalau anyap internet aku ana sama mengbahasa anyap umok gula aku ana babi baak desa pak adup aku ana. Biasa ada handphone aku ana tapi sekali anyap handphone memang beken inyam na. Jadi cabaran susah di.
0: Okay, Nurul Atikah nang aya kira iati pun ai nang
1: kai dapat lah ke sanggup hanya internet lah hanya sanggup lah. Kai sanggup lah. Okay.
0: Teh ngata kajeninge pimegan so pinyebegan handphone puan ka pinyebegan so konti ta pramun dia ngaragu ati nak selin dion to love you more.

0: banyak ke dia? Penuh ni ke penuh? Mu tidur sihat sebenarnya apa mu?
1: Tiak, tadi kebuli dukun kanya, ada tubuh ku puak tiak.
0: Nah,
1: menyutiak ni sidoh je. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong kau dekati pemu.
0: Inoh leh buat enak inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak, dia cek atau sembarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nok dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tadi di mid nomor, pada terus tadi ni dia, tunggulat berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut ketiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, terubah. Ya,
0: betul. Gulu, ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kali siapa mu, siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Dah tolong nih. Gulunya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, mana nimbak kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang mana nimbak sih? Nyal sebarang je.
0: Iya. Enak sebenarnya lah iyo ti. Ko dengar siapa pagi aja. Duit yang pucat mana? Dua kopi. Agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa nih. So lagi so enok yang mau umur yang ti. Ko rasa doyan di pesa atau pai ko rasa.
2: Abah Musen, mesti rap ngecek setelah ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si Ian lah.
2: Kahit
1: ngecek kamu mati. Kahit ngecek kamu mati. Kahit ngecek kamu mati.
0: Itu yang si Ian makmu. Noh, itne.
1: Oh iya, Mai.
0: Oh, lebih.
1: Waduh. Dimot kita, Nas.
2: Datuh temperature mu tiba.
1: Mau pakai, Mai.
0: Tanah, dah Nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Sekolah na nas cek otop ni nyepuan ni enam ni terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ti ada ti dia paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ani nang lo.
0: Bakmu kaning ke dos beti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Bergolot dah.
1: Kau tak ragu dah lah.
0: Ini berkurang dah.
1: Bak bergolot.
0: Ngecit dia, ngecit dia.
2: So slow saja, relax. Relax saja, ada relax.
1: Okey, Mai. Ada lagi, ada lagi, Mai.
2: Ngecek adak, Mai. Ngecek adak,
0: Mai. Domni lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat dah telah penuh iyo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti, ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok dengan sambung ha
1: ok mati
2: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklip tip kado di kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni donu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklip mula. Mitu bak read sepat mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh,
2: cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong tu lagi ketaban ya Tina.
2: Iya, boleh.
1: Sadi-sadi kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor lagi nak kot ya.
2: Iya, boleh.
3: YFM, YFM, YFM gerak bersama. Segmen Bakat Krimohas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi, YFM Bidaya gerak bersama.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adibian anak berpaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Dr. Wan pada Stingray Derut Sadu.
1: Okay. Jadi jam kita pun menyinak pekol pre berpagi. Jadi ketika ya segmen makan limau kita ada berpagi. Anu dua city di yeah. Pasipati pekol pre berpagi Alin ya. Yeah. Kita ada sosok pe agah jam pre dok lawas pusat berita radio Kuala Lumpur.
0: Ya, yeah, jadi pucu dingi bersama ngap pengarut media beken dalam segmen yit ngan di arut. So ka pekol pre sanisan ka pekol semeng dua hyun anu ka terima kasih ka soprengan. Adi gib sama ke esok ka pekol nama isan-isan jejah neg Madina teacher terima kasih nadi ingin komen ingin buat pikir kamu nak ke adi telefon ke ka konti join topik mijang upita di isan-isan anu dua hati. Jadi begitu terima kasih so aku Marcel
1: dengan aku Alina Jagim mengucap selamat pagi sebab ada pelagi dengan Salam Malaysia Medani.

0: Pesona FM sentiasa di.
1: Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Pelaksanaan Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 mencapai 68.55% setakat 31 Ogos lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sebanyak 628 program pembangunan digerakkan kementerian dan agensi berkaitan, dengan 214 daripadanya selesai dan 318 lagi dalam pelaksanaan. Menurutnya, momentum pelaksanaan perlu dipertingkat bagi memastikan manfaat sampai kepada golongan sasaran. Beliau menegaskan, kejayaan Putra 35 bukan hanya diukur berdasarkan jumlah program. Sebaliknya, keupayaannya meningkatkan pemilikan

0: penguasaan dan daya saing ekonomi Bumi Putra. Kebajikan pekerja dan kemampuan majikan perlu diseimbangkan dalam sebarang pelarasan kadar gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pertimbangan itu penting terutama bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang mungkin berdepan peningkatan kos sekiranya kadar baharu dilaksanakan. Mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan, beliau berkata, sebarang perkembangan perlu menunggu belanjawan 2027.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, sektor pertahanan dicadang menerima peruntukan sekitar 1.2% daripada keluaran dalam negeri kasar KDNK menerusi belanjawan 2027. Ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara, Profesor Dr. Azmi Hassan berpandangan, peningkatan itu penting bagi memperkukuh pertahanan maritim, membangunkan angkatan siber serta memperoleh aset baharu Angkatan Tentera Malaysia. Menurutnya, perkembangan geopolitik serantau menuntut Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi melindungi kepentingan negara di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu membendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam World Skills Competition sejak 1995 dengan meraih 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi 2026 di Shanghai, China. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan itu melibatkan 22 anak muda negara yang mempamerkan kemahiran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Pingat gangsa disumbangkan Xia Qin Wan menerusi kategori pengujian perisian yang turut menerima anugerah Best of Nation. Lebih banyak sekolah pondok di seluruh negara bakal diperluas dengan kemahiran kecerdasan buatan AI dan teknologi digital. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, peluasan itu sedang dipertimbangkan selepas projek rintis di 6 negeri menunjukkan impak positif. Program berkenaan menggabungkan pengajian ilmu Taurat dan agama dengan kemahiran AI, robotik serta teknologi digital. Katanya, pendekatan itu bukan untuk mensekularkan institusi pondok. Sebaliknya, memperkukuh keupayaan pelajar menghadapi perkembangan teknologi semasa. Berita seterusnya. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri terhadap haiwan yang disyaki dijangkiti rabies, termasuk menangkap, memukul atau membunuh haiwan berkenaan. Menurut Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Kedah, Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar, haiwan terbabit perlu dilaporkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Peringatan itu susulan penularan rabies di Kubang Pasu yang turut menyaksikan kawalan populasi anjing liar dilaksanakan dalam radius 10 km. Individu yang digigit atau dicakar haiwan pula perlu mencuci luka dengan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum segera mendapatkan rawatan. Undang-undang berkaitan kes buli membabitkan pesalah bawah umur perlu dikaji semula bagi membolehkan hukuman lebih tegas dikenakan terhadap kesalahan serius. Perkara itu disuarakan Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Kata beliau, bentuk hukuman perlu mengambil kira tahap keserisian kesalahan dan tidak hanya tertumpu kepada khidmat komuniti.
2: kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Kandungan filem bertemakan Something Sekolah juga tidak seharusnya disalah tafsir sehingga perbuatan buli dianggap sebagai sesuatu yang hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.9 magnitud melanda timur Jepun awal pagi ini dengan gegaran kuat dirasai di beberapa kawasan berhampiran Tokyo. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa berlaku pada kedalaman kira-kira 50 km di selatan wilayah Ibaraki. Tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Qatar akan mengemukakan kepada Amerika Syarikat beberapa idea baharu bagi memenuhi syarat Iran untuk membuka semula Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan dengan wakil Qatar di New York. Katanya, Tehran berharap maklum balas akhir Washington dapat diterima esok. Menurut Araghchi, rundingan melalui pengantara Qatar dan Pakistan masih diteruskan dan menjadi lebih serius selepas Iran mengemukakan cadangan terbaharu. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekri menambah 15,500 anggota tentera. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan anggota tentera Rusia kepada kira-kira 1,550,000 orang. Ia merupakan peningkatan keempat saiz angkatan tentera Rusia tahun ini, bertambah hampir 48,000 orang sejak Mac lalu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia kini memburu sekurang-kurangnya 4 lagi pingat emas bagi mencipta rekod baharu temasya. Sasaran awal 6 emas berjaya dicapai selepas Eng Yan Yeo dan S. Siva Sengkari mempertahankan emas squash masing-masing. Hari ini, sepak takraw menjadi tumpuan utama. Regu negara akan menentang Thailand di perlawanan akhir. Chris Wong Shu Mei pula turun dalam aksi akhir acara baling tukar besi wanita. Manakala, penerjun negara Datuk Pandalila Rinong dan Nur Elisha Rania akan beraksi dalam acara 10 meter platform wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 3 perak dan 9 gangsa. Beralih ke Litua di Langkawi, LTDL 2026, pelumba Jerman Lennart Jasch menjurai peringkat kedua di puncak Gunung Jerai sekaligus merampas jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Pelumba Tudor Pro Cycling Team itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dari Taiping dalam masa 3 jam 37 minit 21 saat. Yastur meraih jersi Pokadat selaku Raja Pecut. Manakala Kizi Yi dari Terengganu Cycling Team muncul pelumba terbaik Malaysia. Peringkat ketiga hari ini berlangsung sejauh 189.7 km dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan transformasi ekonomi Bumiputera catat lebih 68%. Malaysia raih pencapaian terbaik World Skills sejak 1995. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Diara. Barang anda sepukur Pri'i Isan-Isan nepukur semangdua Yunan Lu. Kaus di YFM Bidaya Gerak Bersama.

Okey, jadi nanti ragu sepengas tu pagi TV Cindy Elsa ngeso miracle. Ya, selamat pagi, selamat bersama lagi atau dang pagi yang dua taruh 20 PRI yang berana PRI sewa 2022 mati yang juang berana PRI itu ya. Ya, terima kasih berbogak yang dua sobringan dia pergi bersama dengan koi roh-roh bisa sok pukul 9 pagi jai ke hingga membuka radio bersama dua pingarun koi di petugas dan segmen makat kerimuhas kerakar pasal topik pagi jadi sok pukul PRI pagi ti ketemu lagi bersama dengan koi DJ Jess dan segmen ia dengan diaran atau pagi yang dua ti. Jadi harap jenaga sobra tok sehat dan keadaan senang. Jadi harap jenaga anu dua ti ya no. Anu pi mudah sana sobra tok anu pi buka rezeki sana sana sobra tok ya. Jadi sana pengisi segmen atau pagi yang dua ti ya no pukul pri ia setengah ti atau ria sama-sama anggo cita program ya no program bito ya. Seterus pukul semoga pagi dia dapat tengok jet setiap pagi yang dua no ke pukul semoga di setengah pagi. Ayan zone interaktif program live jatuh bi pantun. Jadi sampai kupan so beringan atau lebih hibur bi pantun ti pakai tema gaji. Ha, ini sebab apa tema gaji? Sebab apa ya biasa lah. Jong bulan asal jong bulan memang nak fikir pasal gaji ya. Ya jadi supaya tu hari ngajit program kita ya atau pagi tu atau bibul dia ngajit orang gue pinggir tu sa terus pagi tu ya no aku dek nama nasa nama lia dua generation B band.

harita anu jantung sedunia. Dok sita nga 20 anu bulan September yang kedaan kedaya ratus pasal bergunai tak adup so enam kardiovaskular bukan so yang kedaan ke pasal gaya pemudip sehat saman pengguna derma awal naik pemeriksa penyihat perenggenan. Manyah temit jangan di tanda-tanda awal enam etin nimun neman sudo. Sudo nyam adibat dok tekan puankah nyam dok meret kayuh peras. Susah ngaseng kau udah kewek sungguh ka es naik aktiviti adi jangan. Tanda-tanda beken ina saman mendam ka kebas di seraka tungo puno puan katengan bayit. Mudah sekararah sungguh deh naik kerja bat. Nyibuar, muta, pendet di ubat atin kan leman ubat adi atas selalu nang dak sebab puan kas tegar gastrik. Prati geh tanda beken adi saman kerja puan katengan bekak dedek bedaya. Sirah merukuk kat kala kurit damun biasa. Kemai atak bian tanda-tanda munati begaut naik pemeriksa amai rawatan begaut dapat nyeramat aseng.

Okey, jadi nanti Ragu Pengibur juga nak tengah so Alicia Sidim kira di mau pukul pre-E setengah pagi tu ya. Jadi selamat pagi. Terima kasih duduk seberingan dulu lebih sendiri kita nak buka radio TKT ataupun lagi dah pimonu di ke toya ke di tempat kerja ke TKT. Jadi ada kisah sejak pimonu ingat pagi tu harap jenang selamat dan ke tempat kerja inang. Jadi harap yang ni sejak kerja pimonu ingat pagi tu harap jenang muncul ya. Jadi dengan Dino jatuh sama-sama dia ngoji program Bitoya atau apa gitu program di Berpuruh ada menyusun ada penerbit Leni Jumon. Jadi dengan Dino jatuh sama-sama dia ngoji.

0: Selamat pagi, duduk bala pengurus YFM Bidayo. Pagi itu yang bersama doku ini jemon dan program Bitoya. Program Bitoya kali itu yang lepas pimuluh lada di kupua merembeh bau. Semua ingin dapat ingat di belakang Kuk Adin, you leh tengon lada sampai mempagu, sampai menggomok tengon lada di belakang Kuk Adin yo. Yo, Juk Adin atau ya kerakan bersama dua dinaan pimuluh lada, dua buah skim lada. So, Jabatan Pertanian Bau, you know, Encik Biret Anak Kopit. Anang sama malau ini ah. Aku sebagai penerbit program Bitoya, terima kasih duduk ingan Cik Biret sebab mok sidia kajon penerokoi so RTM do office pertanian bau. Jadi nak ya sikian duduk ingan dapat ingan cerita wat ki ingan ponai ogi minat puluh lada.
1: Aku bener saya nak ogi suka puluh lada. Yo baik ku kai kangan. So loga lada esok abok baja menok. 50 ke 60 kai ku ni guni. Masih naik ko ge nog adin dek ko pana kangana ko pok cuni anu pok ko bab ko dek ko jar ko ko jar toya ida
0: so aku du ingan start pura lada teh
1: so ko bit so ko du nah so yo ribu sung pi ya ah wat na jale
0: so ki ingan mit topang lada de muno
1: te so dingan so julau topang atin yo ngi ku baru ko songon kali smong tongon hai ku smong tongon mau nganak di semua tongon nanti ya. Cuma dong dua petongon. Dong dua petongon, cuma dong lima petongon. Mau yang lagi lah tuh ya. Yang mana kading kuda ini batinnya. Nganak-nganak-nganak ya. Jadi coba dah kuat ya. Kadang-kadang ini kudaan ini, badai cukupnya. Ini sok ringan ku kudaan ya. Onak kan. Sama yang mana di ini ku. Sampai ngapak linggit, lima linggit. Ini ku gelera aku minta. Dia ku kira lagi kerotuk ya. Ini pas suka aku naik ya. Yang aku makan anak buah, aku bisa nak uwe. Baru aku naik, tidak belanja aku. Aku boleh kerja di sana aja ya. Kerja petaya.
0: Maksudnya, sana uwe, nak adit, ingat memang kerja di kubon lah.
1: Di kubon. Mungkin pun sewa itu ya. Itu aku nangin, start lada, logai, baja, ni guni, 60 gak? 60. Angkat nog, logai, nog, logai, baja adit, mbok. Dua tu lebih, nak kena ina hati ina, mukul suah hati.
0: Sama ingan pulau lada, pernah ke ingan mit khusus watki cara ngurus kebun lada?
1: Ada lagi encik Jeki dikati di majak aku, iya le, ayo pi pertanian mana, ada kati untuk aku kati ngajak aku, ngajak pulau hati ngajak bukan abok kege, banyak banyak ngajak pok kege. Cua ya, macam aku na. No, mau pandai na nunak iyo je. Tak dinang iyo no. No gadin lah.
0: Memang setiap bulan ogi no ngajar ataupun nunak bulan-bulan na.
1: Bulan-bulan na. Saya pergi anok je aku.
0: Nunak so pengalaman kudu sido ingan ngabok lada, ngane odak gomu doh pisong buah.
1: Dak pisong na tindik ni sido. Tiak yang mau bambu buah bunga kat ti tiak. Bambu biru bunga ti mau. Gana bok ni sido. Taru sido le.
0: Mane taru sido dang di sowa.
1: Iyo ni di sowa ni dogat. Taru sido ngebok. Mane dak keluar buah ya. Ban ni sido dek sape.
0: Otopan abiko ban lada iti di e kroja di sonang. Jadi nuna sok pengalaman odop ingan. Dapat ingat cerita nyam ki susah sonang nyek ngurus kebon lada toyak lada.
1: Oh susah jo ate mo. Mo suak kem makabin ku. Sonang jo lak suak makabin ku. Bakunan asyong ku je. Naik je. Sebab dek kerja yang rekod. Jika ku tak lulus je naik ku. Dek kan tak beli bikok. Ori wat di wat dua dek ku pelulian. Naik je. Ku juga nak kodok ku je.
0: Boleh ngay ngalus lagi untuk denangnya susah jorak no?
1: Ya. Dapat
0: dengan cinta?
1: Ya. Susah jorak ini no. Pasaman wak no. Selalu gue koboh ya. Pakai nijan asyong ku je. Juga sudah pernah teriak je. Biar aku main betit. Lutung ni mesti dah teriak aku yang lagi kuduh ni. Aku main anak aku ni. Sebab aku tidak sekolah aku. Nak lesa payah ni. Aku belanja anak aku sekolah. Gini di mana. Su ada teriak je.
0: Setakat itu mungkin mun hasil sok kebun ada dengan ti. Dari segi hasil jualan lah. Biasanya kudu sido dengan betul membuat lada datang di sawak.
1: Ni sawak ni sido. Ni sewa ni. Lada memang mana. Lada memang ni sewa ni. Itu hanya untuk buat ni. Dia berkali-kali ini. Ti apa boleh buat ti? Bawa masak nut je, tutup je. Bawa bawa no, ibarat ti naik pun ibarat ti. Iga pajai.
0: Dang sok sewak di enok, semua kebun ada ingin ti lebih paguh mune. Ogi ken niat ingin ya peluas lagi kebun lada ingin ti.
1: Dang asyong kumangku tak kalau ibarat lagi demi ano. Pak tiang kubego, yol ngajak lik ngajak ku, tuan jeki ngajak ku, jadi naik tuku naik ano. Jangan naik nge iya naku, cak ngajak ingan ingan ku yo ingku boleh ingku. Jadi hayo gitu ngaku deh ane. Tak sepuluh ayam, yo paguh pasti buka ane. Bawa mokok demuti, nol daya jahat nih, bogok penyakit ya, modok tuye ge, modok puut nge. Iya nampak ti di pagi nampak ti mau dua di mana pun naya ngambok osan osan osan ti nampak ti ti ogi 200 tongan berarti 200 lebih nak 300 berarti bukan nak dua ti ada aku ti lih naik lih kerja tu ber balak gede dia di naik aku ni aku bisu ujar pun naik kerja sih noh ya dari kedua madi di naik aku.
0: Yo, terima kasih duduk dengan Encik Direct Ana Apit. Ya, untuk itu, dalam program Petoya, aku berpeluang ke kerakar dua ni naan, penolong pegawai pertanian di Jabatan Pertanian Bau, dia jadi penyelia lada Jabatan Pertanian Bau. Ya, no, Encik Jackie Jeman.
2: Ya.
0: Video aku berpeluang, ingin bogok terima kasih duduk Encik Jackie di ngarun Jabatan Pertanian di Kukupak Merembe, bau bisama dua koi pagi itu. Yo, jadi aku ya sekian pasar pemurah lada yo. Dan kawasan bau iti, bogok ke di obuah skim lada.
2: Selamat pagi lah, sama-sama tutup bagian RTM YFM Bidayo. Jadi jawapan untuk untuk kudu naan tie ok de 20 orang leh peserta de ok obuah skim ti yo dua komponen yo termasuk de 20 naan termasuk de adin deh ni 0.2 hektar saat ni peserta kalau yo 20 naan bermakna ni hektar lah nyaman sebab yo 0.2 nanti 200 puut mah. So untuk baru okey 6 naan okey peserta de seluruh bau itu dah taruh puluh peserta ke bermakna taruh hektar lah itu yo bogok sebab sebelum itu sebelum rancangan Malaysia ke 11 rancangan Malaysia ke 11 ke Daud nanti kebanyakan nyasok lembaga lada lah lembaga lada Malaysia yang bertanggungjawab punuak dan ini pasal berkenaan dengan skim lada berkenaan dengan gaya daki dan naik jual memproses menurut lembaga lada salah satu agensi lah di jaga punuak cuma rancangan Malaysia ke 11 ti ke atas ti yo ogi peruntukkan sedikit no jadi secara tidak langsung ko isok Jabatan Pertanian mo suak dang kebanyakan dang program untuk pengembangan pengembangan maksud ti ko I ngajar naik extension ke pemuluh lada dari awal sampai yo bibuak leh no gasil ogi luar so no jawapan kutip mungkin dang 20 te 36 peserta bermana taruh ke 4 hektar gede ogi de Jabatan Pertanian sakati lah setakat 2020 itu. Jadi selebihnya no, kebanyakan memang lembaga lada Malaysia yang bertanggungjawab.
0: Ju ini ke kriteria ni ada buah pilih molek skim lada.
2: Okey, terima kasih. Jadi Jabatan Pertanian memang di seluruh Jabatan Pertanian Sarawak lah. Kriteria pertama memang ya warga negara Malaysia yang memang orang Sarawak. Yang kedua umur nanti dah semua moih ke atas lah. Saya mesti orang yang paling berminat. Jadi berminat puluh lada menurut kriteria lah. Yo dah gak perlu nang pengalaman lebih cuma yo mesti berminat. Yo ya laat nanti puluh lada sebab penanaman lada itu memang perlu bongoh lah kodak itu. Kau tak ada ingat di belakang mesti memang bongo. So ya ada bokot ya mesti ogi ini tina ada nang ogi tanah leh pak kebanyakan otok di Sarawak ti memang sua bu ogi tanah otok eh terutama sekali tanah NCL okay. No atala ini kriteria de cukup dia cukup dia ingat kau leh yang terakhir bagi seoku sebab sistem pengembangan aku sekiranya amuti syarat tu aku lah itu di seluruh ne, secara denang spesifik tu ngadop aku lah. Setiap peserta bila yogi ngisi borang ya dai permohonan aku akan dicek di verify sama ada yo berminat doh dia berminat sekira yo berminat aku oda yo dai pun lada de dio sekira yo dia nai aku akan rasa nang yo dia dia layak lain ku dah tung sistem aku no sebab bila dik kuat no tiak kebanyakan negara at ne mungkin no nangnya kata nai pakai rasa dia jadi. Jadi aku tegaskan mesti naik busut ladai, pun ladai dengan tiang ladai. So inilah leh kriteria aku leh. De tunggu tambahan tunggu dopu. So jabatan pertanian Sarawak.
0: Yo ni ke syarat kelayakan ya. Ju saat penanam ladai di bawah iti, oni basa pendurung ataupun khidmat diogi pihak dengan sedia.
2: Untuk pendulung pertama sekali ya le kodak denang komponen skim nanti yo dua yo nemoni ete tanaman skim untuk tanaman lada bau dua untuk lada demosikah hoki de ane denang productivity skim productivity tanaman ane komoditi lada le dua no jadi dari segi wat dibokon bila yo mau obos skim sekoi pakai mekanik watki gaya nak ingin rasut cara naik clearing cara naik naik jarak anot ya jarak lada sebenarnya moy kaki kali moy kaki lah jadi gaya pemuluh anot ya start semai mitopaknya cara to naik benih lada yo kudu not anot ya topakan no yo mesti le limoh le maksudnya ada nogi noda tien dua talu kira limoh lah. Ia mahu dibukun pembajaan nanti memang lagi sedio lah tu apa le. Ya mungkin selebih tiap bila secara praktikal mungkin kita non kutu dia pakai. Secara teori ni memang bogok le selalu eh. Nggak 100 gram lah untuk yogi turutan kudu bulan secara spesifik eh.
0: Oni mun basa abok ino.
2: Okey, untuk baja untuk baja gomu yo semong limo bermana NPK dengan nitrogen, phosphorus, dua kalsium. So NPK nanti mesti tak ini nanti taruh komponen di bokon mikro nak ada magnesium dengan keselait nanti hujung lah. No untuk baja gomu selalu ane no jenama de pasal yo le baca cap jematan yaramila dan bogo lagi dadit nah jenis te gomu yang kedua untuk baca ane ti de da yo bebua semong dua yo mo plus no ti no da yo gomu sama ge NPK pakai K begat ane no NPK yo begatuk jadi yo da buah abogo lah yang ketalu baca de bokon pemulaan nanti mesti ogi baja dolomite sebab dolomite yo adon pasaran dolomite pa yo taruh komponen dah kali yo kodak kadi asyom tanah keselite dah nanti yo kodak ogi ate ponu yo ogi taruh magnesium ada ane nanti ne kodak yo tanah ane nanti tanah zaman masyum ataupun kodak yo neutral lah yo taruh komponen dah kan.
0: Iyo.
2: Okay, nah, de, major ane denang utama leh baja utama.
0: Waki nggak jaga tongon lada saat dia obuh penyakit kedak penyakit kulat, doan sia, dua bukok lagi penyakit terbukon.
2: Iya. Nah, itu de nang nyasa jabatan tanian bahagian pengembangan extension lah. Cara untuk jaga penjagaan yo memang sentiasa untuk perlu jaga. Jadi keutamaan yang penting sekali bila tak puluh lada mak komut bila jabatannya sejabatan pertanian nang moi kaki ino seantana rata lah sebab okey tujuan okey contoh kada de adin de kada tung sama malau titik leh sebelum tih yo gunakan pengalaman otop berkaitan pemulah rada jadi ingat jarak pun aku rasa dang timo kaki okey ini sebab aku tekankan bahagian jarak sebab kini penyakit kulat so bila penyakit kulat bila ia terlalu dekat ni dah obuah memang su obuah lagipun pencahayaan botol nondu do bila kan kulat suka Dan itu bila sejuk dia akan timbul. Jadi okey ge lasun de pakai tu ne kada ngan kopo oksi contoh le kada ngan benlet muti memang untuk kurat. Cuma sebagai langkah utama pertama tu mesti tada jarak jua si jua paling paguh eh kada tanak lah tau ti moy kaki lah. So moyo tanak de bergantung de teren de 25 ke 30 degree nanti ne. Atau mungkin ngurang ke nuam kejuk le. Supaya, sebab ia kan lagi anik no, ia bergantung. Anoh terutama sekali untuk bahagian kulat atau jaga. Okay, untuk kada dawat ne, dawat mau ke contoh kada ia siak ke ni muno bedo ia semesti penyakit. Ia kadang pengairan piit nanti sebenarnya kada piit bayos kia doi piit tak siak kada babogok piit siak kada pe. Tapi moyo dari segi penyakit no selalu memang kekurangan aniti denangnya kodangan magnesium yang ngan lagi kapur nanti pakai tu. So pasal penyakit ti mak sikit tahu lu bila tak naik pembunuh mak dia fikir nak penyakit sebab penyakit kodak ladam mesti kita boleh kawal sebenarnya dengan cara jarak tu nanti atau sentiasa mun ki ki toyak tu leh tu kadi-kadi mana bagian kodak ane no dawon-dawon dia jahat nanti ya. Ya spesifik ya tiap mau secara praktikal mungkin ku oke okay, adon-adon penyakit munok memang setia oke okay, le secara teori pak adin to praktikal to ningak mungkin mun de patut de penyakit contoh munok kurat kada adin kurat mungkin kurang le dawon siak ti sebab yo mokua yo ngutop ne yo perlu kan abok ati ne perlu baja ni ne bayo siak atin.
0: Saan pendapat ingan, keadaan tanah di kawasan bawah ti sesuai ke ido saan pemurah lada?
2: Ini berkenaan dengan lada. Lada sebenarnya bersesuaian, contoh kodak adin denangnya jenis lada. Lom liat ia maksudnya ogi ge sia-sia, ia mau ogi ge denangnya top sel dega songot nanti. Noh denang lom liat ia paling sesuai leh. Tapi kebanyakan tanah de bau ti nang dia sesuai memang sesuai. Sama ada ia berpasir ke dia berpasir ke mana atau ke cara atau dua kalau boleh lah sebab pernah nyanang puluh lada ti bukuk tepat dia sesuai terutama sekali bioting tanah liat cuma sebelum tu nang tanah no dia paguh atau cuba lagi dia nang tu odak ia lagi cap sapu lele. Jadi ogi gaya atau watki atau dua sama ada atau mit tanah di pokon atau tambah ataupun contoh ya sekira tanah no di tanah liatnya mana. Jadi bila tok nang tanah no dia sesuai dah kita dapat cuma adin sistem atau naik pun ada atau mit tanah sok di pokon. Jadi itu mau nama sebagai tanah di subuh lah. Sebab keperluan denang tanah tidur mesti tepat itu jangan. Secara soal lah. Kebanyakan tanah de bau timang sesuai le de rata.
0: Joman modern adin kurang tak dengar anak muda ialah suak naik kerja toya sotoy kuda naik kubur nada. Ogi ke wat gaya ataupun inisiatif deso Jabatan Pertanian yang naya ya norik minat anak muda joman adin suak naik pemuluh.
2: Ya sebenarnya memang setakat de pematian aku memang bogok panitin anak muda memang kurang berminat ya dua tanaman lada tin sebab kebanyakan mungkin kerana sebab ya dang dolia dang putih ataupun adinnya menang Ibria suka kerja dengan IT jadi lada IT sekira atau odaknya berminat paling senang eh. Kalau ada pasaran, kalau rogai bergantung, memang nyawa berminat dulu. Tapi orang muda mungkin okay, kurang deh. Tapi kalau boleh, contoh kepada adopku memang ku okay, naik rata sana okay, jadi aku nasihatkan lah. Para belia moyo laat dusah yo naik buku yo laat naik 200 nege puune jadi yo konsentrat dua ho sebab komoditi lada ti bukan sebagai denang duit tunai kita anggap je sebagai bank tak lah bila logal paguh atau ni jadi sambil tak naik kerja de pokot de perlu kada denangnya kadanya belia-belia mesti doh yo suka de kerja de pasar tapi kalau boleh Yang naik lah kadak denang kutia sebab adin lagi ada mau RM20 tak de pasaran bau lah. RM20 ke RM50 nak jenis ladai grade A ke B ke C. So inoh tia lah loga paling penting sebab bila loga doi memang nyas suasiasi pun slow lah dua ni. Yo dia kadak tunggu je bilet dia biar ada ulang pun dia masih naik jadi loga pagu hadin ayo butuh lah.
0: Ju, ini sebanyak ingat duduknya ada buah skim lada.
2: Memang aku mau senok tahu pun soal aku kerja ti. Memang aku harap daknya muti bila jabatan ingin penolong gunakan yang terbaik lah. Mak nak naik kerja contoh utama sekali lada. Bila lagi skim bantuan untuk baja, untuk racun, gunakan contoh gran nanti pakai itu naik modal tu, jadi bila ogi hasil tu jual atau balik lagi naik bau pakai sak modal tu dia foto. Jadi jabatan tanian sebagai ni titian ni ngin gran, jadi bila gran nemu tunggang dalam bentuk hasil pusing lah balik. Noh jangan nasihat aku jangan macam seot nonutih terpagi lah sudoi. Memang ku alap hati noh lah sebab noh sistem aku dua bala de bau sebab aku bau kedua dang bidang pertanian denang dua jabatan pertanian sebab selama 20 mai sewak aku kerja dang pertubuhan padang aku jaga bahagian kada denang pemasaran lah dua pertubuhan padang. So adin mo sia-sia de seon skim leh contoh tak ada kira skim pertanian mesti di akhir yo dapat pusingan balik naik kerja no ja harapan tu.
0: Yo terima kasih dulu ingan Encik Jeki.
2: Sama-sama.
0: Jemaat, ada mau dirang alus pasar pimuruh lada di kawasan bau. Ada mau moyak ke tak ingat suat kelaka dan program pitoyak di pagi ti. Dapat lagi minggu bau dan masa dua program bersama. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Fali. Tentu ayu anik bala YM semoga anik ti secara ringkas ti menimbulkan motivasi suat peserta skim aku dua asyik-asyik dari laan ya mitik skim pak mesti naik. Jadi sebelum ku boleh ke ku tanon sebab adin program jabatan pertanian joman IT ti ogi denang atau selalu to mitik borang pakai ngisi secara manual pak adin ogi denang program e-tani. Harapanku semoga suak para peserta skim osidak berminat ano odi ke jabatan pertanian odi daftar dan itani sebab de akan datang ingan boleh mitiak skim de toyak ingan tiak sebab yo itani maksud yo elektronik yo pakai telefon pun boleh. Jadi harapno le
0: ngisi online je
2: no harapan ku le sebab tiak akan datang doi tiap orang tu. Terima kasih sebab ngin peluang itu le ku yak tanon de asosiasi peserta ade petani de daerah bau terutama le ade tempat di Bokon pun yo akan sama jadi seluruh Sarawak yo pakai itani. Kena sejak terima kasih.
0: Yo inot ye otok mengojit penyerang 2002 pasal pimuruh lada diso Encik Jeki penolong pegawai jabatan pertanian daerah bau. Ju adin otok bisamah dua ketua kaum kampung Merembeh Bau, yo ino Encik Nohen anak nawuk. Ini pendapat dua sina sebaya ingan duduknya ada puluh lada.
3: Ini sudah lagi juga pokok-pokok terima kasih tu do pihak YFM. So kucing yo sebab pagi tih yang mau nong kapupa Merembeh ni ane sama-sama to nengak projek tanaman lada ti. Jadi terima kasih ke tu jabatan
4: pertanian
3: daerah bau madih tok ti JK di suak dua tok nang pagi ti. Jadi sebenarnya ku ingin sabas dua tanya tu do peserta ngadi puluh lada betoyak di nang kebun naik pemulah lada ti encik bilit anak kapit. Jadi nyoma ti cukup paguh cukup ninang alajin dang ninang yang betoyak. Jadi di puan aku taka tolon ti leh selagi kok ni alajin dang ninang yang betoyak. Jadi di puan aku taka tolon ti leh selagi kok aku perhati menioh dang sawak-sawak

0: Ni on du ogi ku ko i sama-sama nai takana ku ogi ge pulau lada iyo mo ogi ge pulau lada takala ga la roga lada na maad iyo mo soon roga lada di ayu no ti tanya lah suru iyo jadi jabatan pertanian daerah bau tombogo gede tulung ayu ti leh sebab terima kasih tudu jabatan pertanian Juni sidoh lagi. Terima kasih tudu YB Koih, YB Milo Anasimbo sebab ia mulai olan dinangnya olan ladang, olan pertanian, ih nangnya olan pertanian pengelomih di mo taru saya kun. Kan kaya buka dia sekuno dan 2000 mengpli olan tih cukup berguna saat ayu nya adang kopuak dengan peluah hasil tanaman, hasil pemulah-pemulah hamuti. Jadi olan tiga so koi ogi pusat pelancongan koi di nangke lubang prosih no. Jadi dalam tanah kawasan ti ogi lagi di ni lagi YB koi YB Milo yo ngin projek ladang lembu pedagin. Jadi setakat ti ogi mo koi mo puluh nepia puluh naik infrastruktur di dokon. Jadi bogok kemudahan. Terima kasih tudu suap pihak kerajaan ku. Namun lagi ku ingin ingin kata salanan tudu anak-anak dakah, anak-anak kopot nya adik muda-muda supaya mit peluang so pihak pelindang pihak kerajaan di ingin peluang tudu otok dan kupuak di luar bandar menambahkan ekonomi sair hidup terlebih paguh. Jadi bogok peluang-peluang dinangnya peluang pertanian sok pitah muti sebab noleh YB buka olan buka ladang olan ladang olan pertanian muti ngan nambah ekonomi luar bandar untuk langku puas. Jadi ladin pertanian moden ioleh dinangnya fertigasi di muti sebab otok galak dak anak kopot lebih dinangnya nunak contoh sama atau ti bilet anak kapit encik bilet anak kapit ti sae yoti ingin contoh di otok di luar kanya dak otok mengongon nang pemulah zaman adin idoh ya dok di main-main sebab pemulah taban kejayaan di nang bisnes.
1: Jadi pengposon so aku sebagai ketua kaum kampung Blembeh ku ingin selalu ingin galakan tudu anak-anak muda anak-anak dakah supaya berkecimpung dalam linang ni berkobon betoyak deh sebab otok bibudi tuduk tanah itu yang otok rugi. Jadi ogi ku selalu ngojit selanan so YB koi dey guna to buka jalan ladang jalan pertanian mo dey to ngeroka dey to buah das to nganto kalip ekonomi kupuak ekonomi odoknya dak paguh luka pengidip cala pengidipnya. Jadi ini lagi tanah otok bedayuh bogok tanah NCR atau bogok otok mesti to mit peluang ti mit peluang diingin perintah ti sae di nangnya ekonomi pelancangan ekonomi luar bandar to di nai perintah saan otok ladin saogi di tongga itu to ke begatong tuduk barang-barang di import to. Jadi pokok-pokok koyuh lagi di suka tak betoyak dengan podi yang koko dengan sawit dengan lada munti jo fertigasi zaman di bawah dari tong bogok ya. Jadi kalau nang suak otok di dalam kupuak mit iktibar mit contoh di terbaik di nai koyuh nutih di lingak incik bilet anak kapit di tongga keluarga pengguna ya saya jadi contoh teradam di paguh tuduh otok dalam suak roih dan selimut.
2: Yo, ini saja program betoyak kali ini pasal pemulah lada. Kita dapat lagi minggu. Dia bau dan masa dua ono di sama. Salam Malaysia Madani.
3: Okey, jadi nanti kita mau sama-sama ngoceh tentang program kita ya atau apa gitu ya, program di beberapa ada menyusun tentang penipit ya, Lenny Cimon. Jadi kita nanti mau pukul semua pagi dia atau pemurut ke dalam zone interaktif dan program live jatuh di pantun. Lagi dalam pagi itu atau di pantun, pakai tema gaji ya.

Di sebab itu bantuan aku juga nak terima kasih duduk dengan tu di hagi dalam Facebook live tu pagi ti selamat pagi duduk hati yang pako yo nang selo majau andu ini terima kasih duduk kiong Livindi selamat pagi duduk Nurul Atika James Pengiran di Samarato selamat pagi duduk Puan Nyimoy selamat pagi duduk Nur Azira Azira Ronald Dennis di Samarato pagi ti selamat pagi duduk Henry Bali di Kupo Bombuak ini salam so Kupo Bombuak ini baik dah pandai pantun Pak Sungguno bagi sama rata bagi dia terima kasih ngojit kau ya bi pantun dia ya di juang buran memang akan disebut pasal gaji ataupun fikir pasal gaji ya baik tu kita dia mau murat gaji ataupun mungkin ngumiti kedina tiap pagi kedina ha mungkin dia mau murat gaji memangnya senang asong leh dapatnya nang apa nu di milih barang ti ataupun di ponu-ponu kata buat anak ke ataupun sawan ataupun sisi sejaga okay, jadi ngadi dah atau bibul bi pantun dia okay, jadi tua tengah pantun di soku atau buka program live jatuh bi pantun atau apa gitu ya. Jokat bidat porong bibagi ngajuak dipoh di tunggu asapi mokat-mokat masong pagi ngusuk Jepun terus nukupi. Arawan dia di kepuak Jepun nyokop ikian di karu ramun on radio takar ku ngon sukup jam segmen yang ngan diaren. Ya, jadi saat peminat pantun pakar pantun pagi ti di poya-poya di agi masar anu suami pantun nah dapat ge hapai pantun dengan ke ruangan Facebook atau pagi ti ataupun dapat terus telefon ke konti ke nomor 0225043 ataupun 25050. Kita tadi kami kudu-kudu minggu terlepas memang cukup ramai ya. Tapi kebiasaan memang tung-tung memang ia akan so slow dia sebab mungkin berapa pengaji atau berapa peminat atau pakar pantun lalu menyusun pantun apa sungguh mana harus support masa sebab program live jatuh di pantun atau setiap dua ni jam setengah memang cukup ambu cukup nyalangin peluang duduk seberingan naik pantun rimoh dengan pantun ke ataupun semong tengah yuh ke namun sekali lagi idea dengan nanti pantun dapat terus call ataupun dapat terus sampai ke Facebook mungkin sekali lagi idea lagi nyambung lagi kau dah mungkin minggu terlepas peminat atau perpakar pantun atau taruh si doh telefon memang cukup semangat ya. Apa dengan tu ngibur sobra pengajit YFM Toyota pagi ti lebih tadi lagi naik kerja pengguna ya ataupun di RO sejak di Bori sebab dari berapa sehat apa sungguh mudah radio tetap ke on sebab dengan ngibur asong sebab di ngoji tu ragu ngibur tu pagi ti okay, jadi kan ini sebab di tu ngajon dengan tu nyusun pantun apakah tema gaji atau pagi ti bibur dia doh ni tengah ragu nyalo so kumpulan Mekis.

0: Okey, jadi nanti ragu penghibur atau akan jadi kelas supaya 2 minit minit atau dengan pukul semua setengah pagi. Jadi kan ini untuk terus lagi dengan program live jatuh pi pantun atau pagi ti dipakai tema gaji. Jorak bisusun di un sungi bisusun no hari aman keranci. Jak bipantun di sung pagi bipantun to tema gaji. Sabun gorang di daun kerusi semongi musuap nyatuak di bosi. Pantun hiburan doh nuju si. Prami adopto sama hatu bikusi. Okey, jadi yang anda tahu sama ngaji tadi dengan tadi agak telefon pagi ti. Hello, selamat pagi.
1: Hello, Bija Jeff.
0: Yo, selamat pagi.
1: Selamat pagi dengan Bija Jeff.
0: Yo, selamat pagi Nudo Sino Denny di Tasik Biru.
1: Aku ada ingat bona-bona bertantun, bogok pantun di nangan. Aku senyum tadi ku. Aku ada Bija Jeff bogok pantun, berjawab bogok pantun Sino Air, Sino Grinai. Aku boleh nyokok ni. Cuba aku dah mandai. Biar aku nyokok ni. Biar aku ngujit. Suka aku ngujit ni.
0: Aku harap-harap ke Sino Denny lagi ingin pantun apa sebenarnya?
1: Aku di kota tu pandai lalu bija je. Yo, aku suka minat eh. Minatku. Tapi aku di kota pandai lalu nyamku dekat teci ke tu dengan no.
0: Oh, iya.
1: Biar aku nyokong ada nyokong ngan mono sua. Tak ngan bijaya dan di pantun no.
0: Yo.
1: Agu inya ngojit tapi nya abogo ge suka ngojit pantun di mono.
0: Yo, Sino Denny naik ani naik ngan pagi teh.
1: Aku nyaku puah kam makong.
0: Puah makong.
1: Puah. Bogo re jua aku kada aja ye.
0: Nyaku yo. Okey, tiap aku naik. Tiap aku naik pantun pakai tu nyaku lah.
1: Iya re, aku nak kudue, aku sokong dak ingan yo, aku dak ingan main lagu Sumbuk Gilinah di bauh nanti yo.
0: Yo, tiap tu sama
1: gojek. Boleh yo.
0: Yo boleh tiap tu sama gojek.
1: Ingin salam di ingan, ingin salam di Sumbuk Gilinah, Sino Air, Medesem, Bet Jawa. Nah, mang kade dak so 4-5 sido di pantun dong boleh ke do main?
0: Yo.
1: Ya oleh asalnya ada pernah bi pantun. Okey, on je do.
0: Yo, benar-benar.
1: Terima kasih dah ingan ya Jeff.
0: Yo, terima kasih kita tu Sino Denny. Okey, bye. Okey, ya terima kasih Nudo Sino Denny, ati peminat pantun yo. Hanya sebungah telefon pagi ti. Yo, hello, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Buru pagi kunyap kopi. Embelnya hap si umon susu. Ani abah DJ dekondi. Harap DJ sehat selalu.
0: Sehat selamat pagi emang Padel.
2: Ya kau dia suami ani asik kan. Sina Denny. Apa Sina Denny? Dia pergi ngomong pekuh kah?
0: Sina Denny mau request dah mang pada pantun bogo-bogo ini.
2: Ya lah. Ada nama dua niti. Buruk pagi ku Haji, buruk pedi. Ingat sekejap di kebun lada. Tiap bulan kita terima gaji. Apa si barang makan duit dinan belanja.
0: Betul.
2: Menuh bah.
0: Yo.
2: Ilah duit. Yo sebab harga barang mahal tin bo.
0: Yo betul gaji ni bulan kali ke ni belanja ni anu dapat ke buat doh.
2: Yo le. Kalau duit cuma ringgit ni kade nyap bibiri menami ni sadin kingkap saja bah.
0: Okey, okey lagi pantun tu.
2: Tarniti je.
0: Ya.
2: Menepaguh sama buah mangga. Pian bekal di kebun sawit. Tiap bulan kita harus jimat belanja. Sedangkan kita rak nyimpan duit. Saving duit bah, belanja bolos mati nyap saving duit bo susah lagi.
0: Iyo betul.
2: So itu na dia. Itu semuanya memang ada gaji ba?
0: Iyo betul.
2: Karena kerja kebun sawit pun ada gaji.
0: Memang gaji iyo.
2: Oh, dua kali ngarang ni buron bo. Minggu lebih ni kali ngarang.
0: Ya,
2: kalau
0: betul. Tapi
2: mung amit ti ada skim NTOB, ada nyugon taruh ratus dengan sawit lah. Memang sekurang-kurang pun tarutan ni buron ba.
0: Nah, ya mogi seorang
2: ni. Ogi duit ba.
0: Jadi boleh mau jual mesti nyom leh doh.
2: Oh, kalau jual dekatan, ti ada rem. Dekilak pun boleh, the rem pun boleh. The rem itu nama mahipu rima sen ni kilo bo. Ngitan mau mahi 150.
0: No, mesti nyum.
2: Kalau tarutan, dapat tarutan ni buran mo 2000 lebih kaji ni buran bo. Kaji kampung saya bukan bukan kita ngan dek pasar dek kampung.
0: Ya betul. Lepas ini mau terus di ke pasar Serian dah di nyetep mie.
2: Yo, pasar Serian dah enjoy the kucing pun boleh. Nama empat ni ti Gatuh Sibu Wang Lama Wang Nerangan U Dayung Deramin Wan Lada Asih Bo Dayung Demi Baju Biru Kali Lengannya Meda Kusina Negeri Pun Jawa si, Jawa Pun Jawa selalu nani Bandung ni kan masa bujang. Tik mana ni lagi?
0: Ya, yeah, terus.
2: Hujan ribut walamat anu. Mau jalan kerja yang umit buat mangga. Dekali tik ku minta DJ main di lagu. Lagu beganan steady babe sololi timala.
0: Oke. Okay.
2: Dan tuju-tuju bala baba-baba iba. Salam ti. Terima kasih Nudo Deni, Sino Deni te. Ya, Sino El dengan sama El. Semua kerinas dengan baba kerinas. Puan Dorin di bau. Ane cegu Easter dah baru ke. Agai kemud ketua awah kita media shem, oh media shem, pantun media shem, and lagi naga Doni Lim, Ed Pemin, walau kudem bisna minat YMM bedayo, wah ni je.
0: Ya betul betul, kena saya ingin komen.
2: Ini jadi je, nanti sambung lagi kau cerita.
0: Ya betul. Okey, terima kasih Nudo Abang Padel. Itu memang pakar pantun itu. Sumsua mau hagi telefon ke konti. Ya, terima kasih Nudo Abang Padel. Kada di nang sino deni itu ya. Kada Abang Padel pantun bogo-bogo ini. Bandingan ngibu sobra pengajit YFM Toyota pagi itu ya. Okey, jadi ingin nak kira bahasa dia pantun di lagi dengan tok pai datang Facebook tok pagi ti no sebunga seso Nur Azira Azira. Ya nak selamat pagi ini bela dengan YFM daya da kenal aku ini jangan aku cuba bi pantun. Okey, jadi tak semua ngoji dah dua tengah pantun seso Nur Azira Azira pagi ti. Okey, jadi ya nak selamat pagi DJ Bikonti, sarapan pagi masak mikari. Kai sabar ira ngampan gaji, ira ngeban family bercuti neg Langkawi. Okay, jadi pantun kedua, kerja tiap-tiap hari ni buran 40 hari. Sabar-sabar dengan ngampan gaji, megaji happy go lucky. Jadi nak enja pantun masuk aku. Ya, terima kasih Nur Azra Izra. Jadi pagi ti nak dapat ringkoji teragu so kebulan stingray terus sedung. Jadi mungkin kamu nak gaya terus sedung pagi ti adakah dapat ada mewakili netiak ke ataupun luar daya pilu kini terus sedung sebab jerebu pakai berlaku ingat ti bacaan IPU atau pagi ti setakat pukul cu pagi ti di Seria nama rekod 170 taruh Seri Aman 134 Kucing 150 cu Semarahan 160 you know pat kawasan itu di takah hidup sehat jadi kawasan di Bekon di gini takah sersedang dua takah pagu ya jadi terima kasih Nudu Suwa berpengajit YFM Toyo pagi ini Robi sampingan tadi kerana suak bi pantun mak rasa-rasa daripada terus telefon ke konti ataupun muskira dari bahasa pantun dengan Nino Director yang dapat dia terus pai ke ruangan Facebook atau pagi ini. Okay, jadi dengan ini Tok Bibul dia ngaji teragu pergi berita seterus pagi tis mandi itu dengan peluang duduk berapa ngaji itu dia bokonya nyusun pantun habis buat tengah ragu titik atau sambung lagi peklaim belajar atau pantun atau pagi tis ya no ragu terus seterus tinko copong Ziliana.

0: Okey, jadi nanti lagu penghibur. Jadi saat beringan ada jobong-jobong pagi ti, pada ada jobong di dingan ke, nyabong di nyadua ke, ataupun di jobong di anak sukun ke, telefon-telefon le mai. Okey, jadi kira sampai 2 minit, minit ada dengan pukul semong setengah pagi ya. Jadi bila ni jumpa jam pukul dia pukul semong setengah pagi mungkin lagi jadi tuang ni buka radio bila yang puan yang itu yang tua mo raju-raju dia guru join radio rana ngoji tadi atau bi pantun pagi ti ha okey jadi sambringan radio rana suap bi pantun okey atau bi pantun pagi ti pakai tema gaji ya. Rumah jarang pun ada podi mayu atau ngone boji. Rumah turang tetap ge odi. Odi ya kerja sa ogi gaji. Sukun bijua piin keranji gorong tepayan suaknya amuci. Mun kerja kabin geraji nyong buran sa terima gaji. Ya kita tengah dia Facebook terpagi ti ni pantun lagi dia gini dengan terpagi tadi nasok Clifton Cliff itu pun pakai pantun di sini. Ya nang selamat saya dengan selamat petugas DJ ya nang salam Malaysia Madani tukang simen pakai sakur tukang kayuh pakai gaji anu ati tak bersyukur sebab anu gaji anu ti Clifton Cliff mau gaji. Ya terima kasih untuk Clifton Cliff di lagi sama Dato' pagi ti. Ha. Ya terus sama pagi terima kasih ke untuk Mehans Meh yang dengan selamat pagi DJ harap suatu sihat untuk ti. Yang dengan oh susah kerja pun susah jadi lehnya sekiati puji. Untuk itu mak leh susah sebagai buat buran tok terima gaji. Ya tok betul bu. Walaupun tiap pagi dia gaji pakai pagi ti mak leh nyenang bidu-bidu maknya nak ngejawit masa masuk ya. Sentiasa agak senyum. Ya terima kasih untuk Mehans Meh. Masuk lagi idea te puluh lagi pantun di Bokon lagi ya. Masuk munah terima kasih untuk sebeningan. Atau ibu bi pantun bagi ti dari tenang Sarah tapi ti sekadar tenang nang hiburan dato di pagi anu dua ti. Okay, jadi pantun saya terus di soku timun bodik pun wakda guni peruah hatun kasah nori ketangki mun pagi parik nungumi noh le kisah atau karik rezeki dengan ini tu sama ngaji tadi dengan tu saya terus lagi telefon. Hello, selamat pagi. Hello.
1: Hello.
0: Hello, selamat berpagi.
1: Hello, selamat berpagi.
0: Ini agak rupa jawas.
1: Bagus. Mungkin tanya je pukul. Aku dah serian pakai. Saya dapat telefon ni ya.
0: Ah ya.
1: Cuma aku nanti ada rimu buah pantun ku.
0: Ah okay terus dengan pantun.
1: Cuma ni lepas gaji. Ini bukan pasal perimpun nakanya muas. Nakanya nakanya duit ya.
0: Okay ya boleh terus.
1: Pasal gaji aja ya.
0: Ayo terus lagi.
1: Nama tu dari titik kertap. Titik kertap di tanah semu. Pigaji bahas ataupun nyap. Ku tetap sayang amu. Ya. Ini ti dan perimpu nakanya dah muas ya. Nakanya ada muas ataupun ada rambut sini ya.
0: Okay, ya.
1: Cuma senak ti minan senak biji semabang lah nak biga hati pernian ya.
0: Oh okey.
1: Hong dah beken-beken ni ngun ya. Okey. Nama ni Hiliak Kucak Kucil. Madade miruat. Betul na minimil tahu nak muat. Nama dua ni Muran mentik genang, Picung mentik labu. Bitapak sama bujang biguleng bigulu berebut punang tepu anu taruh
0: okay.
1: Ya ti tubuah situ kinasap dua payet aku bilagu piripu suwe sian nah kira nama pati kira lelebay bukan kenyal lagi ya encang na beus ayun ataupun dah lebih lah ya.
0: Iya.
1: Oh mangnya abakadak ngaban siwe kam gumon isat mon tanta babi mon bame nyawa dimam nyame tak ibu dimam kulus jadi sana dimam petina di hamal ya dimam ya memang ketika saya ya ku antun ku coba ku remukan salam nega sini deni je jaga-jaga
0: ya ya sini
1: deni sini deni lemang deni musyagin nega lili sini lino dengan babuk na misal negi sini el puan dorin tapi-tapi dengan lain ya lagi cikgu cikgu John Dawi cikgu Jos Pitamen misal negi cikgu Onil Rizali kan kamu nega babe babe abe jep beteng jep ya
0: misal
1: negi nega Edward Kalle Mang Padel dengan ABJ ya Anthony babe Inel yang ketik sana aja ku ya.
0: Okey ya, selamat pagi ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Robert Jawas di motongan pantun dan bagi ti. Ah, yagi pantun tu dua pantun teh pakai ngayun. Okey, kada sebaik ti Mang Padel memang suka aktif gi pantun ngayun. Jadi harap jangan ngeti yo gi telefon pali yo ngayun pantun anu. Memang cukup mantap jadi ti yang nyenang kreativitinya umma-umma. Ya, selamat pagi. Terima kasih Nudu Atiang Pako lagi di pantun di Seoyo. Ya, nak muka sepagi ku guru ngupi ya, semua dipikir oni dia jadi. Buat buran ya terima gaji, aku cuma terima kopi. Nanti pandang ya terima kopi nyok bulan ti abah sponsor leh tang yo ge. Bab sungguh penyenang jok kopi tapi di order kedua dah mungkin ada pun jenang order kalau mie lah. Masyarakat nak kopi dah cukup tu dah. Okey, terima kasih Nudu Atiang Pako lagi sebab pantun pagi ti. Jadi jadi pagi ti senang tau peranan ngaji teragu take me home country road. Okey, terima kasih Nudu Atiang Pako tetap sama ngaji teragu ti. Jadi seduh sama pagi Nudu Regina Nana yang nak sama pagi mantap di pantun yo. Amun Regina lagi idea rada sebab di pantun kerana pakai ya tema gaji ataupun ni saja pantun di bokon di luar sok tema itu tong dapat ke to dai tenang ngah sarah di sekadar to nang hiburan tu dia pagi ti ya. Tapi pantun terpakai ya sina to bidoyo lah aku dah to ngaji tu sok Robert Jawas teh yang nang sina no pun jujurah ke ku ngaji tu penyandang sok Umbiah Hasrian Dani lah jadi sungguh pun pakai sina aku dah sina selako kini ni memang aku harap-harap ogi lah pengaji-pengaji tu sok selako ke apa-apa pun dan sina berdayuh memang in kiri yang nanti alu-alukan atau angin ngaji tu inki ke ina pantun di sok nyaa selako. Okay, jadi saat peringan di moge pantun dengan ataupun moh nyusun di pantun ran sua bi pantun ran telefon okey pada pada telefon saku dapat sambut aja atau sapo dan ngojit ke ha ada nang pengojit di minat ataupun suka atau bi pantun ya sa isonyo senyum pagi ti harap penyenang pantun lagi kadang-kadang merogi lagi paguh. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi DJ Jet.
0: Selamat pagi. Asa ada telefon pagi ti.
2: Amang Jep.
0: Amang Jep. Ani agak Amang Jep.
2: Pagu.
0: Ada pantun kita berapa gitu?
2: Ada. Ha, pantun pertama ya.
0: Ayah, terus dengan pantun.
2: Dapih kenehen dayung salauku. Dabuhu tuhai biragan. Damada ati kurabu. Menguras dabatan. Kedua. Angin damandeg masuk laut. Dengan cak tibu ku babi. Pidaan amu mekambut. Adih kai jaji.
0: Apu.
2: Ketaru. Ngegau bau pauh. Da sungai bala. Mena paguh dengan da bau. Kai dapat melawan dengan da damba. DJ Jeff.
0: Oi.
2: Ku krim salam ya.
0: Ayo.
2: Ah, salam ti tujuh kena kemang badir dah jeje na.
0: Ah, ah,
2: dengan ayang boy tu ha, yang boynya telefon. Dengan babuk jeb tayung jeb.
0: Okey.
2: Ah, dengan chip beranyai binggam dah kampung tebu. Aku harap nak ada kaping salam dah tujuh kundeg na.
0: Aduh, potong lain telefon dengan Toti. Jadi munyo lagi peminat ya ada pepantun lagi tu ya dapat gaya pari telefon ya Mang Cep. Aduh hai mo potong lain telefon nasib gaya nang support gaya pepantun bagi ti. Ya jadi saya terus tengah je dengan gaya telefon saya terus pagi ti. Halo selamat pagi.
3: Halo. Nasib baik kumang aga aku jauh rasuwa aku dengan ini ti dengan ada tujuh ngapit topik mu boleh dah cuma topik pasal telefon ni sila telefon kata boleh Johor ya. Kalau dap dap darling dap halo sayang darling ti boleh Johor maksud telefon
0: aduh hai
3: oh ya aku suwa je musik nang mu berita ada tujuh dah je ah nunggu jet mai waktu mulang oh jet ti ku mulang nunggu mu mu mohon drebi
0: ah mesti sebab nunggu dilepas sampai suwa bepantun
3: kan ah tapi sematun mana ni mata ku kunyo ni jet kan nyap mon anu nanti buta mu bae tu budaya puli kunyo puli lalo pa ku nunggu mu puli lalo mata ku sela ti nak bepantun nak buo lepantun tu lah
0: okey syukur
3: nunggu pagi nyang pupi. Ya, kupi ang kedebati. Mani asem kupi selalu mau terima gaji. Terima gaji sih, cuman kumiri bela umus. Ni lagi ya.
0: Okay.
3: Buku pagi ku, buku pagi ku mohon mohon aji, mohon aji kiri budari. Ma mani asem kupi selalu berai. Lalu berakhir nama ke kampung Amora Ahi. Ahi ni berarti Amora Ahi. Sebelah belah matu'u, belah nak matu'u kumalintin semuanya. Sana tidak babi semapin. Tapi kumpul kena ni ya.
0: Mm-hmm.
3: Mang Tebe, Sina Beni, Sina El, Sibu Krenos. Sina kata nyebut-nyebut. Babi Katang.
0: Ya.
3: Ada sayang dengan ku lah ada nyebut-nyebut ya dan nak menuju dan tuan Dorin dengan PID dengan Dati Anna yang ke Batu Mawang ke pasang lagu ini lah Jep ya sama tu pagi Jep mati kalau lagi sudah ku pantut lagi ku lupa. Oh, nak buka komik ya.
0: Mereka
3: sampai komik ya. Bupatu dengan dia nanti suat topik ke salah penuhnya lah. Sama Rinda tu mau nak oke cek jerebu ya, Jep ya.
0: Ya.
3: Oke, Jep. Sama pepagi. Sayang dengan Jep ya.
0: Oke, ya. Sama pepagi.
3: Bye-bye, Jep. Bye. Good morning. Bye.
0: Oke, bye. Terima kasih. Nuduk yang boy. Dua tengah pantun siap pagi ti. Oke, jadi seterusnya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Hello, DJ.
0: Ha, Mang Padel.
4: Yo.
0: Okey, pantun spesial untuk ti.
4: Oh, doh. Memang ku tawa. Keping dua berjawa, seberada berjawa, semua pagu raya. lagu, saya lagu pantun nak kanya wang itu, nak kanya wang siap ni. Wang muat.
0: Ya.
4: Dako yuti. Mana pagu si buah mangga, lebih pagu si buah pau. Enyap ngalah cinta dedemba. Kai pagu nang agau bau.
0: Eha.
4: Mana bapagu cinta domba bang agau bau.
0: Betul, betul.
4: Mana kai mang jep. Oh, mang jep. Ada nama dua niti. Pagu-pagu makita kerja. Inan ngagau ingin ngagau duit miri kerasa uang kita gaji abak sebarang belanja mati inyap dedeg bagi anaknya kita sekolah. Namanya ya. Kayak DJ ya.
0: Betul.
4: Barang belanja mati inyap belanja anaknya sekolah apa?
0: Betul.
4: Miri buk, miri pensel. Kalau miri pensel mati sini, miri pensel bau mati mutumit dengan.
0: Bayar lah.
4: Ayo bayar bu. nama taruh na. Ngarep awang bingare untuk bek singkarep biapui datunu kapal. Mana masih benge mandian adep ngagau dengan pak dengan mengakal. Aduh hai.
0: Abah ngakal dengan.
4: Oyo. Dengan ngakal tu bang. Masih betul dia tutup.
0: Ayo.
4: Jangi dengan dengan. Pak nak ngakal muni budaya. Aina DJ masih sambung lagi.
0: Oke, ya mati sambung lagi. Ya terima kasih untuk Mang Padel. Ayo, pantun sehat gana deh. Nyenang nipu dengan ya damai. Mungkin kira yang lebih senang berjanji tengah handu titik mungkin yang berjanji lan berapa do dingan lan belanja man kolok mi ke dan belanja kopi o kini nah apa kerja kemudian janji pukul semong dua hendak ke kedai no maga komut ya maga nyendok ke pukul di lepas tengah handu titik untuk dah dengan berpirai. Ya jadi seterusnya tengah jadi dengan tu seterusnya telefon. Hello selamat pagi.
5: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, DJ.
0: Yo, selamat pagi. Ini apa, Mr. Komik?
5: Oh, kena. Bagus, mandi, sehat.
0: Mr. Komik.
5: Oi.
0: Di Kupuak nga pagi tu, ogi dah kelin dorot.
5: Ha?
0: Ogi dah kelin dorot, jerebu. Ogi dah.
5: Oh, aduh, hati aku di Samarindah menanti.
0: Oh, Samarindah, dah kelin dorot eh.
5: Apa lagi kelin dorot?
0: Oke, dihal. Asal di kelin dorot, tak berpantun siap lah.
5: Patut aku bagi menyap ini amang padel muka bagi overtake dia buat menyap dia teko.
0: Dah nak gear ni.
5: Lagi dah tinggi ya dia.
0: Yo nak gear ni overtake aku.
5: Jadi patut kuati sakti. Perut kepeg kayu atau pakai padi. Dia sama mun pakai buku tiap berat angan terima gaji berjanji dadap ngan angan duh mirih rukuk.
0: Oh yo mantap.
5: Anak nasihat anak
0: yo betul
5: ni lagi bau sak ni dia jadi ngoh mai mau menyak tiap ada adik fatang fa ane emang ane babai jefri anak. Pada aku fikir dah bau pari.
0: Ya.
5: Dengan diat imun dengan de. Dengan diat sia ngai coklat tag kasar dengan de. Budak sia arus. Pak meni tidak. Tiap kamu pergi ingat kau pari.
0: Yo, tiap kau pari.
5: Okey.
0: Okey, yo, terima kasih Mr. Komik. Ha. Iti dai pakai book dai pakai pensel iti nah. Ha, iti memang dia fikir dah tok pakai menang memang pada dia overtake dia. Dia hal pasang gear ni overtake bau. Ha, yang penting orang nak tonggon. Okey, jadi ngan ini to berhibur dia ngaji tagu penghibur sebab dia tonggin peluang kan duduk Mr. Komik dia fikir ni kapan tu nah, tapi Mr. Komik lepas tonggin tagu titik atau nyambung pari ya. Okey, jadi ragu penghibur to seterusnya cinta namun dia sok kumpulan dan dicegan.

Ya, ada orang kami hibur cinta na one day so kepala na di cegah na kejadi kira supaya dua ma semong 4 minit atau ngira pukul semong di pagi atau aruk gedang program live chat dobi pantun di pakai tema gaji ruas sino sekalian ngan agi pantun be ruas so tema atau pagi ti tong so on gesua bi pantun ya. Guruk bosi di dau lori tepote rabu di karuk roi guruk tun kerusi di un bori pikir ku ponu sin di are gaji riuh riuh mit isin roi pakai graji kopok da bersigi bayuh gaji otin berai pikir gaji rubah tiap pagi ha ha sal beringan tadi bergaji tiap pagi tetap gesabar tetap gesenyum. Ya patutnya seterusnya so Sebastian Lotai yona seramai sesan seramai tak berkonti yo terima kasih ni tengah pantun di soyo ni anu buran metak bikuri bila nok tengah buran kosek mekosong taruh pun ni anu buran kajun gaji odi melancong teluk melano okay yo terima kasih nado Sebastian Lotai. Ya, selamat pagi. Terima kasih Nudu Lauren Mike lagi sama Roto pagi ti yang nang ampan-ampan buran moh ubo. Awang ira luah nyiring-nyiring bijanji luah ngampan amu da juho kai tahan ngampan aku lalu maring. Okey, terima kasih Nudu Lauren Mike yang ditekan pantun pagi ti. Selamat pagi Nudu Edward Kalo. Ha. Ya, seterus Regina Nana mantap babuk bipantun. Okey, jadi seterus Clifton Cliff. Okey. Di mewah karabin besan anu ati anu gaji moh biasa mekat sansan terus gosok gigi. Ya, seperti itu kajian terpilih dengan menyusun pantun pagi ti dua tahun pantun lagi di soku gan taji di poon ribu manduk kinarik man kurit boyu dah leh gaji gi bayu guru man kari ut kurit koyu. Namun kurit koyu dia dapat yang mana sekali nyandang kurit kayu manis tong yoh ke dapat yang berat kanya masak kemana kulit ni lagi nyandang mana kulit ni lagi kulit kulit potok ke mungkin memang kulit potok ataupun in bau nak kulit jatuh. Lagi jadi terus rakit ayuh naik pakai koyuh koyuh tuuh so batu taruh kulit koyuh puat buuh buuh sauh baku nyam liat berasuh. Okey, jadi tiapnya di semua-semua segi telefon ke konti jodoh pepantun pakai nang yang jodoh suka ngaji tetap pepantun ya nasi nodeni tiap yang mahu cerita dia panjang dope pagi tiap awal-awal moka tadi sakul ini odi nyakul ngan dari pulau makung jadi aku mau naik di tonggon pantun saat khas anak si nodeni menoge khas an berasubrap ngaji tadi lagi ngaji program live jatuh pepantun pagi tiap. Sino Deni nakap ti kukul baga roo tuntong. Suam pagi iyo di nyakul, nyakul tanah iyo puluh makuang. Aha, noh pantun na saan na Sino Deni ya. Okey jadi ingat dia tu bihbul dia ngaji teragu bihbul so, terus pagi itih yang nanti ragu di ogi bomitia ada kando sarah tia bomitia ada mang padel. Ah ragu study babeh ini ragu ti hasa sana susu babeh-babeh di game sama reto pagi ti di ogi ngoje to radio satu radio YFM Brio ya ragu ti so lo ni timbal ajak to sama bihbul dia sebab itu nyambung lagi dan program live jatuh bi pantun.

0: Okey, jadi nanti ragu menghibur tu Joe Bongso, Eliza Susina. Ragu di GBBT ada dengan nanti ya, you know, Charlie Chung ya, lagi bersama Dato' pagi ini. Okey, jadi dengan ini Dato' sambung lagi program live Jatuh Bipantun pagi ini. Tuan ingat moh gi aduohnya telefon. Okey, Tok Ngeji tak ada yang disebungas. Hello, selamat pagi.
1: Pagi? Pagi?
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hello, selamat berpagi yang boy.
2: Ah, mudah wong pantun tu nak aku yuk. Kalang tu pantun bu. Ah, kaping ya pantun kuti. Gak enak kedai baki, miri buah kopi, miri buah kopi singkat nak tunulori. Mau bijangi buat peri bak kata jadi kopi. Dengan Mang Pedel ya ha. Ba mo kada bijangi ya Mang Pedel fokus mo. Ani lagi ya. Nihok susu sampu dengan madu, buah budu, tanak ku dengan pinon ku bubu. Ba dudu ani pu. Ba dewi de ba ni ba ba irani pu vladingan. Ba dewi de mo dewi bungkudu. Lucu. So, kediru ku nato masak lagu Sandra lah. Minamo ini dengan benar Sandra Jabri SMC bukan
0: Nazri.
2: Dengan Jabri ya Adri ya. Dengan Sandra kudu kesuwe muka tu kumbuot salam dengan lah. Salam sehat dengan Sandra Baba Sputing dengan Doni Lim. Eh aja Jeff ya mati temak ya bonku kecewa.
0: Oke.
2: Bisa kode kamu, kamu mak bete kamu. Oke, bye.
0: Oke, bye ya.
2: Oke, bye. Bye,
0: Ya, bye. Terima kasih. Nudo yang boy sambung lagi ya. Memang cukup mantap. Oke, seterusnya. Hello, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi.
3: Hello, selamat pagi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Mang Padel.

0: Jaga-jaga empuruh padi, rimpas muhut padi, tawut menjaji mele. Wak masa bujang ada terima gaji. Abang kemur juga duit nega mang dengan ane. Mana ba?
1: Iya, betul.
0: Kita ada bahas kerja, ni nene mang belanja ada bucek dah. Mana kai dia?
1: Iya, betul.
0: Si nombor dua ne. Mana baga masih ikan bangku, ikan bangku. Masa ngangkat medok dah jari. Terima kasih DJ mengemak lagu. Sinan ibu semua bala tingkapik. Buat ibadah rambut sagat.
1: Terus.
0: Amun. Ayo, ku minat ku karaoke jadi ya. Lagu barat ke lagu Melayu ke ada ke lagu budaya Iban oke.
1: Memang hujung minggu memang karaoke lah.
0: Yo, rem. Malam minggu karaoke.
1: Lagi lah.
0: Morning sama yang karaoke.
1: Yo.
0: Lagi ni no, lagi ni no. Inan ni ngibur awak ba, ngibur ya, dengan sama walaupun dek meja tu beribu selalu be happy always konnya bo.
1: Ya, sungguh pun mau tu mesti ga happy dah.
0: Yo ore. Mesti dah DJ ku pilihan DJ ku 1956 born ba.
1: No.
0: Macam itu nama ganap 70 sawa.
1: Okey, memang pun mantap. Rasa okay, mantap.
0: Okeylah.
1: Dapat karaoke. Lagi dapat ke pantun lagi steady.
0: Ayo deh.
1: Yang penting sehat dah.
0: Ayo deh. Anak DJ. Terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih duduk Mang Padel. Tuh tengok pantun terus sampai gitu. Okey, aku dah bahasa dia pantun di dengan tempat ada Facebook sampai gitu ya noh. Di dua taruh tengok pantun di so Brendaza. Okey, jatuh sama ngaji tadi. Poh-poh di 50 gatang. Aduhai bogo eh. Boras onyad ku ponu bilayal. Sukup-sukup leh tiak birutang. Asal mo gaji rasu nyebayar. Odi ketoyak teban gergaji. Motak dewan lada tun kasah. Jobong mana ku natong digaji. Jurah bedapul terus bipisah. Iti memang ya leh punu roti itu nah. Lebih mun atau di berutang memang leh asal mugi gaji ni tiliak ni agong anu ni terus berpindah hak milik ini kiliang nang eh. Onak opot mun sekolah teban buk baya jobul piin simo ogi sina ku disalah dosah nyanyi kondang autin. Okay, terima kasih untuk Brenda Zal taruh tanggung pantun suku pemantap jadi yang nak harapan ngaji teragu lebih paguh ku ngundur so gibat bilang ya tiada sama ngaji teh jadi sebaiknya atau ngaji tadi dengar tadi kita telefon seterusnya pagi ti. Hello, selamat pagi. Hello selamat pagi
2: Hello, selamat pagi di Jajas.
1: Selamat pagi Sumuk.
2: Poih mo di man ke ania dane si gondoro etine kambe mo mo patin mo ba ko ma up anian
1: man di si gondoro.
2: Okay, ito bago pantun te pantun ko duo ga kunulis sa spontan te ti ayo
1: yo ja to sama ngoji sumok bi pantun bagi ti.
2: Okay, ta ti poti ke bau man di si gondoro ta asu ngorok kedua ho ni besen kai na sagu. Sago kumiling tak ada di sina rumah, di sina eksen kereta mau ya morot cara simpang.
1: Imo salah simpang.
2: Okey, ender.
1: Okey, jauh terus.
2: Ya morot ke simpang tu salah morot. Okey, ketahui he. Ini ke gaji kan naik poli, masuk lubang, masuk lubang. Man gaji milih barang poli, masuk hilang doi tiap buat. Nah jadi je, mesti aku mengundur ke parit no, mengundur dan muluk.
1: Lebih paguh ku mengundur ya.
2: Yo, paguh ku mengundur ya.
1: Yo.
2: Okay, thank you DJ. Bye bye. Gik ngan Vivian kok ingan ki bogok kok ikati na bogok ti over dengan. Hello Vivian.
3: Hello.
1: Ya, sama gruman jo maringan.
3: Guli na lah.
2: Okay.
1: Bye. Okay, ya bye. Terima kasih. Nado semua gulina seduh tengah pantun. Talu tengah pantun pakai motif putih tepoti ada pantun nado. Basuh mana terima kasih gayo. Sama gruman nado so maringan. Okay, jadi seterusnya tunggu cerita dengan tadi telefon. Hello, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi bro.
1: Ah, muka menyebut ada nanti mau timbul. Ini apa? Ketua awah tu?
4: Bau negara, bau negara arut. Mad nyiring-nyiring ngabara dengan. Sorry ya, sebab aku ada le, ada seperti tengah gen pantun, aku ada gen salam mede. Dia depan bro madik sedang berkongsi, kau menembara DJ DJ YFM berdaya tak, kau menembara member-member di minat dah berpantun mun barang amang padel, sini el. Dibekan lah dia dah kau tuan nyebut dia ni, dia makan berku. Kau mena aku angin selamat andu happy birthday kak brother Jackson Boson. Sebab payah birthday yang dua hari. So dan sudah dinyak kaget na salam selamat andu dua kak adep bro. So di konti kau punya baru ada beken-beken lah ha. Dan sudah dinyak happy birthday kak Jackson Boson. May the luck and happiness that so richly deserve will fulfill his desires and anyways. Amen. Okay, thank you bro.
1: Oi.
4: Mereka main ragu ruruh hatin ku ka.
1: Ruruh hatin ku ada bayu.
4: Okay, on bro.
1: Okay, pak mak ruruh hatin itu ya.
4: Ya, ya, okay.
1: Okay, ya, terima kasih nado ketua wah tu. Ragu je tu, ragu ruruh hatin ku ya tu sama tengah je tu. Okay, jadi aku rebasa lagi patut untuk seterusnya pagi ni. Yang patun kedua di so May Hans May yang nang iti ogi lagi pantun nasihat soku itu. Yang nang patun iti dang bahasa bidayo biperu. Okay, jatuh sama ngaji tu. Miriak sagu tak pakai paji, manjering bebak kubangar. Tiap pagi tak terima gaji, kamboi gi berutang, doh kemut bayar. Okey, ran goji dragon dayu ngepedawan. Terima kasih untuk Mehan Meh di hagi kursi ni tegon pantun. Jadi kaya dah nanti saja mo hagi dua tegon pantun di so Mehan Semeh ya. Terima kasih kanda saraku iyo timang iti kali kedua ataupun episod kedua jagi suak bi pantun bak sumuno. Terima kasih untuk Mehan. Seterusnya hello selamat pagi. Sing dengar tu seterusnya pagi ti.
5: Halo selamat pagi.
1: Ya selamat pagi.
5: Tapi dua lagi Meran Timur terus ya menyap ya.
1: Yo terus ya.
5: Perut rada perut pedih. Dira itimu ati tak senang. Tiap berat daya terima gaji aku enggak suak pergi senang. Ati ada dua bau. Tuak seriat aku adi ka satuak. Aku seberek aku nyesak mani di seburat. Oh bara dengan ngakit jaga gaji ngan sangan de sutuak. Memang betul ngan lagi terima tiap berat.
1: Betul.
5: Nak betul lah. mana terima gaji tiap berat mah pakai mana bisa ngakit jaga gaji nesan ada sutu tebus beratnya terima bahawa ada yang dakwa dan jimbat tiga ni ikut
1: ya sekolah yang dakwa yang musing untuk nyong bulan
5: jangan saja musim dakwa mirih hati mirih anak bah lebih
1: betul.
5: Jadi hati aku mesti dapat request ragu kah?
1: Oh ni ragu Mr. Comic tu pagi ni
5: ragu orang putih. Before the tear drop fall.
1: Oh ni tia before
5: the teardrop fall. Pretty Fender.
1: Okay.
5: Ayat nak ragu hati aku ngeliat di sembuh ayam boy. Ni baba media sem. Amang padel. Ni anak pasti yang ada sama ni nanda babaran patut nanda tiga nanda suat seriat nanda
1: robot jawas ogi amang jep ogi
5: ayo amang amang jep ngapa robot jawas nanda ada ni semuk tadi semuk grinas
1: iya
5: semuk grinas ogi anti ko seru senep ko gena semuk grinas di rasau ni
1: oh puan nasi geng yang kini nana
5: geng itu cousin ni
1: oh
5: cousin nanti ko semuk grinas nana
1: oh okay.
5: Makel ko ar sawet ni ya mi sawet ni so ani so ratau ni. Nah jadi anara aku ia suka mijet ni so per bara pendengar-pendengar YFM ba beda ye. Dadon dapat nyebut dak di bara menana barangan X Dragon dawe.
1: Oh okey.
5: Nanti peti nanti 81 83.
1: Yo.
5: Mana ge hiet bara DJ DJ di county.
1: Okey, okay. Terima kasih Nudu.
5: Okey, sama-sama. Yen salam diku.
1: Yo, terima kasih.
5: Nudu
1: bijak jagaku. Okey, yo. Okey, yang nanti terima kasih Nudu dengan tu Mr. Comic. Mau dapat idea terus telefon ya. Okey, jadi atau bibul dia ngaji lagu bibul tu. So terus sampai gitu. So atau nispoji selalu gaon jok di wifi berdaya gerak bersama.

0: si Mongmoy Jam Bilangkono.
1: Ati aku update baru kerat pantun.
2: Oh baladingan kasi boh tadi pantun.
3: Maka cum pagi ku ajawin.
4: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
5: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak buku duk.

0: sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atuin sampai dia beton.
2: Digadu asyongku kadang-kadang. Nastong onak ku obok mokat hujan.
3: Jak mai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otok Bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05.

0: Okey, jadi nanti ragu menghibur Take Me Home Country Road So A Journey Denver. Okey, jadi kira supaya 2 minit atau ngari pukul 9:30 pagi ataupun supaya 2 minit sejak dang program live sejak to bi pantun pagi ti pak suruh mano. Aru aga to menghibur bi pantun. Tadok ko duas di dang kuari sipun banduak manduah kari. Mokat boos senyum di bori puat ondu ri terima gaji. Di supermarket terus mitroli inoh tanah moh terima gaji ondu gaji doit tiak dibori ondu moh ngarom ke yang menduk bori ya boleh moh hagi gaji memang akan moh senang asong ni kenyam rami ataupun ngarom terus di karaoke ke dia nah. Adi ponu adi ke kampung Tommy ngajuk kara rapuk tuntre anu gaji leh asong rami bogok pikara dapot trese. Ya patut nasa terus so Veronica set yang nang selamat pagi ane aga. Matak berkuli, matak bergaji, matak bergaji di kapal keranji. Kajon gaji setengah mati sekali gaji dom kinki. Yo, yang nang caon sepro ngaji tu FM tu yo pagi ti. Okey, yang nang miti ragu so kumpulan Samson yo kena ganti indah tapi mun sekali suka masa ti aku main ragu ti yo. Baru di kaset. Yang nang ragu ti yo nuju nudu sobra ngaji tu FM tu yo. Bara sino-sino di sedang teman sino-sino di jurah tonok ti kaiti nah. Ayo, musik rasku masa tiap teman ya, Veronica set ya, terima kasih. Jadi seterusnya pantun so Nur Azira Azira ya, terima kasih. Pantun ke taruh hati silapku kali ini. Yang nang sayang-sayang buat kepayang di tepi padang. Ingatlah orang yang tersayang kalau menggaji, ingatlah bayar utang. Kalau gaji simpan di simpanan, abah belanja sesuka hati. Sien saja sendak pitayen supaya dep sentiasa hati-hati. Ya, terima kasih Nudu Nur Azira Azira. 2 tahun pantun seterusnya pagi ti. Jadi kan tu ngaji terdengar tu dia aru lagi telefon. Hello, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi.
1: Hello, selamat pagi last depan tunti.
0: Okey, terus dengan pantun Mama Padel.
1: Baju seluar bihis, baju biru. Era berubi nak dengan de kampung raya. Rajin-rajin mak kita tiap anu minggu. Abang mak kita kurang semaya. Oh, anu minggu memang rajin semayang lah dia.
0: Mesti ada semayang, ya betul. Oh,
1: aku okey dengan ini nih gereja di bau di Saint Stephen ni. Cukup mani ini nih cukup pagu kaping gua dari radio bo. Nama dua ni ti buruk, na tibu paras kemain ais, esat. Anu mohon aji ngan ngeban bekal gula, mohon gula. Ibu paras kuminan kipas. Kita metuuh obat sendasa nina pura-pura. Ngan sud semua kita be happy always. Ada mesti ga ini nih. Elek-elek, apa susah asuk lah.
0: Ya betul.
1: Selalu elek, rajin semayang supaya ini doa tadi berkat musuh Tuhan tempat. Berkat kita semua, kita sehat selalu lah.
0: Ya, amin.
1: Harap dijaga sehat selalu ke dua gawang kah?
0: Ya, terima kasih kedua rumah petir.
1: Ini ada DJ. Aku selalu ini nih. Tiap anu ni nu taru dengan nurima memang rosri lah semayang rosri.
0: Mustad mayang rosri lah yo.
1: Yo. Coba pak agi ni naan pada bang musu singai na pada robotnya selalu pesan dah. Kamayata rajin semayang memang okay kat dia nang. Nah, terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Tuduh Mang Padel. itih pakar pantun tu pat sidoh telefon pagi ti yo. Terima kasih bobogo nuduk mengapadel lagu people tu seterus nampak sepenguji Johnny Tuk.

Okey, jadi kita supaya dua puluh lima minit atau dalam segmen yang dengan tiaran tu pagi ti aku juga berbuka terima kasih yang duduk seorang pakar pantun peminat pantun tu gig bersama tu pagi ti dan program live chat topi pantun jadi makamut di minggu bau di masa di sama atau lebih boleh pantun lagi pakai tema di bokon ya jadi harap seorang yang tibur bersama aku DJ Chess dalam segmen yang dengan tiaran tu pagi ti radio tetap kita terus on dengan yang segmen tu pukul semong tuah tengah handur lagu pihur terus terus Robi Paguh ku ngundur Gilbert Bilong.

Okay, jadi nanti lagu penghibur untuk Before the Next Teardrop for Fall, so Freddy Fender. Lagu di aku mesti ada dengan nanti Mr. Comic ya. Ha, lagi sebab untuk lebih pantun pagi ti. Ya, lagi di info di Rap Kursi Nudu sebab berapa ngajit YFM Doya pagi ti. Betul-betul kedua program istiadat perbalisan dua rapat raksasa sambutan hari lahir ke Maipuru Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak. Semong untuk beratang semong suaiti ki kudu-kudu orang yang butup ataupun orang yang naik lencongan secara berperingkat ya. Laki Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexander Naga Cabunang penutup awal yang melibat orang McDougall bimula so 20 Mei hendak beratang prii nog tengah ngarum semong untuk beratang semong ingin laluan dengan kerja pasang dua penyedia dua pengurusan logistik program ruang sino kudu laluan di sinok pada mereka dia butup secara berperingkat saat sesi beraptai so rimoh nog moi hanu beranas mong di murut geh orang tun abang haji openg orang wawasan tua orang McDougall jadi dang semong nu beranas mong orang di rek butup yen so pukul cuk pagi nog tengah undu saat istiadat perberesan dua rapat raksasa bayar so pukul cu ngarom mendog tengah ngarom saat konsert rakyat.

segmen Yengan di Arun. Para kandu, sepukur Pri'i Isan-Isan, nepukur semang dua, yunandu. Kaus di YFM Bidaya, gerak bersama.

0: kasih sebab terus ngojit Stesen Bidayuh.
1: Okay, jadi terima kasih duduk so berapa kau cerita YFM Doyah pagi ti gigi bersama Roko so pukul pri pagi jaya noga ke masa itu. Okay, jadi repai titi atau ada pada ngoji atau program di pakai bang sina kaya na di beberapa radu so Miri FM. Jadi program di pakai bang sina Doyah dapat atau ngoji lagi pukul nua mengumiti dan segmen ngancam betul bersama dua pengarut nengkoi di bertugas. Terima kasih beberapa duduk so berengan aku DJ Jess mengucap selamat pagi noga atau dapat bau di segmen dua nu di bokon lagu pia buat atau pagi ti joget cinta setia semoga lina sedua DJ selaku bye bye nu do sobringan.

segmen Yengan di Arun. Barang Nandu, sepukur P.I. Isan Isan, nepukur semangdua Yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji ita.

0: Satu nama, RTM Play. Muat turun aplikasi RTM Play di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Ngelarah ngeloan dahin hapan menpukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan miri FM.

Seng Edau, Seng Larah, Menita Meli, Malang Tek, Lang Hir, Radio Kayan, Mir FM, Unak Loh, Kek, Barasa Kendam, Mandalok, YFM, Bidayuh, Halang Umpah Panita, Matau Man Pukun, 6 Jih Madi, Hatang Pukun, Pulu Dua, Belak Dawan Ni, Menita Malang Tek, Hak Kucing, Samarahan, Serian, Lunduk, Bau, Seri Aman, Dahin, Sematan, Pejah Peji, Ngejelau Frekuensi, Hangga Banta, Mihati, FM, G06, G, Dahin, FM, G, G, Poin Tusu, Telok Lang Tek, Hilok, Tuang, Ngaban, Telok, Jaka, Ni, Adang, Kelenghi, Radio Kayan, Ngejelau, RTM, Klik, Nurepau, YFM, Bidayuh, Kayan, ya. Ok, mentelok lagi pun Facebook, Mahadau, Barang Dengah, Menaku, Lang Tek, Hak Kunti, Ni, ya, Ngejelau, Facebook Live, Hak Page, Radio Kayan, Angkelok, Barang, Nuna, Tugaya, Lundau, Hangga Ban, Kelok, Nun hadi kelok ngedawa ni ka dehin laho mina dang bara dan alang aktiviti alang sangan kelok na mina te acara-acara alang sangan na te ha ngaban kelok te alam minggu ni nyusik salah nak kelok baraman kelok ha radio kaya ni jasi tampih peh jam kan nun hadui ayak nurepa program ayak alang jadi ha ngaban telok ti ok ampan tam pejoh aku ngena barano program tam kena pukun 22 junang ay tam ngelarah jaki kelang hidun kelunan ayak alang mayak daleh tam onan ke ngedau na pukun ji ngedau Kelenghi dengan ngedau alang anpah mau men amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukun ji 15 minit hiati peji ta alam program dahok dau ani. O akte te leading Facebook ta mihati marung nyungok nun dahok nyungok ni. Mangklo nyungok beh kui tini sarah lan kui kenan klo nanti ke. An klo te kata dahok klo ti marung dahok nyungok ni din na aku basak lim kata lang an klo ok menitam lim alang te Kelenghi Radio Kayan. Pukun ji junang itam peja-peji tak alam motivasi norepa dahok tangan menuanan ke pukun ji 45 minit peji tak alam dengar sukan pukun 2 lebih na Kelenghi takna norepa parap ngejeloh program adatasan tam menu program adatasan Kelenghi info pukun 2 junang itam peja-peji tak alam long doa ni alam sejarah pukun 2.40 minit aku sengbara dengah menawang daleh norepa dengah usun tanah dahin program ngelarah ngeluan dahin apan lasi tek pukun telok lebih matau man pukun telok atang pukun 6 itam peja-peji tak alam segmen tam alam kedua ihati segmen PDK peji dahin kelok peji dahin radio kayaan Miri FM alang anpah mau man RTM Miri ini ok nunana no program tam dahin ni inginah itam lim pak anala batung alang mage ua alang sayu te telok laho paan maget te alam hadui alang antelok nada ni laho ya ingin ah lim hadui alang antam nada ni laong dihen sayu te atang ka uhna lebih ti ya pejok larah tam laan ji lagu alang kanan Alexander Lihan lagu alang kumak tabit inam mentelok lim alang te alam anau telok jaka ni ingin ah atang dihen sayu palangapan alang an kelok 7

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian dan integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Nelara, Neluan, Nain Hapan
2: pakai FM di Kusungzi Petusu dan FMG 06.G.
3: Okey, nonana je lagu langkanan Alexander Lihan ala ugri telah tepala pukul 22 pulutusu minit lebih ngedau jakan ni ya. Masa kena menita mle malang tek lenghi radio kayan menit nok tepa tatang avantam tek ngedau ni ngina ai tam kuman ke jakan ni lah ya. Ya ti pukul 22 jaka aring dah balai musang menupis ke kurik telong avan delok kuman kalau alang te uli hamin ke boleh saya te alam mano kalau enam pelahu mengkelok alang te kuman ha pasen telo kedai-kedai kuman ti ane nang saya kah kelita telok ti awi telok ilong avan telok melok kelita ti ngusi kelita telok ti ya nusi telok jam matan kelunan angi wah inang ke dalam kelita telok ka ujung te dah kelesek kelita telok ti peji naan tu kalang perlu na telok kawah lah hui nak lah teguh telok tem ala dah nyam sekolah telok ngedau nuni lah melok kelita telok maman te ano kelita te lah behid hati negi kelita telok ke na te nah sekres kerintam di nurepa te mawak ok notih te gak kelita dah hati na kenap telok sendiri kalang tusah kenap telok sendiri kalang leh nyenang nak lah okay, alam tuk alam nunun tuk pake ala sayu men lim katalang tek telikin tati sayu menita sayu mengkelunan hak beh norepa sayu mengkelunan alang lalo tek ngapan hati laho ya tini aku ngenap geri telok tek nyinang marung lun kiok daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarun dara telok daw tua daw ni atang dopan ah. Jima ni di anbara jerebu lebih ni ke an kiok sang tek bahoy belarek jadi hak kuri-kuri ngapan hak dalehudik malam na an kiok sang usan hak kuri-kuri ngapan hak dalehudik. Onen jima da telok telok puluh da bulan pitan da walang bayak loh bulan pitan jima-jima an kiok sang tek usan hak kuri-kuri ngapan halam daleh Sarawak ni Levina bahui belarek hak kuri-kuri ngavan halam dari Sarawak dahin malam na ankiok sengusan pelan hak kuri-kuri ngavan tak lam dari tam Sarawak. Dopat na ji da bulan pulu ji ma dopat an barasang te usan hak kuri-kuri ngavan Levina bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik malam ankiok sengusan pelan hak kuri-kuri ngavan halam dari Sarawak. Hanah lasuk daw jarun telok dawani te hang 24 darjah Celsius atang telok 25 darjah Celsius. Ya nunutuk gaya lundau hangavan kelok jaka ni bake. Adang bara aku ilang teh konti ngejeloh live Facebook tam ha Radio Kayan Miri FM. Harin telo Wilson Chen ni habarat ini saya ngedau DJ Uka Kumania. Oh alam noh besoh tak kan ni. Ya nun kan ke DJ Kuman kolok mi. Kolok mi merah goreng, kolok mi merah pedas goreng hadinan. Anan aku main men ada Venusi hawa ngadu ijih ma di kita pelalau ku men ngedau nah men adi tu aja sita besoh te atang pukun telok nanti okey habarat ini dangdak lagu Diana Nini ya lagu Limbangkui kena tinan lagu ni akna men grup kalau Plan Enterprise plan ke plan enterprise ya saya ke ngedau DJ kena ya saya kena lahu menika Wilson hino ngapan kalau te ni do silakan bara hino ngapam te ni pa haudik kah, kucing kah, hinok kah, imbarake hinok ngapam titik lah. Okey, telah ngebnu pengakai bakih telah Wilson lagu Diana Nini, lagu Livangkoi menitam lem hari dia kayaan alang paan ngebji ita.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Anih, Radio Malaysia. Anih, Radio Malaysia. Kayan.

Kopi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Selamat tu 6 tahun saya dan rakan-rakan dalam kabinet DPS dapat menaikkan pendapatan kita. InsyaAllah tunggu kita bajet tu tak nanggarnya lagi. Apabila kita kuat, kita dapat bangunkan negeri kita. Tahu tak jeraya baram? Kita nak mula jeraya ter. Ada JKR Boost Standard. Standard JKR R3. Untuk dari Miri ke Mudi, Mudi ke Mulu, Mulu terus ke Long Panai. Reganya 3.8 bilion untuk masyarakat kita pendalaman di kawasan Orang Ulu. Jadi kita adil kepada semua. Mun kita si ada duit, sorry lah you, si dapat. Nak mula jabatan rabungan pun susah. Apabila kerajaan pusat ngenselnya, anangga muka Zizo dah kedaya dah. Nancy dah kedaya. Saya madah ngerakan-rakan, don't worry, we take over.
1: Anih Radio Kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan PG dan Radio Kayan.

Okey, Nona Najib lagu Alangku Makku Bahagia. Bahagia ke kalau ngedau ni ya? Angin lah hitam bahagia. Norepa lah kena palang melupaan ke. Tak alam nun tu ah. Hadu ilangan telok na. Norepa tak alam nun tu ah. Tu kalang an telok telu ngak. Tak alam murib telok lah. Okey, Najib lagu Alangkenan. Meli Goslo. Ugerit hitam te pala pukul 22. Telok 5 minit ngedau. Saya ngedau, saya ngelarah. Menitam lima lentik kelangi radio kayan. Ya, tini aku ngendap gerita te nyinang barung basak IPU nerepa asap dih te alam daleh tam Sarawak alang an usang te pukun 22 bulu adawan ni dip. Okay, we menhang telo alang te hangaban alang ngelisun lo nerepa jerbu lo ke nginah tampaan lava te joh ageh tam mang teban te nah adui alang awang tanati nerepa mina ngaban-ngaban alang kahum jerbu lo bau lo jerbu nanti nak loh amina tuaring alam amin telah buka lim kipas telah ti mang kenun kentam mang makap nuti tu ake bahi balai teh mah kah amin telah peko pa anto nuti ya bi kipas telah ti perlu an telah on lim lah jaka telah melok ha amin ti ya nyinang te jo status indeks asap di ha Sarawak doni 20 pitan da belum pitan mega te do 2 dahin pukul 22 bulan dawan ni di. Aku ngena basa alang status na am sayu menageh alang unak loh Kuching jatuh 50 pitan, Hak Semarahan jatuh 60, IPD Serian jatuh 75, Seri Aman jatuh 40, Lundu unak jatuh 62, Lubu Antu jatuh 10 pitan, Kenawit jatuh 2, Tahin Betong jatuh 50 ji. Okey. Alang sederhana. Ke telok te pala lang sederhana norepa masak ka ha ida jatuh hak serikai 70 tusuk, sibu 75, hak mukah 60 tusuk, kapit 62, bintulu 65, samalaju 70 telok, hak tebedu 70 pitan, belaga 60 saya. Alang sayu kerai ni hak miri ni abin mina kenan usan tak lem kuri-kuri daw ni sayu nah lun norepa di hak miri ni hak miri ni 37 hak ALP miri 32 hak limbang 20 saya lawas ke 40 ji dahin hak bario 20 pitan ya kerana tek joh basa asap di alang an usang tek pukun 22 ani di. Ya, mentelok alang hagan atai tepurung lebih-lebih pelasu batung atau alang teh miri ke udang nak ya atai nah mentelok alang udara suti kenan jerbu ni di mina lekoh-lekoh nah noh telok sang tai korek bahan-bahan nah noh telok bi dangka telok pejoh nak ngeluak dalam nunun tok alang an telok nati mangnakat bahan lalek ke pihak nak teh tegu telok teh tepurung ti mangkenyian ya lalek loh bahi telok teh netong dah be inangka lirin telok ti dahil lahu hagana aku nyinang hitam tepurung norepa jogging brisk walk rene ke pakai kendaraan dia pakai earphone dia ke kelanghi lagu tam mengkena anak dia kaya lalik ke berhitik dah alang duhan telok si telok jam dah aku mau tak si petelon anu ti ya dahil lahu mang telok te ngaban alang amtek kelunan ngaban alang henung lahu berhitik tekat kelunan alang ngenap kelesek tak kah hati lang antelok mingi lahu jaka telok te keti awi hati kelunan ke haka telok te ya awi ha henung lalik mengtaran te ha ngaban alang awi nak mentelok alang doh nyam doh anak nyam lahu mengte ha ngaban alang henung hati itak labat te joh keselamatan batong tak sendiri kati lahu bi pak antelok barat dah wang amin telok dah bakih telok kah hino ano telok te putung doh ke nusite nun aku teh reh ni nai kentak nuri mesej sinan tak ke harintan nuti ke tak aku teh reh ni teh jaki kan ni kurintan nuti bahi dah iloi-iloi tak ke usi teh nyuai-nyuai bin jakat dah tepurung nuri pabris waktu pan usi dah bah nyinang telefon dah teh nanti tua tepurung-tepurung atang dah upah ke nuri dah inang telefon bahi dah teh kawah teh tak ke dah iloi-iloi tak nuti ya ike nunana kuri-kuri dah tebara dah tangan menitam lahu we nak mentelok
lang hipon anak do paan-paan telo nangan dah putung daun atang dah sarah lo barah ke ke tak dak tanya lam kelok katipa kan tak nuti ke bin dah alai ke dah nyam ni hawita duan-duan ok nuti ke te lo dah nang dah anu ni somnutika te geri lap dalam tilong ti nyambang na dah darah-darah he kata belum ada tiket anak nangan dah lanpa dah ni amsel kenap dah kelihat hok tabara tadi bi teka daun na dah nengat nang tu kati ji tu kalang tenang alang antak bara no repa tada halam tadi dah kati ya tam pejak larah tam an aku sempapan telo te ji lagu lang kenan Caroline Malai ji lagu lang ku mak ji pusu halam mentelo lim hari dah kayan Miri FM.

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Ni, JIK, perah nun haduh.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun aku dua ni hak nyihu namai jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku jat kering.
1: Nan, tak im ngepang lah lalu. Utek nak kes re. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawak ni, ukelok ngepang cendiki namin kelok ya. Alah puluh minit, alam jimigu, besak cendiki namin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Tiap-tiap tam labat perah dengki. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan.

Pendaftaran UMP hanya melalui fasiliti KKM. Perancangan bandar utama, kelestarian dan keperluan penduduk. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Pendaftaran program ubat melalui POS UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan KKM dan bukan menerusi akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan pihak tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan terhadap pelaksanaan program berkenaan. Jelas beliau, tiada proses pendaftaran UMP dilakukan menerusi platform media sosial seperti TikTok atau Facebook. Katanya pendaftaran program UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan kos penghantaran ubat melalui program UMP akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun mulai Khamis ini. Inisiatif yang dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan KKM itu memberi manfaat kepada kira-kira 87,000 pesakit di seluruh negara. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, UMP memberi kemudahan besar kepada pesakit, terutama mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Menurutnya, inisiatif UMP bukan sahaja menjimatkan kos dan masa pesakit, malah dapat mengurangkan kesesakan di fasiliti-fasiliti kesihatan KKM. Perancangan bandar di Malaysia perlu mengutamakan kelestarian dan keperluan penduduk, bukan hanya pembangunan serta keuntungan bagi memastikan ia selamat dan selesa untuk didiami. Ketua Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah Fakulti Alam Bina Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Yong Adilah Syamsul Harumain berkata, keperluan itu semakin penting berikutan peningkatan populasi, penuaan penduduk dan perubahan iklim. Jelasnya, perancangan bandar juga perlu mengambil kira keadaan kawasan sedia ada, termasuk kawasan yang telah padat, selain memastikan pembangunan baharu tidak menjejaskan keperluan penduduk. RTM Pergiat Pemodenan dan Transformasi Digital bagi menarik bakat serta generasi muda bekerjasama dengan kerajaan telah mengangkat imej negara di peringkat antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, meskipun berdepan cabaran luaran dan kekangan kewangan, RTM kekal komited melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi budaya kerja baharu. Katanya, cabaran semasa menuntut kesiapsiagaan mental dan fizikal tinggi warga jabatan. Namun, kerjasama erat Kementerian Komunikasi dan RTM membolehkan tugasan kritikal dilaksanakan dengan pantas. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation Sdn Bhd FIC, Muhammad Zaid Abdul Jalil, 55 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas

0: Zaman sekarang pelbagai fitnah di media sosial, terutamanya isu perkauman. Apa pendapat anda?
1: Isu perkauman ni sering dimainkan dalam media sosial.
2: Seolah cuba melaga-lagakan, padahal realiti sebenar kehidupan kita tak ada pun.
0: Pernah tak anda lihat perkara yang boleh menyatukan rakyat Malaysia?
3: Bila saya buat persembahan, satu pentas dengan musician-musician dari pelbagai budaya dan bangsa, dan itu menyatukan sebenarnya.
0: Jika anda nampak ada bangsa lain dalam kesusahan, adakah anda akan bantu?
4: Itu sudah semestinya. Kita memang sudah biasa hidup dengan harmoni.
5: Tenang, kami akan bantu. Walaupun kita tok lain bangsa dan agama,
6: perlulah tolong itu. Itu memang sifat sebagai manusia.
7: Kita semua mempunyai nilai di bawah satu bendera. Kita berkongsi sejarah. Kita berkongsi kejayaan.
8: Jangan biarkan terhapus
9: jati diri
8: sebagai rakyat
10: Malaysia.
7: Kita damai sejahtera kerana negaraku.
11: Mengelarah, mengeluan, lahir hapan. Menkucing dan semarahan.

Jita alam dengan ngedau dehen dengan ngedau dan antam kelenghi te jakalang pelan ngedau jima pukun ji ngedau ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dehen apan ha radio kayan Miri FM. Okey, mau se ngedau menerepa sayu peji dehen radio kayan Miri FM men kalau alang maring peji kelenghi radio kayan ngedau ni dan mau se kenap lah men kalau limbake halang te peji dahik mato men pukun 22 blo adau di hatang kre ni halum ji jam telo peji ya dehen jam malang kedua ni men ohanin a ku sang pejo kerita peji te alam segmen norepa program dahok do ani men ohanan ke dahok tangan dahin dengah sukan te pukun ji 45 minit a. Ya, mau sengedah man Simon bersikah du Wan Ajang Wilson Chen Lau Siu Yi saya ngedau lahum man balan anyik taman lahong Priscilla Patrick Ding Ingan dahin Mami Sharon Mami alang inok ngabana tek ni lo ya barat ini man adi lagu nuna ni lagu mapuh tagang jaji man adi korek ya kuman nuna ya lagu favorite lana ni DJ kena ngem lanka medak nak jaka kelarah blok daw ni ha saya ngedau menikah bakeh DJ Livan kena ya ya saya kena pelahu menikah Mami Sharon alang teh anai peji dah entelok ngejeloh live Facebook tam ha page radio kayan ning kare ni aku sang pejoh geritam peji ta alam program tam lebih ni ngedau ni hati program dahok daw ni nah dahok nandi teh telok nyenang nak teh leading Facebook tam ha page radio kayan ate kenusi kelok ne mau kata dahok ngejeloh dahok daw ani.

0: Jenteng ada doa ni ya.
1: Jangan ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku oh.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya senglarah ku ni nak tih. Oleh sang ilo hadui. Aku kepikir pihak kere. Sang telok do mana ihak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di meran pikak ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habaik ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya kah tih.
1: Alang ikak sendiri. Dok, aku hinggang kak merum melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kak talak kuko kak. Ikak ni, hama dua yang kelunan tua. Ikak sendiri jenjam. Pegak lahu ke gaya.
0: Hihi, teh ku natangoh ariang. Jan payan natangoh. Duya perliang kusang natangoh ni.
1: Kumpa seke, duya hati. Pidoh kuman. Hama tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
0: Jan sayu ngerebang kelunan hak be. Avin hitam sendiri, paan pekale marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.

0: Ani Radio Malaysia Kayan. Kayan.
1: Okey, pagi-pagi teh lasan radio Kayan Miri FM. Telo alang teh pagi dahik ngejalan live Facebook menghadau barang dengah mengawan kelok jaka ni. Nurepan dunha di kelok ngedau ni ka ngejalan Facebook live hak pes radio Kayan ya. Hari telo mami Sharon man adi habara ya halung lamah ka ni kena ya dekai hungai hudik ni kurim kena tina ya. Okey, dan dengah halang ne menlung lamah hudik ti nuno mengkelok alang teh alam pasal ni mengkelok alang teh kucing samarahan serian lunduk bau Sri Aman mentelok lang teh hak sibu ka bintulu hak miri nampal ho mengkelok bakih lang teh hak umaru ha belaga sungai asap hak tubau hak telangusan hudik akah patah hak tutoh apo hak tinjar indok tu lah yang bantam teh lebih ni yang gedau ni ngina paan-paan dang peji ngejeloh live Facebook norepa ngejeloh frekuensi dahin RTM klik lah ho Kelenghi Radio Kayan Miri FM. Okey, tini aku kena baraji dengan hal yang jadi dalam doleh tam Sarawak ke hati menbau ya dengan polis nahan ji laki umun 26 duman dah hinte ji doh umun 10 sayak duman menuh nyile 5.2 sayak gram dadah anya lemak syabu te alam hadui nebau alang ana haji uma alang te hak kampung Sekiat Baru ha bau dalam di kepala polis daerah bau hati superintendent Muhammad Haidi di Eh Rahman Bara dawa kelunan ni antahan kio-kio pukun telok lebih 20 sayak de bulan pitan ngejeloh ops bersepadu dahin ops kesan BSJN BSJND bilangan G5 tusu palang 2026 ya bara man beh hadu pelesa lang ana te dawa kelunan ni hati an pesuk G ngawan gula batok mentos dike alang lah ping ha dahin te alam ke te paket plastik uk nyepalah ha si pihak au kale pasal kayaan ke ha dehin te alam plastik nyepalah hanan te pa kahum naan saiz kelaung-kelaung batok kan hadi lang anya lama lang anya lemak dadah naan syabu ya dadah ni bahatna 5.2 sayak gram dehin an kio belega halam 500 ligit nunan dehin dawak kelunan ni lahu an menglan positif dadah amfetamin dehin metapetamin ngejeloh ujian atak ngit an dawak lang anak. Ya halang laki ini nyadui buruh narepa minda jadui nama dunia dehin rekod nalang unak dia lahu teji rekod hadui salah anak na ngejeloh section 22 bakah 2 dahin section 25 bakah G bakah A akta dadah berbahaya pelupitan 52 lahu marung dadah lahu kan ni bi doh ni ke nusika payan tek rekod hadui salah lang anak na ampayan ni di dahin dawa ni antahan tek dah section 37 A bakah G dahin section 25 A bakah G akta dadah berbahaya pelupitan 52 dahin dawa kelunan ni antahan ha lokap balai polis bau dahin lahu anak reman ana daw ani okey ana dengah alang nai man bau ya nginah telo anak nyam kayan kelunan kayan ni tabin ta alam hadui salah pakai dadah hawi nun ni ya itam pejam nun uli na wi telo oh gian lale te dadah na telapo lale te dadah ke ujung-ujung dak wang amin telo alang tega ga ungat telo nerepa mina te balai alang te amkop ong gate te mate hinan taman pui doh poke tanuti ya bin kenan ta ngena pake ligit dah dah lang amnya duit tu no dah sang am te ligit dah sang te ligit hinan taman telo mlo amin tinak tanuti ke no dah sang te ligit ken telo dom men telo alang tawin te alam to kan ni ngina sebayang sendiri lah oh ja telo dang mebet ke tati men barik ya alang an telo na putung dawat ya telo alang hipun anak alang kitan telok tawin ta alam hadu ini lahu pan telok sebayang geri dalam sebayang telok lahu ja dah dang meleke tati duan sayud hen dah ke mang telok duan ngeprah kena paleng na dah dang nei busak nuti bahi dah nei leh ya ke na tu kalang am sayu pa habin dah te ida pengaruh dadah ni di ke ngina hitampaan jaga tejoh keselamatan wang amin telok lahu nunam pelahu marung barik-barik kelunan kerai ni gina dah nyamtam am te kela nerepa am te ngibah tejoh tuk kes-kes alang besar dunia ya. Okey, anda dengar halangan anda yang bau di menuhanin air tanpa jauh pejit. Dengar sukan, aku sampai pantelok teji lagu langkanan Rosena Urai, lagu Alangkuma, Sutuk Sukun Pahalam. Mentelok lim hari dia kayaan Miri FM.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: an dahin hapan men pukun 12 ngedal atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
1: Okey, kerana tepat pukul 2 lebih. So lebih sanglara pejoh peji te jam tam alang bayak loh narepa jam alang ketelok ngejelos segmen ngelarah ngeluan hinapan ha radio kayan Miri FM lebih ani. Ha mau sekenap menitam lima alang te peji dahik matoh men pukul 22 blok dau di atau nge kerani narepa alang lasi nak program tam te pukul telok lebih ni. Ha ya jam tam alang ketelok ni men oh ni aku sang papan telok te ji takna ya hati takna alang megak lubun dua te alam petading tekna petgu Sarawak Literature Festival 2026 nyihati halang ana te do nam di yati ji tekna alang kenan dalo kumpulan tiling madang men apo tidan bulan atlo kelang hina ya deh men oh dan ake tam pejah peji te alamnya amar info laho dehen info la agreement telo dan ni pelaho kan jo info nan an atlo kelang hina ya deh maksa kena manitam lim ngalang pan pilih radio kaya kaya ni jadi jibakeh norepa jadi ji ubung ngapan telok pahlaw papan kenap telok puluh putung-putung dau ya pukun 2 junang nak kita kelenghi long don dalam sejarah menonan alang bayak loh program tam mihati kelenghi dengan lebih dengan menawang daleh ha, alang anpah mau ngejelas segmen tam lebih anin ok ngina hitam dang peji teh atang pukun 6 lebih teh pejoh laan telok jam menuhanin dahin ngina lho itam pihak-pihak dang pahabung kusi silong kusi dengar lah ngejeloh live Facebook hak page Radio Kayan. Okey, tanpa jauh pula lah peji tak alam program tam ngedaw ni lebih ni hati program ada tak sentam kelenghi tak nak alam kurik men adi tak nak labangkah alam kenan dalam tiling madang men apo tidan bulan ha men telok lim hari Radio Kayan alam paan ngebji itam Radio.

0: Okey, nona naji lagu alang kanan Yunita Nining lagu alang kuma bengit perah ugeri tam tepala pukun 2:20 saya minit lebih jaka ni ya. Ya, laman telok alang te ujung alang alun jaka ni hinok pah ano telok te nginah telok pan lava te ujung alang alun ngioh na udang-udang alang undang anetap ti dan lahum telok alang pakai pen Borneo lan pah alan uka jauh lelan kerai ni bi pan telok lava te joh tanyong nore penyian telok te ujung alang lunti mengkah telapau nyian lale ya bahi atek katalang tenup lawat ke pian na asok tulanunan ke nurepa kelunan ke dah alang teh kebun ti dah ku mak sulo ke telo biar bin telo nyian nuti dia jaki yo telo teng pala jiji ngavan ti nan alang antelo lawat lawat lah ya ya tini ji dengan halang anai menserian tino te ji lake mate dihente telo la ong alang hak behati ke mava men oh kelita adalo te tawin ta alam tu sah alang alun alan pen Borneo kan ni ha be kampung Sabal Tapang malam dahlam ni laki ni umurna 20 paduman dehin telok laung alang dehin na anan hati ji doh alang umurna 20 telok duman ji doh nyam o kumun telok duman dehin ji laki alang sipan hat jam identiti nak teguh ke dengan hanean kalong ya kurin dah pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dehin penyelamat Sarawak pihak dalok tak terima leput buka tejoh tusah ni pukul pitan 50 minit malam. Nah pasukan manbalai bomba dan penyelamat serian alang ketua dalok ihati komander operasi PBK 2 Dobin Dindot alang atang tek ngebananan teguh pukul 10:47 minit malam win suna kiok-kiok 56 kilometer ngebananan menbalai bomba ya dan teguh dalam atang tek ngebananan tinok lim dalam pad laung alang tek tek alam kelita anidi uan kelunan alang tek lalau tinan nyati kelunan bangu kati alang tulung dalam musang menalam kelita dan nusik kete alang keletip nerepa alang kalen te alam kereta teguh dahak bomba tanganan. Kurin dalam pihak bomba tinok tu sahalan alun ani melawin ji kereta Toyota dahin ate nyarah ampayan ni hak ngetak hak leirin parit alan ya dahin dah pasukan bomba mano operasi musang dalok ani di dahin dalok andawah te tinan lahu ampain dalo ten te pala mapra tino dua laung hati doh ni di dahin anak ok doh nyam ok ni di aten te pala umapra pakai ambulans EMRS dahin te jil an mandalo ke anaten kenan dalo pihak Kementerian Ageh Malaysia dan jil o ngalang upah ngana nandi an manglan pah ngana te ngabana nam plalo dahin ihak an serah man pihak polis diraja Malaysia jah di pejoh anna ya dahin operasi bomba ni di an pelepak te pukul 22:20 minit beluah malam man o ngabana nan an ngat nang dang an lalau dahin sayu ok nanda dengar halang ne man serian telok lang pakai nyerepa panau te ujung ala nalun nginah telok an lawat te joh keselamatan te ujung ala nalun ti. Okey anana angina itampaan nebara dah anak-anak telo lahu bina dah nyam ni awi dah alang maring geri kelita anan ke minang nyian-nyian sidah mate atina tanggungjawab telo hinan taman japaan pehetuk dalo wina jaka dalo geri kelita te ida aran telo sendiri lahu okey. Ya menuhan ini ay tam pejoh peji tak alam program tam aku senggeri telok pejoh te alam ji info pengjam men telok ada ni ya dan imponan happy peji dah hand radio Kayan Mir FM te alam program info
1: radio Kayan Mir FM
2: cayo radio Kayan all the best
0: ngelarah jaki miat pengjam
3: naan daw. Daw ni kahom naan. Teguh ha hanit daw ko rin tam. Ataupun daw hanit ko rin tam. Teguh ha mga ke. Anan. Teguh ha amah nga daw, daw maaf ko rin tam lah. Maaf daw ni kan tam lah. Teguh ha usan, daw usan kan tam lah. Usan ok, ya na, usan ngelamat kan tam lah. Teguh jin an usan ayak ke, usan ayak kan tam lah. Tak ke bahui lah. Teguh ha usan bahui ti. Kurin tam kaya ni. Usan bahui belarik kentam. Bahui kelit kentam. Tak lima ti. Alang tanah ha bahui kelit ti. Tak belarik. te bakilat, te bahuy aya, te usana aya, ana lang bahuy kulikon dah pa.
4: Santo.
3: Usanto anan katagjat lang anan. Ngedaw ke. Usanto ordahanan, usan tapi hanid do. Jadi te to pano. Ana na dah amun itam te teguh ha usan hanid dawaran ta. Mang te pano hawang te to ana ha. Ana lang usan to ordahan pa. Te lang atu di pa katalang pelangir de ke. Ana lang to ordah kay mano na pa. Bila ni tam itam ni pano te usan hanid daw laram tam ke. Biar aku matang duktun, tapi tanah kesuh tanah aku rendah halang naik tamaram. Nun aku rendah duktun ba.
4: Siapa kena nusan?
3: Siapa kena nusan? Amin lah suh kita olah gak kesuh mentanah yang di akalang naik kena. Nana duktun ba.

Industri Corporation Pi Toklunan Bangu tak jauh tu sah bayar. Wina petap atah hunge bawang bayar hunge dahin bahik banget. Hitok Pak Anio dahok tebara tak jauh keselamatan. Sendu mesek nurepah ngejala tugu dohirap. Senjelang halah bayak dahin Pak Anio riak tak jauh dahok bara. Sun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clock Watch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nei Manusrawak Forestry Corporation.

0: Kapten Leading Facebook Live telok Jakering harin telok Richard Lingan ni habara sayu blok dau DJ Livan dahin menlim malang tek kelanghi radio kayan Miri FM radio YFM kayan Miri hai habara tini jerbu kami ha JB nurepa Johor Baharu kena ya. Okey mau sakana menikah Richard Lingan peji dahin radio kayan Miri FM lebih ni nunang pelahoman malan meria ya bara so lebih DJ kena ya. Selvi lho menikah malan menino ngaban kelo te ai ka te ni malan barake nuno tu kaya lundo ha ngavam tinan jasi itam pia pia jam dengah te tatah ngaban kelo ti lho ya ya kere ni tepat pukul 2:30 minit lebih tam pejoh peji te alam program tam lebih ni hati long do ani alam sejarah ben uhanan a telok kelanghi ji lagu Thailand nan lagu nan pia pia kelanghi radio kain Mir FM te alam program tam nun alang jadi doa ni
1: ngelarah ngelarutan ngelupan hapan peji dahin radio Malaysia kayan kayan
2: ngelarah ngelarutan ngelupan peji dahin radio Malaysia kayan
1: ngelarah ngelupan hapan peji dahin.

0: Bye. Busy lang jam kat Kirin.
1: Busy ke? Minongkrong. Sayu lang barang akna ni.
0: Keno na nandu?
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tak ada nyiho kuy, masuk aran kuy. Kuri umun kuy lah, hundak tayo lubun akan.
0: Le, mang ima masam-masam, skamer si anandu, kami nang kom landangnya skamer kray ni.
1: Nusi, lana ni, imi nang kera, inang lubun akan ku ni, nang imrete, sin masuk ke, nan, delang matu masin masuk ke ni.
0: Kuri tau, oh anan. Rin, seuki kado, janeng kawi pasti tu ajaib nado.
1: Baun, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak oka kui kerasin utung di lah kun hana kui ti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne, padalo nak kui laan, dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak beka uhanandi pade na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, danyo ayak kui. Ak telepon, nusi danyo ayak kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan, nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repot ke. Mina tek si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna nak kurin dah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu si ka. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kalian Miri FM. Ngabci itam.
8: Okey, nana dah lava dah bara tejo scammer alang paan paanan kalau bara radio ni lah hong ina itam paan lava tegu tam pakai telefon telo ni wina ngejeloh media sosial lah ya melai lelantam klunane te kla kenan iklan anu repa kenan dah bara alang anda te ha media sosial ni ya itam pejap lalau peji te alam program tam lebih ni hati dengah menhawang daleh nu repa dengah usun tanah. Ya dengar lang una lo man Tokyo tino tusah tanah tegen lang ayana te 4.7 magnitude lang jadi ha timur Jepun kyo pukul 4:45 minit jihma anih di dahin tegen nanan anda hak bara intensity na te 4 skala intensity seismik Jepun. Alang jadi hak kuri-kuri tatah ngavan hak wilayah Ibaraki dahin Saitama tebeh Tokyo nunan kurindah alang ala dengah barate jatukani dahin kurindah agensi meteorologi Jepun nusi ketek nunun dah lawat marung tsunami pesuluh nate tanah tegan alang jadi ani Japan Atomic Power and power company ya lang baran usik ketek nunun tuk alang amsayu anda hak nelana hak loji tenaga nuklear tokai lubun dua hak wilayah Ibaraki timur laut Tokyo agensi ini laho bara tino tegen ani tanah tegen ani jadi tehang ji atang te kalung na intensity na tehang ji atang telok ha Tokyo dah ha wilayah Miyagi Fukushima Ibaraki Tochigi Guna Saitama Chiba Kanagawa Niigata Yamanashi Nagano dahin Suzuka nan ngapan-ngapan alang ate deng dah jam noh tegen tegu tanah tegana ni jadi ya dan tanah tegana ni jadi ha bahagian selatan wilayah Ibaraki dan dalam na kio 50 kilometer te atang ida tanah ti nana dengan halang naiman Tokyo Jepun pala dengan halang kedua men Jakarta ani hati marung kapen Virgo Transport et alang kahom mare di loh kan ni alang kahom te paun bulan saya ani paun bulan pitan ani dia dino kahom dah alang oh an pesuk matai te alam tusah ferry Virgo Transport et alang kahom ha banget Jawa Indonesia satabah dah te pala 70 ji laung men oh pasukan alang te ilau dahin pebeh dah alang pada ini te pesuk laan 5 patai laan dah alam di dahin lahu te 64 alang paan loh ampayan anda pesuk norepa alang paan pada loh operasi geri musang 5 patai ani ana te dawalang ke 6 dahin operasi ani melawin dah pasukan alang tenesen ya timan kumpulan khas agensi ilau dahin pebeh nasional Basarnas anggota seladu banget Indonesia dahin dah unit SARS alang hak beh lahu tino 5 patai alang an pesuk kenan dah pasukan alang nesen te alam kapan alang kahamanan ya dan ya miat dahun nak tini tino patai ni an geri te pala usun tanah ja nelana patai hi kad alang anda pasukan ni ke dahin dah lo ja dah manoh di pejoh men uhatilan mina maokna patai-patai ni di men dah panaka norepa waris na nuti Virgo Transport et alang tek geri 243 laung dahin saya pelupitan ubung panau jungalan alun norepa kelita ka ven kanunalim ya men Surabaya ha Jawa Timur tepala Banjarmasin ha Kalimantan Selatan amdang anda ha abung kio pukun 2 jihma pukun ha Indonesia nan perlu telok de bulan pitan ani di perlu telok de bulan pitan tusah ni jadi tindok kapan ani ke anda ha pesuk te tebalik ha dau lang piah lahu ampayan ha tengenai kuri-kuri dau man uhanan Muhammad Safi Bara atang pukun 6 lebih dah lam deh te ji atuh 70 pitan man 243 laung alang oh anda ha alaran ke dahin laho manifest kapan anik o an pasok laho teka hom ji atuh saya laong alang dang analadhin sayo. Okay, anak-anak dengar halang nai man Jakarta pelapak dengar manawang daleh menitam lebih ini dahin dengar hawang daleh dang antam kelenghi tek jakak lang pialaan lebih jima hak radio kayaan Miri FM kelenghi ji lagu alang kenan Daniel Bampa lagu alang kumak mengtimah mentelok lima radio kayaan alang paan ngep ji.

memang timah-timah hujung alang alun ya. Dah lahu mentelok alang tek kelangi radio kayan Mir FM lebih ani. Tek puluh minit lah telok sang tek pala pukun telok lebih. Mantau man pukun telok lebih ini naai tam pejo peji tak alam segmen tam alang kedua ihati segmen PDK peji dahin DJ Rin menohan ini naai ya. Dan tak apa ni ke mau sayu kenap sayu ngelarah lebih menitam lima alang tak kelengi radio kayan dahin ini naai tam dang peji tak jaka alang habih lah anak kulivan mau sayu lebih sayu ngelarah Tuhan memberkati tam lim nginah lim hadui lang antelok nada ni laung dahin sayu lahu. Ya lagu bayak loh maka pelasan telok lebih ni ji lagu lang kenan Pastor Thomas Anyi lagu sebayangkui mentelok lim hari dokayan Miri FM. Bye bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
2: Tangan dak YFM Kayan Kelengi sape pahu Kayan Jam dengah alam dahun Kayan Paha panitam tetek nak Kayan Tangan telo nyivan nyia sape lake Kayan Melunah pekeloan menjiu mahak Tuhan Kelo lake Kayan menglale hapan Tengayat na telo nyia Tuhan Ja telo murib ngaliman
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lewi ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: lalu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelo laan te dau lo kajau dalam utuhan nama telo jadi nak lo berasa kenap mentamai lang hak surga bini hak lang oh pian nyapau ubah telo mudu telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lam uriban ni matoh mandawan ni lo ke terasa kenap man Tuhan lah ho abin ya mau denak alam kenap tam alam peluan tam dahin peluan lah ho peluan maang alam telin tam anak-anak lang hitung geri denak pendamai ya menita melangginah te Tuhan pinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih tam nak kalau Matthew G gara betelo dia Emmanuel Tuhan te dahin tam amin
1: teman peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 95.2 dahin FM pitan 2 sayang 0.0.

Levi dan saya dengan Rahman Telo Lim. Levi ini tang sepejul anak dalam segmen tami hati segmen peci dahin kelo. Ha radio kayan Miri FM hati peci dahik di jeri dalam sengkeri hitam. Matoh men pukun telo atang pukun 6 Levi. Unalo ko sabarasa kena mandi jelivan ala ugri hitam ngejelo segmen alang unalo. Hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ala upah mau. Matoh men pukun 22 menadi atang pukun telo Levi. Lahu Dani, Dani hati gate 20 pitan do bulan pitan do man 2026 hati megate do 2. Menita malang teh ha kucing lahu menita malang teh ha serian halundu ha bau itam dang paen peji kelenghi radio kayan Miri FM ini ngajelo lupak di FM G06.G dahin G0G.tusu. Nenan pa menita malang teh ha Tatah Miri mengkelolang teh Hamarudi hata langusan lemting apa tuto asap tu bau hitam dang klingi radio kayan Miri FM ngejelo FM pitan puluh 5.7 dahin FM pitan puluh saya puan kusung kenapa menitam alang teh Hudi kiti tamdang peji klingi radio kayan ini mengejelo SWGG 665 kilohertz lalu menikam alang teh hipun hati mengkelolang teh hipun Astro Manita malang hipun My TV itam dan peji kelengi radio kain tamani ngejelo Astro saya tu suji at dahin haiti My TV tu suji kusung lahu manita malang sayu mengkelolang teh halam dale mengkelolang teh hawang dale lahu mengkelolang teh semenanjung Malaysia ha su mendaleh Miri mendaleh Sarawak itam dan peji kelengi radio kain tamani ngejelo radio online haiti RTM klik Matoh men pukun 22 atang pukun 6 Levi putung-putung daw. Lahu hani ini tengah aku kunci link hati kalau dang tepala best radio kayan ya. Tengah link aku kunci tinan tina kalau dang banyak natwa. Ya hati ya. Asun te internet kena deh hitam dang peci kelihi radio kayan tamani. Lahu men kalau alang hipun hawa. Ya hitam dang ni peci ni klik adahik ngejeloh live alang teha best radio kayan. Lahu pada aku sengeri tam te inang kena ke anak program tam ngejeloh segmen. Peji dahin kelop tam doni ini hati lagu lang buka lasan tam menadi hati je lagu alang kenan poster lentjuk hati lagu keluan kenap kui kerana ini aku sengkeri tam kelengi je lagu lan hati alang kenan bahalan tingan lagu harin mawang menitam lim.

0: Baron Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
2: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
1: Keno nanandu.
2: Nah, tidak ad ku alam ji grup. Tak ada nyiho kui, mas paran kui. Kore umun kui lah hun dat tayo lubun akan.
1: Ne, mang ima semasem. Skamer si anandu. Kami nongkrong landa nga skamer kre ni.
2: Nusi, lana ni. Imin nongkrong. Inang lubun akan ku ni. Nang imbretik sin masuk ke. Nah, dalang matu masin masuk kan ni.
1: Kurido Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam na du.
2: Ba nuno to kani, mang mangga pluwat ku yo. Tena jangun na ni. Dalo bara imnaji haldo ya ni. Tena sin da oka ku ikra sin utung di la kun hana ku eti. Akna na tua. Tena jangun ani di ne padalo na ku laan dalo bara im tabalaan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi pade na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, danyo ayakui. Ak telepon, nusi danyo ayakui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skema nan, nano pekan pesan dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina te si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
2: Hai, nunana kurin dah hadi. Pekuli konap, nusina te gunah na.
1: Jah, tena itu si ka. Ika am jiha, nusina ku jamlaan. No kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat teski meloksin ala ma'uk utung kahum. Yinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
3: Men kucing ni semarahan

Kerana aku pula sengkeri tam, tenang kenungkan no program tam mengajar lo segmen peci dahin kelok doa ni. Yati tepat pukul telur jenang aku sengkeri tam, pecah halam segmen tam. Yati segmen surat dengan lahu men pukul telur 45. Itam peci halam segmen lung alang jadi te dau ani. Lahu hati men pukul 4 ta peci halam segmen gelar jaki. Itam sengkelihi dahun kelunan ayak alang mayak. Lahu men pukul 40 minit. Itam peci alam segmen age ya. Lahu hati men pukul 4 junang itam peci kelengi dengar alang neman miri redukayan miri FM. Lahu men pukul 4:45 itam peci alam info dengar alang neman hawang dale. Lahu men pukul 5 iti itam peci kelengi dengar alang pahma men paun dengar angka sapuri Kuala Lumpur. Nunan pa menita malam peci dahik ngajelok FM Pitan Plu 5.7 lahu mengkelolang pencidahik ngejelok FM Pitan Plu Sayak Puan Kusung alang pencidahik ngejelok Astro Sayak Tusu Jidahin My TV Tusu Jikusung itam sempeji hati pukul 5 lebih peji kelahi dengah akasi pencidahin radio radio Kenyah ya lahu hati men pukul 5 junang itam peji alam info Keliah lahu hati men pukul 5.40 itam peji alam segmen Bis on air tam lah. Nenana no program tam hati matoh man pukun telok levi atang tam lasi tepat pukun 6 levi. Saya levi dahin sayang larah menitam lim.

coba teh hantam manji kelunan ikak dem teh pegai teh kelunan alang gak perahani hari teh jikelunan alang niken alang bersin ya am pakai emas ya am mekebana ya sang dem pegai teh kelunan alang habe tapi ya virus alang habe lo kan nih pia bakteria alang habe kelunan ka itam teh pegai teh kelunan tam teh pergi biji rindah bangu teh pepang lain kelunan teh alang siban teh alang niken malinam nitam teh pegai orang kita anu kutam tabi ring kelunan itam pekelambang ring kelunan itam parak ring kelunan ka bi kelunan anan niken mirak itam pun dang teh pegai lah. Nona gelah ote kemungkinan itam dang tepegai awitam gam ino

lah. Adang tay pagaybi alang paling penting ana ni kandahin siban maninantam tay pagay. Tada-tada virus hati human meta pneumovirus ataupun HMPV. Sihat dap man o tada-tada itam ni kandahin mirak biasa. Si tadang membeza na man o virus ala habe sama ada common cold sama ada influenza ka sama ada COVID kenanan. Ay kagak okun hati mungkin ika teknikan, teknirak, te pratengak, te laram oknunan. Ay kagak alang lebih serius oklaan mungkin te sesak nafas, te rasa lemak, te tenaga. Mungkin ika ngangan laju, cepat. Mungkin te dahun ngam, benda hati. Ay dendarang lama di. Menging daun dengan ha wheezing nana nariha lebih serius lah oya terok lah an ataupun tek komplikasi na mungkin ika dang gak pneumonia asma kak mungkin bertambah teruk ataupun hypoxemia kudah

Hari ini aku sengkerita pada pecah dalam segmen tam hati segmen surat tengah dengah alang una losa aku si menitam hati jidengah alang naiman miri jatuh 50 kupon belegah jatuh 50 ringgit sat andahak jai mendahak alang keri asok jadang andahak pakai tai keri asok dalo ani tai nyalun ni hapa tengat lo ani enuk mendahak alang tekep terima dahin alang una atang hak datangah bananan. Ani ena petgu program vaksinasi muscle anti rabies pelesenan dahin kembiri anjing alang en majlis Bandaraya Miri MBM na penjidahin upis perkhidmatan veterina Sarawak JPVS Cawangan Miri. Program ini seena tek teluk 2 bulan atau 4 2 bulan puluh ini hak imat riam matu menpukun pitan atau pukun 4 lebih. Program ini pejauh ena jadi inisiatif janangan dah alang hipun hulung aso jaba tanggungjawab dan sukung hadui ngatun populasi aso alang sak nekatan hak miri. Mendah alang hipun hulung aso enangan ja ala haba alang te ani ja tegeri aso dala te nyo program ani. Lahuan pehituk jaman putung dah alang keri aso jageri tiki peci dahin dalo dahin lahu menglan aso dalo ni andah ngaput putung jaka tegu dua tengyoh program ani wina mendaha alang hipun aso alang bangsa takut kelunan ihapa alang hatan lahu an pehituk jamatai kaput tek ba dalo bahi dalo aso ani sang tema at kelunan bangu ihapa aso alang jelang tek tatah anan. Men udala aso ani u ala tusuk nyekang prarebis mesti endang ulang dahin mengihu dala aso ani tai peji hindala aso alang habe dara 20 sayadau ja ubat anan dang panau sayu alam batung dala alam tok ani lahu en pehituk lim aso alang tek alam dale Sarawak wajib ala tusuk nyekang prarebis mendah alang hipun hulung aso nusi tengiuh pritahani danggap denda nusi hahui man 2500 ligit haida section 40 bakar tusu ordinan kesihatan awam veterinary VPHO pelupitan pitan pelupitan. Tegu aso alang nusi tehipun vaksin lahu dangga takap ihapa anhagri musang mendalo upis perkhidmatan veterinary Sarawak ngiyoh perintah ala uendah ukeh empayanani. Mendah alang hipun hulung aso alang liung sebarang ha hujung alang alun dangga denda nusi hahui man 2500 ligit haidak section 30 tusu bakah 5 bakah A VPHO pelupitan pitan pelupitan. Nunana dengah alang una lo hati dengah alang naiman miri. Lalu kerennya ku segerita hati kunsi dengah alang kedua dengah alang naiman muka. Telo alan hatata dataran pihin setia raja seendahak kep jama uk awang menhadui-hadui alang seendahakna petgu program Sarawakku Sayang SKS 2026 hak bahagian muka. Ketua Polis Daerah Muka Deputi Superintendent Polis Muhammad Rizal alias Bara alan sendak kapani melawin alan setiaji sipang alan ceria dahi sipang bulatan jalan wawasan. Sendak kap matoh men pukun pulu ji do bulan pulu ani ateng pukun 6 4 do bulan pulu. Pahabung alam tukanan guna bangu endah pehituk jamang melok kelita ihapa mutau halirin alan ihapa ha alan alang dang mada data pangasau anau alan tegu tes tusa. Tek kuri-kuri ngawan melok kelita u endah sedia pencidahin ha menara pihin setia raja upis pentakbiran kerajaan Sarawak bahagian muka masjid setia raja dahin ha ngawan komersial alang jalang. Mendah alang ha ujung anak alun en pituk jangiyoh lim atun ala u enda sedia dahin pakai alan alternatif ala u enda natep jalim anau dang panau dahin sayu jarun tepo dah mekap alananan. Nunana hati dengah alang kedua dengah alang naiman muka. Dengah alang ketelok alam bayar loh sengkusi menitam hati jidengah alang naiman kucing upis pengangkutan jalan JPJ Sarawak ngejelo unit Falcon umanau hadui opato ngejelo teda road napan jadak mihat kunan bangung ngiyo atun alan-alun hatatah pasen kucing.
jarun operasi anak u anda dah dah lemdi tepesuk kuri-kuri dah nah hadwi salah hati menhangna mencipta pakai jat nyapa pakai telefon jaka geri kelita nyok kita alang ne mencipi je Sarawak lim salah lenggar takap ani u anda ala tindakan nya undang-undang kuna bangun pehituk mendaha alang geri kelita jan mang pakai telefon tegugam kelita nyapa mesti pakai jat empayan kelok mato anau kelok nana hati dengan halang ketelok alang bayaloh dengan halang naiman kucing atang tini tona segmen surat dengah halang kekunsi menitam lim hitam dan pejil an alam segmen ani te jaka alang pial an te dau jima.

0: dan temani anda bersama dengan suara.
1: Lain-lain, tak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
2: Ni, JIK, perah nun hadu?
1: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
2: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kedua ni hak nyihu namai jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
1: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku kering.
2: Nan, tak im ngap angna lalau. Utek nak kesre. Men kelo alang kelenghi tengah rangkawak ni, u kelo ngap ang celiki namin kelo ya. Ala 10 minit alam jimigu, lesak celiki namin kelo bahitek ngawan hamuk na kelo. Tiap-tiap tam lawat perah dengki. Daho halaman ni naik men kalo Radio Kayan Miri FM.
3: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: buah libuh, buah baduk, pesun pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk, dui kupi ramli aring, naikah aku ngapaya, kelenghinah radio kayan, putung putung dau, man pukun peludua ngedau, atang nam lewi, sayu kenap, man aku jengo, man usiang.
1: Nenama di tampaji hati kelengi lagu alang kena Daniel Bampa lagu Jaji Mure Paji ya. Kini ini hati tepat pukul 3:45 minit sampai aku geri tam pecah dalam segmen tam lebih ni. Ini aku sengkunsi info menitam lim hati dah barang alang naiman Katin University hati dah sang manau hadui the 39 National Geosign Conference NGC 2026 alang sang dana matoh manji 2 bulan Atang telok 2 bulan pulu 2026 Sangdhana Haji Hotel Ayah Hamiri Alang sepulang hadunin ay Hana Yang Bar YB Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Yaitu Timbalan Premier Sarawak Menteri Sumber Asli Dahin Pembangunan Bandar Dua hati Alang Lahu hati Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri Dahin Pelaburan ya Anana hati info alang unalol hati info alang kedua. Hati marung operasi Duktun Madang alam daletam khas Sarawak sangan dah tangguh. Ani anda usang hati mendalo yang berhormat Menteri Kesihatan te puluh dua bulan pitan alang lalodi sangan dah tangguh te jaka alang sangan dah barang luar ya. Tunggu tetang gelok ledang pahabung dahin Dr. Nur Fatiha or Abdullah hati Ketua Cawangan Pembangunan Kesihatan Keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak Halubun Kusung Saya 2 Patusu Telok 2 Kusung Kusung dan Sabung Tepala 256 Aku besang keluar Kusung Saya 2 Patusu Telok 2 Kusung Kusung Sabung Pala 256 Menana hati info marung Ano Duktun Madang anda tangguh jaki. Kerana aku sampai tak pejauh dalam segmen hati tam sekelihi lung alang jari tedau ni, aku sampai apa ni tam jaki hati kelihi lagu alang kenan coli jengan hati lagu nyibu halam ka menitam lim.

Yang nama Adi Tanpa Ji, Hati Kelengi, lagu Alang Kenan, William Laing, lagu Ina ya, lagu ni aku tujuh manlim. Kalau Ina ya Alang Tep Peci Dahik Levi ya ni, halahu kalau dang pahapan kelengi lagu Anandi ya. Keren ni pantai pejoh dalam segmen Tam Levi ya ni, hati ni telah segmen Ngarah Jaki, ini ku sengkeri tam tai payang Jaki, tai palapes radio kayan. Aku sebarasa kena manlim kalau baki-baki kolang ni peji dahik lahu alang ni meju mak aku suhalam ngajalah segmen Tam Levi ya ni. Una lo ku sabarasa kenap man baketam Winnie Livan. Saya kenap man Pidowan, saya kenap man Roger Uvang, saya kenap man Christina Aran, saya kenap man Sabina Lugah, saya kenap man Derry Usun, saya kenap man Ros Tarang Lai ya. Mengelolang ni peci dahi kalau hu alang ni meju husu naik kato dengah. Lahu ini teji baketam malang naik kato dengah hati baketam Pidowan bara sayu Levi menikah DJ Rin nun dengar Dani DJ ya mage ke kui dara jan habung peji ngering radio kayan kini ini hino hino lim bake alang habe DJ Elon kita muvui dah lo ha pidong lahu bara dara ku emnai ngelemu nginang leading Facebook live ani bi emtek ke kui habung komen-komen men bake tam jinun hal kah. Aku ingin pakai lagu hati ngarang hudo. Saya kenap DJ lahu tehamatan gaben. Ya klip om ni lo. Lahu ini hati gaben G emoji matan bunga. Wah, saya kena menikah video ni matan bunga. Ya apa ngeja lo? Live pa? Sayu kai. Kan ni matan lah ini pa lo hari do kayaan ini pa? Dang lo kana. Ok, apa yang tampak dalam segmen tam. Apa yang aku ikri tam kelengi hati segmen ngarah jaki tam. Aku sengkusi info menitam lim hati marung mendaha alang ngenap belajar mutau. Hani teji anda nak sama laju bantuan lesen memandu BLM motosika B2 ani hadu yang naik mandun N70 sama laju hati dau pah bayar maten aran yang naga te teluk puluh dua bulan pitan duman 2026 ani anda buka mendaha alang umun 26 duman taiha hujung dahin hipun batung alang mage amte kira bebas menun toa senara hitam malang ne men JPJ PDRM dahin umabi sara ya ani an hauk wina mendaha alang te terima hati sin perintah tia STR ikaselhu hati mendaha alang ha B40 ya jaka kulo te ke mata pengake kulo ni menghadap kulo mesti geri dua liap hati potosket tiki kulo. Lalu kalau dang teh ala borang ani ha upis dun. Ya pak kalau dang teh palau ha akademik memandu Surya Bintulu Sendrian Berhad. Ati tegu teh tang kalau teh tok hadu ani kalau dang palau pa habung hindalo ha upis akademik memandu Surya Bintulu Sendrian Berhad halubun kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5. Aku bahasa ngeluar kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5. Lah itu kalau jima hana dau alang pah bayar kalau dang tematen pengakai kloni ya. Nana hati info alang una lol ho info alang kedua. Ani man kalau alang te kira havah te hujung minggu ani ha man kalau alang te ha miri nyeti telok 2 bulan pulu ani dah sang na kursus pendek beauty beginning. Ani dah sang te belajar te make up ani ya. Ani hadu yang nai man college community miri. Hati mengkelau alang sang belajar marung make up. Ya. Alah abah lang tia ni. Dah sang matuh nana hati menpukun saya jima. Ha college community miri. Lalu kalau dang ilo. Mutu kalau sementang marung legah na. Kalau dang matang. Dalo ha lubun. Kusung saya 5. 65 telok. 545. Hati kalau dang ilo. Dalo man pihak college ya. Nana hati info alang kedua. Lalu alang ketelok. Ani loka naiman dalo. College Community Miri. Ani mengkelola langsung belajar. Ha, belajar untuk sengna hati lerak. Lerak kuin tamka habis dan halau ni ke bubu pedas karena ni. Hati sunana tepat 2 bulan puluh duman 2026. Alang matuh menpukun saya jihma hati ha College Community Miri. Lahu tegur sang tong kalau tetuk hadu ni. Kalau dang ilau, tiak kurik madi. Hati telefon dulu ha College Community Lubun Kusung Saya 5.

65 telok 545. Anana hati info marung krusus alang dah katuk ha college community Miri. Kerana ko pelu geritam hati pejuah alam segmen tam segmen ngalah jaki hati sang kelenghi dengan kelunan ayah alang mayak ya.

0: padi cucuk-cucuk saja. Hari itu, padi pandai tumbuh ke diri. Ini ada. Mungkin kita akan marik mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nyaya macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar itu makan mineral, mengeluarkan benih padi. Di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya. Tapi mungkin kita si percaya. Pergi Baram. Pergi ke Baram. Bukan miri kita nangga. Padi yang keluar ke diri lah. Maknanya kita nak ubah cara kita. Pertanian kita ubah. Datuk Seven Wundi ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan. Kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita kita pilih. Kena ekonomi kita mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju.
1: Yang kita coba di Baram adalah beras no panjangnya, tapi less starch, kurang gula. Dan untuk kesihatan manusia, kini itu orang banyak sakit kencing manis. Makan banyak gila beras, kencing manis. Jadi kita keluarkan kualiti beras kita yang ada impak kepada kesihatan. Jadi inilah penyidikan yang kita buat dengan pakar-pakar kita. Dan kita ada satu brand yang mempunyai brand kesihatan dan juga yang dikendaki oleh manusia. Inilah cara kita di Sarawak untuk kita menampung Kepulauan Malaysia. Dan kalau seluruh ini kita gunakan teknologi, mungkin kita tidak bergantung kepada orang luar. Kita sendiri dapat menjaga kita sendiri. Malaysia menjadi satu negara yang boleh mengeluarkan makanan.
2: Nuna nak dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan.

Kledang. Menjak napak pareta.

Hati-hati peji je lagu Alang Kenan Awan je lagu Hudok Perkayang ya. Sampai tu dalam segmen tamini ini tena ji baketam an alang nai nyemau. Kena ini. Hati baketam Christina Aran habara sayu lebi DJ. Alam tepak mekaya ni kena wah. Nyeku dah aku tepak na kelalau mahan hak tesu kena ni. Nusi hak awi tak tepak itu nuwe di. Salah tepak itu nuwe mekaya ni. Ngetubek ngetubek tua tepat na ngeluan barat tua kan ni DJ senglesa usukui tepat na re saya kena dahim DJ wah saya kena menikah Christina lang nak kunci haduhina leviani ya lahu ini jitang pido ni aku sebarat tu serang ni si paku iseng jam lagu na ni hani mateng aku nak menteng ikat ni DJ ikat jam nun lagu diam-diam jatuh cinta bi alam bersih dahun kayan du daralan lagu anan emte musang alam radio kayan ni guna ni aku nak jam arana jam kedua DJ baun guna menteng ini ha aku sembarang lana ni si kaku jam lagu anan bin aku menteng dawa dalo lim dalo DJ Livan menteng DJ baun DJ Usun jam si dalo lagu ni. Okay, kita pecah dalam segmen tam. Yaitu segmen segmen age ini aku sengkritam kelihi lagu hati ngepnu lagu alang kenan bahalan tingan hati lagu ngaharang hudo ini mah dia ngepnu penghakai pidoan ya.

0: Peci Kelengi, segmen Ageh, Hak Radio Kayan, Miri FM. Saya ngedau menlim alang Kelengi Radio Kayan ngedau ani. Akui Dr. Kizia Ubong Yusof, man klinik pergigian Jalan Merbau, seng alahavah dau ani, nauk perkongsian marung kanser ba, sempena bulan kesedaran kanser mulut, alang antamna te alam bulan dua ani. Maok saya kena men RTM te awang havah ani. Kanser ba iha nah jinaan kelaung alang selap te alam ba. Awi kanser ba ani an kitan sepangan dahin an pubat lalau, ani deng na kualiti urip dah alanggak perah ani sang nai sayu dahin am na jadi mahnga. Tatah alam ba alang tutek unak gak te kanser ba ani iha nah te jelak, ida jelak beh alam pingah, tek sin ipa si beh hida dahin gaam. Perlu lantam jam ani jasi deng kesan kanser ba sepangan. Tek kuri-kuri tadak kanser ba alang perlu tam jam tegu tam inang kadaan ba tam sendiri hamin. Unak loh, gak alam ba atau pah alsa alang am nai-nai sayu hui menuh dua minggu. Alsa ani layo nak usik hak perah. Ya ka kahum pesakit kanser ba am jam anan kanser. Awi tek kat alang ngalaung nai tubu te alam ba dahin keran, iha pah am perah, perlu geri nai pelsak hak klinik ipa. Kelaung ani deng na susah sang nyelu dahin kuman. Awi kelaung ani nai dekaya, iha deng na salur hengak tam hilat atang susah sengengan. Tadak bela atau putih alang sawih te alam ba, alang am deng an ngam angpah deng jadi tadak sepangan kanser ba. Tek kuri-kuri tavid alang deng na risiko jijil ong sang tegak kanser ba. Tavid alang unak loh iha nah na jakok. Nunok tuk jakok ni deng na jijil ong melegak kanser. Alam jakok tek ket alang hipun karsinogen, jinaan ket alang toksik men batung tam. Sak darah dahin sak kahum na jakok, sak bau risiko sengkela kanser ba. Barik nyepapah jinaan tavid risiko alang seng na melai kela kanser ba. Hak daleh tam Malaysia ni, pahu alang pah kahum kela kanser ba, yaknah men bangsa India, dahin itam bumi putra Sabah, dahin Sarawak, alang tua na nyepa. Nunan pah barik dui arak atau alkohol lahu. Kelunan alang dui alkohol, seng hipun risiko 2.5 hangun lebih dekaya seng kela kanser ba menuh kelunan alang am dui alkohol. Jil antavit risiko, yaknah anah dau. Anah dau tek radiasi sinar X dahin gamma alang deng na mutasi awigak terdedah darah. Avin anan, itam teka pakai hung dahin sunscreen alang tek sun protection factor awi seng tai na hadui darah hawang jasi panah dau am nunok gak lah tam. Jadi, nun alang deng entam na jasi itam am gak kanser ba? Unak loh, mengnajah kok. Menhialang najah kok, awi keluk ngetak najah kok alam tulak duman, risiko senggak kanser ba seng nengileh 50%. Mengdu ia tak bura kahum, mengnas palaan, mengtai palaan nah dau, awi am tek hung atau pah lotion alang tek SPF, nai na pelasak ipak hak klinik ipak, awi tek ket selap nyan mau alam ba, alang bayak loh, deng pelasak bah amin sendiri. Nekring hunan kelingai, pastikan tek alah alang sukup, bat ipak batok awi tek, inang nang, keran, sibeh, alam ba dahin jelak. Inang awi tek kelaung atau tadak-tadak selap. Kanser ba anih deng ankitan sepangan dahin an pubat sepangan lahu. National Oral Health Strategies Plan 2022 atang 2030 sangkuma 30% kanser ba an kita antek tahap G dahin 25% kurang kes matai tavid kanser ba. Ani tua men akui te hava ani ji hangon an akui Dr. Kizia sama ok sayu kedap men ATM te hava dau ani nai kongsi marung kanser ba. Pasuk tam an te hava alang laan. Terima kasih.
1: Dunanah itam upeji te alam segmen Ageh, segmen Ageh an pang mau hak Radio Kayan Miri FM.

Nona nama adi tampeji hati kelengit lagu. Alang kenan hati kayan Kalimantan lagu tam kayan ya. Kerana hati tepat pukun pacunang itam sampai jopeji kelengi dengan lewi alang en Alicia Baun Salin dahi enak basah.

0: dalam cabaran urip kerana tak dah awak tangga enggak mana.
1: Nanti dah awak langsau kan orang sana. Bin kerana tak jam urip kerana itu sah lang. So hitam tentang sang enak teman hitam tentang sang elo urip hitam lah, elo urip hitam. So dah tangan ku tak dah kalau nyaman kerana ataupun hilang ku dah kira dah kaya umum lah. Kalau teh hadir kalau teh mesak nak kalau nak di nainuan larang kerapin. Arah aku yo rasa aku nainuan eh. Saya wukan nak dan kena bantam lek gula barang boleh nyak ben minta tamin betul kere. So asun kalau sandu ya nah di nune akin di nune hadiah ni bahat ka. Suku ni kan rajin tak minat ke kem pekali asun sang give up suatu so, sumber khusus asa kan sana ten nah perdah bintam pulan nah di ten ne tak kedua tamu gak tak kedua tamu nemon. So sabali tak lah bantam nah di ten ne. So kalau nyam nak kere nandau tangan gue tak kalau alahan peluang ane nah di nuan eh. Kalau telok tak kira jaga seni tam tak masa kaya mana kira. Alah dapat tam ne hadui su tam ne bagai tam apu tentang bayat ne. Abi nampak tak lagi tam sedang kekunan mana luar negara luar negeri pun jam hadui tam ne pada apa perlu lah lim. So patut ne tam ne mesti tangan tam jaga tangan tam semnau lah lim kira. Mesti ta aruh nap tenah hadui ta. Jangan tentang nan tenak okah lak eh lekoh aku nadi lah. Hidup anak sang ulah, dan tu sahun itu kenapa nam? Mesti tak, aku kenapa tenah di itu ni?
0: Iya, mai segera ban boleh nurai. Kalau ngah program telok lebih ani.
1: Okay, aku kenapa?
0: Iya, aku kenapa kalau lain pejirhena kami tak jaga alang pihak muat.

Hari ini aku perlu sendiri tam pejalam segmen tam iaitu segmen dengar alang naiman hawang daleh. Dengar alang nalosan kusi menitam iaitu ji dengar alang naiman Singapura dalam mempihak berkuasa Singapura utakep ji laki dah aman daleh Malaysia alang umunan ni hati telok puluh tusu duman dah hintai ji laki men Singapura alang umunan ni hati 40 ji duman pahapung tek kes geri nyilam dahin salah dadah belegah hui men sin Singapura nyati ji juta dolar ya. Ini dihubara alang naiman penguasa imigresen dahin pusat pemeriksaan ICA. Alam ji kenyataan ICA bara laki Malaysia ni dikatahan te 22 bulan pita tawid anda ha kira sakak ya ni gerseng geri nyilam dadah hati dadah heroin ice dahin kanabis jaka had tugung motosikal ha Malaysia ngejaloh pusat pemeriksaan tuas pengawai nan palo bara hati telah te pesuk te bukut alang enak te hati kalung nani hana biskut alam ji kutak halaung motau nani alang dah pesaya ani hana dadah dalaman pengawai biro narkotik pusat CNB palo te kerana anda habara marung dah pesuk kan ini tino dalo pesuk dadah alam bukut nanti ati bahatna alam 6,760 g gram heroin tena ji libu ji atu 6 gram ais dahin ji atu akasi ji libu telok 2 gram kanabis anda hile ya. Lahu laki alang men Singapura ni adi hati dah tahkap yang hati dau alang piah hati lawin hapa saya ni nah aduh salah dadah ngejeloh hati pesuluh men operasi CNB men hadui sesatan ya. Tino laki ni anda hatakep alam operasi hatatah tampines street saya perlu telok dahin dalo ni uhile tusu atu 70 gram heroin 6 atu 2 gram kanabis dahin jiatu 20 tusu gram ice 50 g gram pil ekstasi dahin 20 g gram ketamin tino lima lengkah hile ni sin belegah lahu tidak hile hati sin belegah telok puluh telok libu saya puluh enam dolar Singapura ya. Nana hati dengah alang unaloh dengah alang naiman Singapura dengah alang kedua hati ji dengah alang naiman New Delhi hati teji do alang kini ngenap lana YouTuber hati petula maru emas dahin sin andalo panakan ni hibun alam media sosial alang dah ani anda apa saya hati tay masuk alam aminan ni tay nakau lim ubung-ubung atau lim barang-barang kemas nani ani ji dengah alang dah barang ngejelah berita berita PTI yati doh ani anda halana arana madhumita yati empai nani hagen landah inang yani menaip kerapa tula marung urip nani marung sin ligit alang nahipun dahin barang kemas alang anda lo panak ani hipun yati lahu ya bara alam video nani bara hati hagen atau pat tutak tai belek emas putung-putung bulan lahu dah polis pesaya dalo alang tenako alam amin nani yani dah alang hagen inang yani keram petula marung urip nani alam media sosial ya lahu kesan ni kira dalo panak mahu mita ni nai menglan menu dalo ni uli men anau dalo te suti hati tino dalo pesaya amin dalo ni uka dah kira tai nako masuk ya lalu menhadui pelasa barang kemas na alang bahat nanti alang pitan atau 44 gram alang enahu enak lo ni di tai pade menu to kanan video dara malhumita ni bahu tina video marung hati urip na apa ni dia metek beli emas putung-putung bulan naik kira naik viral ngeluar ha media sosial anana hati dengar halang kedua alang naiman New Delhi lewatan tini tuana segmen hati dengar halang naiman hawang dalai alang kekunsi menitam lim hitam dan pejilan alam segmen ani te jaka alang pialan te daujima.

pukul 4.52 minit. Hati dah hopi untuk mintam lim tepat pukul 5 lebih na. Hati manitam. Alang peji dahik ngejelok FM pitan puluh saya poin kosong dahin FM pitan puluh 5.7. Lahu mangkelo alang peji dahik ngejelok Astro saya tusu ji dahin My TV tusu ji kosong. Itam sang peji dahin dalo hati alam terido kenya ya. Bi mangkelo alang dan peji dahik ngejelok FM ji kosong ji poin tusu dahin FM ji kosong 6 poin ji. Lahu mangkelo alang peji dahik ngejelok radio online RTM klik. Manitam alang peji dahik ngejelok live itam sang pejoh atang pukul 6 lebih. Lalu lagu Sagri Tam Kelenghi lebih ini sampai tak pecah dalam segmen tam yaitu lagu Alang Kenan Olivia Peter hati lagu New Pack Gerita dan lalu mengkelola penjedahi kenjelau Miri FM Pitan puluh 5.2 dahin pitan puluh saya poin kosong nena penjedahi kenjelau live lalu kalau dan penjedahi kenjelau radio online ya.

Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

Belanjawan 2027, fokus kos sara hidup pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bankering mulai 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

Di Litar Pura akan bermula Jumaat ini dengan dua sesi latihan bebas selama 60 minit membabitkan barisan pelumba dan pasukan F1. Dalam pada itu, kembalinya F1 ke SIC selepas 9 tahun bakal menawarkan cabaran baharu kepada pemandu. Pengurus Besar Persekutuan Pemotoran Bahrain, Abdul Aziz Al-Tawadi berkata, susun atur SIC yang mencabar serta keadaan cuaca yang berubah-ubah boleh menjadikan perlumbaan pada 2 hingga 4 Oktober ini amat menarik bagi pemandu, khususnya mereka yang tidak mempunyai pengalaman berlumba di litar Malaysia itu. Tambah Al-Tawadi, pemandu yang tidak biasa dengan SIC boleh membuat persediaan menggunakan simulator manakala keadaan cuaca di litar itu mungkin memaksa pasukan menyesuaikan strategi sepanjang hujung minggu ini. Persekutuan Lawn Bowls Malaysia PLBM buat julung kalinya bakal menganjurkan kejohanan Lawn Bowls Terbuka Malaysia The Royal Patron 2026 Cup bertempat di Kompleks Sukan Gong Badak Kuala Nerus Terengganu dari 25 hingga 31 Oktober. Kejohanan bertaraf antarabangsa itu dijangka bakal menghimpunkan kira-kira 250 peserta termasuk penyertaan daripada 11 buah negara seperti Australia, New Zealand, India, Filipina, Thailand, Singapura dan Brunei. Presiden PLBM Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, penganjuran kejohanan berkenaan merupakan platform terbaik buat atlet tempatan untuk bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia. Luar negara, jumlah titik panas kebakaran hutan dan tanah di seluruh Indonesia menurun kepada 365 berbanding 559 sebelum ini. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Antarabangsa Kementerian Pertuhanan Indonesia, Ristianto Pribadi berkata, Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling ketara daripada 134 kepada 37 titik panas. Ristianto menjelaskan operasi pemadaman terus ditumpukan di kawasan yang mencatat peningkatan atau jumlah titik panas yang masih khususnya Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Naib Presiden UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan akan mengadakan lawatan ke Arab Saudi. Ia susulan jemputan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Putra Khalid bin Salman bin Abdul Aziz. Lawatan itu dilihat sebagai pertemuan peringkat tinggi yang jarang berlaku antara kedua-dua negara selepas ketegangan berhubung isu Yaman sejak beberapa bulan lalu. Hubungan Riyadh dan Abu Dhabi menunjukkan tanda-tanda semakin baik sejak Julai lalu. Ketegangan sebelum ini tercetus susulan perbezaan pendirian mengenai Yaman termasuk sokongan UAE terhadap kumpulan pemisah di selatan negara itu. Akhir sekali, Bank Reserve Australia RBA menaikkan kadar faedah utama sebanyak 25 mata asas kepada 4.6%, paras tertinggi dalam tempoh 15 tahun dalam usaha membendung tekanan inflasi. RBA berkata kenaikan itu dipengaruhi konflik yang semakin meluas di Timur Tengah serta peningkatan harga tenaga global yang terus memberi tekanan terhadap kos barangan dan perkhidmatan. Menteri Ekonomi Australia Jim Kalsmer berkata peningkatan semula konflik di Timur Tengah menjadi antara faktor utama yang memburukkan tekanan inflasi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 fokus kosar hidup pekerjaan berkualiti. MOT peneraju tunggal kelulusan lesen bankering mulai 2027. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Saya Wateng Khas Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek, berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
5: Panying Kualing, Sinyal Jisiang.
6: Ame Tunge, Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
0: Ini Radio Mesa Kayan dan Angkerian pakai FM G0G.2 dan G06.G men pukul pudak ngada watang pukul telok lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayan Limkah dan Angkerian men pukul telok lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.2 dahin FM G06.G putong-putong do. Kena nama di tampeji hati kelengi dengan halang pahmau man paun dengan angkasa puri Kuala Lumpur ya lho kere ni saya teng mengkelu alang ne maring ne peji dahik ngajalo segmen tam lebih ni hati segmen peji dahin kelo hati jam tam alang ke telok jaka ni ya kere ni ku senggeritam hati tai pala tai info sangkusi menita mani hanaji program Sarawak ku sayang jaga Sarawak intu Sarawak 2026 alang sandana hujung minggu ani ya tiga te telok do bulan kasi dua do bulan ya dua do bulan ateng pat do bulan pulu duman 2026 ha zon tengah bahagian muka alang sampla ong aduni na ai hati yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Bintun Dato Abang Haji Openg hati Premier Sarawak tiga te telok do bulan pulu duman 2026 matoh menpukun pitan jihima hadataran pihin setia raja muka. Anan hati info marung majlis atau program Sarawak kusayang jaga Sarawak intu Sarawak lahu jakanin ate dhasengna i peraduan. Alang sangdana te dua de bulan atang pat de bulan pulu ani. Aki kenungka lim praisang pidah kunan bangu alang tai nepa haduyani na. Nyati daseng kira gri uli menhalang meneng ya. Nyati proton saga G.5 auto standard. Lahu hati sijil simpanan premium BSN tena Moderna Kris jatuh pulu. Yadia RS20. Loket emas pitan jinam hati telok puan pitan pulu 2 gram. Lahu tena uvung-vung umar dahin kat kira gadget ni. Lahu tena hadiah sagu hati te 50 price ya sempidak kunan bangu jaka ni. Okey nontok dah sengyo i peraduan ni hani ku sembarang mengkelo kalau mesti wajib hipun account Sarawak Pass hati GID ji hangun tuan nengyo ya. Lahu kalau sang kira nyuai atau apa jawab lim petang dah alam i peraduan ni hati nyo maklumat alam anha tai habut pameran utama. Lahu menalang menang i peraduan ni sang dah milih menah alang dang kira jawab lim soalan-soalan alang tenang ya. Putung daw dasang na cabutan. Anana hati marung i peraduan dana te dua atau empat do bulan puluhan ni. Lahu beh menanan hati ku sembrami tamli mekelo alang te melok hamuka atau pak lo te bake-bake alang te hamuka alang melok jeleng hamuka lahu ha. Hati malam tetana na malam budaya Sarawak hadataran pihin setia raja muka hati gate 2 do bulan pulu deman 2026 alang matoh menpukun saya malam ya. Lahu hati konsert rakyat sanghana te telok do bulan pulu deman 2026 alang matoh menpukun saya malam. Anana dua kira dua malam dah sampahapan kunan bangu. Nana hati info alang neman program Sarawak ku sayang jaga Sarawak intu Sarawak 2026 hak bahagian muka ya. Kerana ku senggerita hati kelengi lagu alang kena Rosiana Ure lagu anak ku menitam lim.

0: Orang nun melek nan.
1: Jankah orang nun tak ke ok macam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
0: Nyat. Ini nerim. Ini im baik kena mang melak baik kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nama nikah ya.
1: Sayuka, jinu nak tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
0: Nih, mang inku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu mayak tini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tepu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
1: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini? Tukai ini saya berapa?
0: Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tae, awin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
2: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tok nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tike na pickpocket hati. Anana to kalang antam nginang kare ni da menuanan ho marungtok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kare ni telem dale-dale ya.
3: Aku ini tamu nyang menlong bemang aku duan kalo anak ani kedahuk men kalo nyam lim-lim mau rumah kaya anu mau puni mengkelak selangok-selangok mengkelak lalek dui-dui ketalang bisa anan mengkelak mabuk-mabuk mahum nananak kayaannya kainang ngayak leh mabuk-mabuk nun saya upang sanan yang nak lom tenang te norek lahu kelang sekolah tangannya sekolah men sekolah ni tua kurip te men sekolah ni tua kaita aman ni nang norek nutil ho te alam nunun kunangan kelak nyam tangannya sekolah nore pelau ang nyadui te nyadui tangan na te nyadui rinda mang dui na tanah kalau dui kelunan bat pelau kelunan sida kasih kelau tanah ta mabuk kita nda ina ora kasih ta nore kelau buk kelau lau namai sa buk kelau buk alang tenang-tenang jam mang ket nyelingup mang ket am kenap kelunan ni nang buk kelau nore ke kanan kanan alang cukup kanan asan no alang kanan kelunan alang nyemugan na tita ngio mangna kat alang habe ya reji dahuk maklo nyam nangan kelo ngio bari kalang nyamugan kelo den konan ngomnan ale ok dahuk
4: ade aku pemancau majeno te umadaro asap sanduan lah menlim telo kelonan daleh asap murum maneh jadi te jauh urip mariang hadale asap maneh ajak lepak ke masalah-masalah letek jadi aneh lepak melibat belia-belia alang jinan hadi jinan kerja jadi nenanem ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nak hadi alang jan marong jam hadi pebelek dadah aneh boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab aneh jadi garap tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadi dadah ni awina ni ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ni jadi telok sama-sama jaga kuasaan telok tini yang tak konan dan telok hinang salah hadi dah lebih nak konan alang selap konan asing telok mesti nak laporan ipat pala dah polis supaya tidakkan dan anano awan telok membendung hal-hal dadah ni.

0: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Ngabci Itam. Kerini tanpa lupa jalan segmen tam hati segmen dengah keli ayam dengah long nolo sekusi menita mi hati info Regatta Korean Pesta Saratok 2026 alang sedah nate 2 bulan ateng 4 bulan pulu duman 2026 ni ya. Tapi tu mitam lim hati hadu ini sedah na Saratok Sarawak. Men kalau alang meloh hajelang tatahinan kalau dang tahinang dah main ate pelubah haruk ati pegu do pesta Saratok 2026. Anana info alang unalo. Info lang kedua ihati Carnival Perpaduan Setakan 2026 alang sedana te 2 bulan atang 4 bulan pulu duma 2026 mani. Ati Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS ada peji dengan kaum naan pihak sang manau ngeluar ihati ngatun Carnival Perpaduan Setakan 2026 empanin enha tagu. Ati yang senhana ha Pusat Komersial Taman Uni Sentral Kota Semarahan. Jakanin ang kahum na aktiviti dahin program kemasyarakatan. Senhana jarun kenever na senhana dahin guna bangun anda uvui jak lodang tengio atau pa tenepa program atau pa kenever perpaduan setakan 2026 ni. Anaknya na info kliah halang kedua. Info kliah halang ketelo alang bayar lo sekusi menita mi hati kliah kejohanan bola tanpa dahin futsal. Ani hana hadui menita malang umat Kristian senana te pitan 2 bulan at pitan 2 bulan puluh kasi pitan 2 bulan puluh atang pluji 2 bulan puluh duma 2026 yaiti 25 pukul 6 lebih 26 pukul 7 jihima dahin 2 minggu pukul 2 lebih. Ani senana ha padang Sukan Malaysia Evangelical Theological Seminary Mats Miri ya. Jakanina te 2 kategori hasang na hati kategori alang unalo mix volley hati 4 lelaki dahin 2 doh alam padang futsal hati 5 lelaki alam padang. Ani yang buka man 26 tim tua lahu hati menhal kliah bun hati 20 tim tua ya. Alang sang menang senggeri uli hati ji libu ligit lubun 2550 ligit lubun telo hana telo atu ligit. Tugu te tang klo te tuk hadu ya ni klo dang telefon hati patai ilau hati Mr. Ji Moon lubun kusung ji nom saya tusu telo ji tusu saya pitan lahu klo dang ilau Lian Lukas lubun kusung ji kusung 2G2 telok kusung telok telok. Nunana hati Unity Fest 2026 malang dahana tepi tanda bulan puluhan ni. Nantana hati segmen kliah halang kukusi menitam lim hitam dan pejilan dalam segmen ni te caka alang pelan te dao jima. Kerana aku sengkiri tam hati palau pecoh alam segmen tam hati bis on air bi empat anak aku sampah panit tam kelengi ji lagu hati barana bakeh men itam lim.
1: Hai aku Joli Jengan kelengi nah Radio Kayan Miri FM lasang ngawan tam.

0: kayaan kue Johannes Wan, biaran kayaan kue anak ceng, karena Johannes ceng Wan, ke asan kue man kampung Long Panai Tutoh Baram, ke leng akna kreni hana hadusu nakirap lah, menaring kue daok, aku minat te nyivan lah, nyivan lake deh nyivan doh, menina nak minat, aku suka nakirap lah, ke aku pagkat ngeliah kirap inai kui dahin akinang na kanun gaya nunok gaya kirap na dahin menina na aring ku matoh na kirap lahulah eh matoh ku na kirap de oh pidoh kong tek de iman 2020 telok de bulan tusu in bulan 6 de ham tek bulan tusu de ku matoh na kirap dan men bulan tusu atau bulan 22 lah menina na riku start na kirap tek telon an lah
1: telon an
0: tek ji lah ya nake hana dua layer nake kirap lemak pakai gutun lah gutun plastik tulang lah na jahat kita pakai nak ke usia siha aman tay
1: siha mahing
0: siha mahing aman kata puit sendiri ha mana kayak na oh kirap lemak kita pakai nak
1: nyiap
0: piaman piaman nuk ti madang ke kayak nanti lah oh
1: jangka bara nono step step hadui nak kirapan ya
0: muting kain kain kirap ti lah mana ke kedua hana nyahat nak ke ngalap hitam nak nak ke elang ketelok step na hana ngepat jadawai nanti amtai pepat lah ke elang kepat hana nau nau su nak kun hak de na nakap na
1: nakap usu de
0: nakap usu na ke hak elang ke lima hana nabulatan na bola ong na nak ke elang ke enam hak na hanita mete bunga nak temarang buluala ke anan lim anan lim na step na alang ak na
1: okay we dah hendap black telon an kira pan ni dap na anti dap ka lega hana kata
0: dap ka lega
1: okay hindok na dangi leka ni awi dah hendap black kira tek
0: selama ni dah order te melalui mok kui avin mok kui alang tolong promote alam FB na FB mok kui hana hina na bukan ke kalau dang awi kalau nap ilo aku pedang loka dan kontak kui kusung jiji ji pat tusu dua dua ji kusung dua
1: tek Facebook kah ya
0: tek Johannes Wan
1: ke mengkelok li malang tek lagi sangun kawal lebih ni mina kelok ngenap tolong no repah ngenap sukung hadui nak nil ho deh no mina kelok ngenap ipun ji kirap ni lubun ada ya kusung ji ji ji pat tusu dua dua ji kusung dua no repah telok dang tek pala ha Facebook na ihati Johannes Wan dahin Facebook inaina ihati Hinan Abok Wan
0: harapan kui ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana amte pupus kuna

Nuna nama adik tanpa ji hati kelingi lagu alang kenan kayan Kalimantan lagu Bitina ya. Tina lagu nang geritam kereni hati melak pitan minit lahan empat tam lasi tepat pukul 6 lebih. Aku dijerin berasa kena menita malang upaan pejidahik darah telur jaman ni matoh menpukun telur menadi atang kereni. Saya kena belahu menita malang umuli redo tam kain jadi bakik kliadahin ngawang tam ngeluan pahapan haud-haud daw. Jadi atang tini tona segmen pejidahin kelotam lebihan ni menunin hati program dahun bedayuh men kucing sang peja. Awia kenap Tuhan pesuk kita melante jaga alang sang naya ni. Lahu lagu lang sama ka pelasan tam daw ni hati lagu alang unaloh lagu alang kenan Alex Lihan hati lagu Nyadu Isu. Lagu alang kedua hati lagu alang kenan Kilroy Malai melak ika bakik kuih. Pesuk lahan. Bye-bye.

syukur Nuam Ngumi. Selamat Ngumi, si bengasa demuti pun pun apar. Keroja modal bitol ke 102 bilion ringgit saka buka robis seboga peruang ekonomi. Keroja dagang de botol mesti dapat naik kontrak kerjasama. Ditangga cadangan prati bau bat KSP bahagian-bahagian berdi negeri Sarawak ke Ju Ria Ripuan tiap pagi.

Selamat gumi bersama doku filem Nabuang dan Abar Gumi YFABD. Kerja modal Sarawak bitoke 100 mengenuam bilion ringgit de obongi bonar taja sawa 2020 ni nek sawa deropas patut ngin ayu utung nudu ekonomi. Gapi Premier Dato' Amak Awang Tengah Ali Hassan nang, kerja modal ini mesti buka robis boga peruang dekodak dalam bidang teknologi dua pingpuan namah pimane bayar akses pasaran nudu kerja dagang tempatan. Pimasang industri de Kuching Bintulu dua miri pun buka ke peruang saat pimasang sektor sokongan. Dan masa desama syarikat tempatan mesti

Kita buat dua abar. Sarawak Media bernama Spectrum Telekomunikasi Sosrenjaya Komunikasi Dua Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Teliti Dua Telekomunikasi Sarawak, Dato' Sri Jelahi Narawinang, itingan yang orang pinusah rangkaian de makin berdadak setegah bogotnya apakai perkhidmatan digital. Kerja biki infrastruktur telekomunikasi pun mesti ga arit obon naik rasan tindakan penguat kuasa derobis ngasi dan nak kes vandalisme dunia anoku kabel bayar gentian optik. Ya media, syarikat perkhidmatan telekomunikasi Subaninga Teknologi Multi-Operator Core Network MOCN dengan plus ada pinawap dua kualiti perkhidmatan. Ratus de kuasan Pantu Sri Aman Saka Ryogi orang de Robis Pagu bituna dua projek orang de Omu 42 kilometer pakai beranya 265.5 juta ringgit. Projek ini nyamung Kampung Muding, Tuba, Ipoh, Dua Mentu. Gapi Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Dato' Snowden Lawan dan projek ini obon naik Opis Menteri Kemajuan Desa Dua Wilayah bersama Opis Kerja Raya, Saka Riak Ngurang, Masa Pimonu Ratus ke Pasar, Klinik Dua Opis Berita. Pimudah orang dari Opis Pagu pun pimudah agaknya aku pun toban asyik pimudah ke pasar. Dia nang Pimonu ini Riak Nuna tipuah de oboh notap nanya nyukong pimasang pantu dua kakak takah pingi di peratus. Ya sobatan niti takar majlis Randau Wai de rumah Acang Mumin Muding Pantu Sri Aman. Projek infrastruktur de Limbang Oboh Ponu nuna oni de robis biguna sen rakyat. Gapi Menteri Pengakut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah nang Perintah Negeri Dua Persekutuan mesti bekerjasama nanya nota projek dapat oboh naik. Setiap projek mesti yang ngilusu kudu-kudu proses de kodak kerja perhati dua naik tukuh bituna da proses tender si bayi Oboh Ponu. Gaya ekonomi pengimpasas ke nudu Pimonu Project, dua projek de arok sana hobo tender, mesti hobo tangguh. Kodasan projek de mehobongi bonar de kodak orang Kubong Ulu Pandarwan, dua orang Limpaku Pinang.

Pahang. Ya, seperti ini diitakan program Bersama Rakyat Majlis Sorah Geran MRP De Limbang. Perubah gaya onu dua boga masam batan asal. Mesti obo mitkira dan konsep bandaraya sihat. Gapi Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hianang, perubah gaya onu dekodak kabus asuh dua bencana dekodak ba' nimpasas dan pinyihat ratus. Sementara boga masam batan asal de Sarawak pikiran idip harmoni bayar kesihatan sosial ratus. Yenang, piniat, nanya karui kucing jagin bandaraya sihat metaja Tan Sen Sawat dur semeng peri perupat demorat si jaka dan bidang kesihatan pasar do namah paguh abong torun. Ya sobatan niti taka Kongres do pitangga dunia ke semeng rima pasar tukuh do pinyihat de kucing. Kongres Obana University Malaysia Sarawak ini mas bersama International Academy for Design and Health. Dan ku ngomas sabar ku pasal bau pun pun. Kerja modal bitau ke 102 bilion ringgit saka buka robis boga peruang ekonomi. Kerja dagang debotur mesti dapat naik kontrak kerjasama. Pitangga cadangan perhati bau baat KSP bagian-bagian berindi negeri Sarawak keju Ria Ripuan tiap pagi. Demetis Jabar FM di debu nyusun da Azarina Sabri da penukar kang sinabau. The Josh Martin Sun Section berita awal semasa RTM Kuching. Selamat ngomi. Salam Malaysia Madani.

0: Mari kerja, nirayah pikir, samah dengan Ami. The segment Ngancang Peta, YFM Bidaya, Gerak Bisa.
1: Selamat bertemu salam Malaysia. Hamadani nak semua ping-ping YFM Bidaya RTM Kuching ya. Berapa kita ada lama nanti pengisi segmen Ngancang Peta 2 bulan April 2026. Selamat anda dua dan nanti. Terima kasih semua bila kita ada setiap bersama. Okay, pukul 6.30 timati senci agak ada lama tenu minas sena di atas sama-sama kita keping ne dengan pukul 6.45 de lama tenu ti kita sama-sama keping bis on air dengan pukul icu lama nu agak di minas sena buka sadung sama-sama kita keping ne dari bus empat tak silung dengan lagu-lagu penghibur info-info deras kunci ku. Nek semua pula kita dengan pukul mahi bingarati radio business sama-sama kita keping nah dengan pukul pre bingarati kita sama-sama keping agak ada masuk pusat beta radio Kuala Lumpur ya. Terima kasih semua pula kita ada setiap sama de abi pengisi ngancang peti baik nak bagi kita ada kawasan Kuching de lama tenuti dah pengkepi minat frekuensi ni 0.6 MHz dengan lagi bagi kita ada kawasan Serian dah pengkepi minat frekuensi ni 0.7 MHz.

Harito Anu Jantung Sedunia. Dok Sita nga 20 anu bulan September yang kedaan kedaya ratus pasal begunai tak adup so 6 kardiovaskular bukan so yang kedaan ke pasal gaya pemudip sehat. Saman pengguna derma awal naik pemeriksa penyihat perenggenan. Manyah temit jangan di tanda-tanda awal 6 etin nimun neman sudo. Sudo nyam adibat dok tekan puankah nyam dok meret kayuh peras. Susah ngaseng kau udah kewek sungguh kaus naik aktiviti adi jangan. Tanda-tanda beken ina saman mendam kakebas di seraka tunggu punok puankah tengan bayit. Mudah sekararah sungguh deh naik kerja bat. Nyibuar, muta, pendet di ubak atin kan leman ubak adi atas selalu nang dah sebab puankah setegar gastrik. Prati geh tanda beken adi saman kejap puankah tengan bekak. Dedek berdaya, sirah merukuk kat kala kurit damun biasa. Kemai atas bian tanda-tanda munati, begaut naik pemeriksa, amai rawatan begaut dapat nyeramat aseng.

0: 107.7 MHz.
1: Jam di studio Malin pukul 6.30. Sungguhnya Ando. Sibung Asik, Pun Agah. Pelaburan RM106 bilion Dong Jakarta diteban utung ekonomi adi rebis baga. Kerjasama dagang adi kena adi dapat bedak kontrak dagang Dong Zian. Tipu pameran syor dan representasi KSP bahagian-bahagian pilihan raya negeri Sarawak re ripuan sepagi. Selamat sengumi andu bisa mengaku Vic Moloren dan remegah sengumi andu YFM Bidia. Madin tengah negah, pelaburan Sarawak perungun RM106 bilion adi mendok jebenar sosowa 2020 berguna dok pakai yang teban utung ekonomi adi rebis baga. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan Kidanang, pelaburan anak berguna kuka rebis bega peluang adi saman dalam pitak pemindah teknologi ngah penyipuan pemandai saman akses pasaran yang dagang dalam race. Ayanang penyikembang industri di Kuching, Bintulu ngah Miri menegah nyidia peluang penyikembang yang pitak beken. Ngana ayanang company so dalam race berguna kuas pitak adi dapat teban utung adi rebis baga so pitak peruah barang kejuruteraan teknologi ngah reka bentuk. Dato' Amar Awang Tengah Kidan Ati tipu program Rantaian Bekalan dan Sumber Global Sarawak 2026 di Kuching. Company multinational, company peneraju, company adi purun pokok, saman tukai dagang so drum ris soa drum program mana adi yang ngaten peluang dagang adi agi. Ngera adi soa menega dog mite bedak benar tembit peluang so penyijawit dagang adi dog nai kakutungga penyipuan sian ngera rebis mereti di penyiguna standard industri. Sedangkan Dato' Amar Awang Tengah Kidanang dagang adi sama patut dapat nyidia kerjasama dagang komersial adi rebis kena. Ngana pimrati guna dognai tunduh pembekal adi medog ngaten adi saman ngaten penyibeken penyibisa saman peluang komersial adi agi. Perita Sarawak bian kudu-kudu plan yen dog peberet drem belanjawan persekutuan 2027. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan Kidanang ati saman insentif pelaburan industri strategik nga infrastruktur perindustrian. Bikara beken adi dok tembit kira ina saman rakah terik pimeret pelaburan adi dapat teban utung baga nimun semikonduktor, ekonomi digital, tenaga besik saman aktiviti beken adi bipawet nga teknologi. Beken soana penekan dogna ge tunduh pereg penyedia adi dapat turung derem terik pelaburan bau sama nyekemang dinge pelaburan adi agi. Dato' Amar Awang Tengah Kedan Hati tipu bidapat dengan Menteri Pelaburan Dagang dan Industri Malaysia di Kuala Lumpur. Tipu pameran syor kajian semula persempadanan KSP bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dan negeri dalam negeri Sarawak sebab adiju adidop guru sondi anubran September adiripas re-ripuan nga pukul 5 singumi andu sepagi. Setia Usaha Suruhanjaya Brundi SPR Dato' Khairul Syahril Idrus Kidanang tedek bantahan puankah sokongan tundu syorana des yang deh dog nuris ka SPA di alamat Pegawai Pilihan Raya Negeri Sarawak puankah dokter pakai gaya online di laman web myst.spr.gov.my sebayu pukul 5 sungumi andu sepagi. Bantahan puankah sokongan ana dapat ge Dr. Radus ka Opis SPR Sarawak. Deratus dapat siap terang tutus pasar pikarati so hotline KSP Sarawak di nombor 02-254-2-taru-taru puankah email ka ksp@spr.gov.my.

Piju dinge ngagah rakyat di pantu di Sri Aman rekinyam senang nga penyejawit adi rebis kena. So projek aran bau adi ambu 42 km adi berga 265.5 juta ringgit adi nyejawit kampung Muding Tuba Ipoh nga mentu. Gapit Menteri Kejanemi Industri Kreatif nga Seni Persembahan Sarawak Dato' Snowdan Lawan Kidanang, projek kena dognai beda Opis Menteri Penyekembang Kawasan Sebab Pasar nga Wilayah nga kerjasama so Opis Kerja Raya JKR. Aran bawana re dapat muruk tipuh pimenu, rakyat yang di kapasar klinik saman Opis Perita bekenso ngen senanggah ka ngera yang teban asid kemiang ngera yang dok jua di pasar. Mio tipuh rami randau ruai di rumah Ancang Mumin, Muding di pantu, ayah harap projek kena, redog nandai nanyam tipu adidog netap, siani dapat kakak dinge takah pimudip rakyat digina. Projek infrastruktur di Limbang dognai nanyam takah penyigunai yang nam pimitik rakyat. Gapit Menteri Pinyakut Dato' Hasbi Habibullah Kidanang, planning di asah Perita Sarawak dengan Perita Persekutuan berguna naki dognai nganetu projek kena dapat dokanu ngadudu. Ayanang sebaya dok netap pereg projek berguna dok peguru ngak kerja prati sama mereka bentuk sebaya tender i dok peruah. Pikara beken adiduk tembit kira ina sama gaya ekonomi madinati diki projek adi tender i gibai dok peruah dok nangguh dia yen ngen aran ka projek beken adi andok kanu. Kedah so projek adi dok jembedar ina sama aran Kubong Ulu Pandaruan sama Jalan Limpaku Pinang. Dato' Hasbi Kedanati tipu program Pinguru Tikuruk Nga Rakyat Saman Rami Surah Geran MRP di Limbang. Sarawak Mite Suranjaya Komunikasi Nga Multimedia Malaysia MCMC beda nambah dinge spektrum telekomunikasi yang ngurang susah rangkaian adipah badeg bitunda nga pinambah derem perkhidmatan digital. Menteri Utiliti Nga Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi Kidanang kerja pengenai penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi berguna dognai nga gaya adi sistematik karaka kuat kuasa adi lebih sengasi berguna dok tembit yen nura susah bipawat nga vandalisma saman sarah neku kabel gentian optik. Ayah menagah mite pitak adi nyidia perkhidmatan telekomunikasi beda pakai teknologi Multi Operator Core Network MCON yang nambah dinge liputan saman kualiti perkhidmatan adi dok nyidia. Pengubah gaya andu saman penyikaya betan asar berguna dok tembit kira derem pejadi konsep bandaraya sehat. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Simku Hian Kidanang derem susah jerebu ngah susah ong nimun ubah teban penyi Arab ka penyihat ratus penyikaya betan asar di Sarawak teban penyibemai ka turung drem katuh dinge takah penyihat sosial masyarakat. Ayanang visi yang bedak Kuching jadi bandaraya sehat medok peguru sosowak 1,200 peripupat ka berang masa merakah medok tembit ari saman pipawet nga penyihat pasar nga jaga abong turun. Dato' Amar Dr. Sim Kidanati tipu Kongres nga penyikiran ong sebab adi semengrimah yen reka bentuk nga penyihat di Kuching adi dok ngatur beda UNIMAS saman International Academy for Design and Health. Ngaku ngemasegah kubribasa pun-puni. Pelaburan 106 bilion ringgit dok jejaka retban utung ekonomi adi rebis baga. Kerjasama dagang dikena re dapat bedak kontrak dagang dok sien. Tipu pameran syor dan representasi AKSP bahagian-bahagian pilihan raya negeri Sarawak re ripuan sepagi. Ngana ati adagah so YFM media adi dok nyusun beda Azarina Sabri so section berita ewa semasa RTM Kuching. Selamat sekumi anduka, salam sejahtera.

Harito Anu Jantung Sedunia. Dok Sita ngah 20 anu bulan September yang keadaan kedaya ratus pasal menggunai tak adup so 6 kardiovaskular bukan so yang keadaan ke pasal gaya pemedip sehat samun pengguna derma awal naik pemeriksa penyihat perenggenan. Manyah temit jangan di tanda-tanda awal 6 etin nimun neman sudo. Sudo nyam adibat dok tekan puankah nyam dok meret kayuh peras. Susah ngaseng kau udah kewek sungguh kaes naik aktiviti adijangan. Tanda-tanda beken ina samun mendam kakebas di seraka tungo punok puankah tengan bayit. Mudah sekarang rah sungguh deh naik kerja bat. Nyibuar, muta, pendet di ubah atin kan neman ubah adi atas selalu nang dah sebab puankah setegar gastrik. Prati geh tanda beken adi samun kerja puankah tengan bekak. Dedek berdaya, sirah merukuk kat kala kurit damun biasa. Kemai atas bian tanda-tanda munati, begaut naik pemeriksa, amai rawatan begaut dapat nyeramat aseng.

0: Sobat Kemiandu, bila berlagi kita ada Abih Bis on air. Jadi dah Kemiandu tik, kita bersamah dengan Puan Jocelyn Jagoi masu Kampung Picin. Dah ada ngundah dengan nyual barangan kraft tangan uwi dengan keyuh secara online. Jadi Puan Jocelyn, jadi dah anu tik aku ranyikan akam makudu sowak nak akam ngundah bisnes kraft tangan tik.
1: Ada lima sawa. Aku start bermula berbisnes 2018 dengan under UMK Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Serian. So inku start mengembangkan bala produkku. Maske 2022 aku join balanya masuk Jabatan Hutan di suinlah aku lebih terkenal lah semua inya mau order barang suaku setakat itik lah.
0: Jadi panjang Puan Jocelyn ngunah bisnes di anikah cabaran de Puan Jocelyn hadapi sepanjang ngunah bisnes kraft tangan?
1: Cabaran ihong macam cabaran sebab produk aku di berasaskan buluh dan rotan ce. Jadi cabaran mengbahan mentah na susah ngagau na sebabnya he ada bulan yang tertentu lah wang de pengumit na kalau bulan yang salah na akan jadi buruk. Itu cabaran pertama. Cabaran kedua na bersaing dengan barang-barang lain macam jual orang-orang lain lah. Dejaku di majority produkku berasaskan buluh dan rotan. Semua produkku di bisi janiknya ngami-ngami ni cik. Orang dulu-dulu aku rak perkenalkan nenek balanya de tak bau ngancak nepuan tiani menghelah.
0: Jadi bolehkah Puan Jocelyn kuanya nak explain andika ada jual Puan Jocelyn setakat ini jenis kraft tangan dia jual Puan Jocelyn?
1: Jenis dia jual aku itu macam bermacam-macam jenis je. Semua ne berasaskan bulu pak semua ne jenisnya ngamin-ngamin. Contoh ne mung itu tinan yang ngamin-ngamin kodok tetanang inya tarak nanya kodok bala barang-barang macam surat beranak kah, surat kah, apa kah, ada de kedek he tinannya kodok garam bicin zaman dahulu antapa pensel mung tambo ada tabung ada he ami manang ne serobok tinannya ngamin hisap rokok. Itulah produk-produk semua ne produk-produk orang dulu-dulu.
0: Jadi mau hasil kraft tangan ti dok tundah bedak Puan Jocelyn kah ataupun mengenai
1: produk di Dr. Nah adepku dengan kira manang ami business family semua ne ada na abah umurku bala umurku bala beradikku bala saudara mara ku tulung ku ngunah ne family punya business.
0: Jadi soalan ku da terakhir lah anik mengenai cara Puan Jocelyn mempromosi barang-barang dia jual Puan Jocelyn mungkin melalui Facebook kah ataupun media sosial apa-apa media sosial ataupun Puan Jocelyn ada kedai ada
1: kedai ku setakat itu hanya aku beroperasi dari rumah. Aku akan ngamar bala produkku dengan post nanda FB dengan TikTok. Ain ku post bala barang ku atau dengan melalui bala cousin ku nyahe tolong aku promote lah barang ku. Munghe ku promote barang ku neg bala customer.
0: Jadi Puan Jocelyn boleh ngangen neg semua yang menang customer lah. Ini Facebook ataupun TikTok Puan Jocelyn.
1: Jadi ku Facebook ku ada Jocelyn Craft. Dengan TikTok ku pun Jocelyn Craft gi. Siapa-siapa yang berminat boleh mani gain lah.
0: Saya mencari Martina, kita berbisamah dengan Puan Jocelyn Jagoy masuk kampung Picin. Dia ada ngundah dengan nyual barangan kraft tangan uwi dengan kayu secara online.
2: Okay, nanti kita sama-sama keping base on A. Dia senusun dengan peluah pada Beatrice D dengan program dia mati lebih kait dengan nyuar produk kraftangan. Ya. Okay, semua minit lagi pukul iju lama tenu. Kita pisilun lagu-lagu berhibur kita ada lama tenu. Terima kasih lagi pagi bila kita ada berjumpa sama pengisi segmen dengan Cang Peter dia lama tenu.

Jerebu dapat teban enam kapurung tak. Rebis i berpaut ngas saluran ngaseng tak. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Sama ngera adi bian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepak. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuh. Begen soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mit puan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: MBDA 104.7 MHz di Suria.
1: Pukul 7 lama tenu. Sebengas pun agah. Pelaburan 100 mengena bilion ringgit sasar gede lebih akhir nilai ekonomi. Padadan dagang sasar mengen dengan kontrak Dato' Amar Awang Tengah. Timpu pimengen pameran syur dengan representasi ne KSP bahagian-bahagian Pilihan Raya Negeri Sarawak ke Iju mengen anu pagi. Selamat bertemu salam Malaysia Hamadani bisa madan aku Mildred Anin da agah lama tendu YFM Media ti tengah agah. Pelaburan Sarawak kahi 100 mengenam bilion ringgit de dog lulus masu sawa 2020 ni tok sawataya ne perlu dog tinan ne nilai ekonomi de lebih bahas. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang pelaburan ti perlu muka lebih akhir peluang. Kiberitnya, dua ngalih teknologi dengan pimanai ningkat kemahir serta akses pasaran neg perusahaan tempatan. Pimancang industri de Kuching bintulu dengan miri penmuka peluang ngeket sektor sokongan. Wang timpu de sama, company tempatan perlu bergerak neg rantaian nilai de lebih datu minan bidang pengguna khas kejuruteraan.

Isilungaga. Inya ratus de utak terun pantu Sriaman ira ade jaran de lebih pagu. Ti masuk pinguna jaran bau kembuh ne 42 km biraga 265.5 juta ringgit. Projek ti ngubung kampung Muding, Tuba, Ipoh dengan Mentu, tunah bedak KKDW bersamah dengan JKR. Gapit Menteri Pinemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato Snowdan Lawan menang projek ti tunah bedak Opis Kimaju Desa dengan Wilayah bersamah Opis Kerja Raya. Projek ti jangka pikedek timpu pimpenu inya kampung nek pasar klinik dengan Opis Perintah. Jeran terlebih pagu penmukan penyenang nek inya ratus ngeban hasil kemenyang nek pasar desenek dengan bandar. Nek arep projek ditunda ngajah timpu de tinatep tina nyukung pimancang pantu dengan ngekel takah pimudip inya ratus de kampung. Pidanti wang biucap de Majlis Randau Ruai de Ramin Acang Mumin Muding Pantu Sriaman. Sarawak nyungka nambah spektrum telekomunikasi Masu Sanjaya.

Yang menghargai pun yang binaca lagi. Pelaburan RM106 bilion sasaran Kedah lebih akhir nilai ekonomi. Padanan dagang sasar mengen dengan kontrak Dato' Amar Awang Tengah. Tempoh pimangan pameran show dengan representasi NKSP bahagian-bahagian Pilihan Raya Negeri Sarawak ke Icu mengen andu pagi. Ketika aga ada lama tenu, senusun bedak Zarina Sabri masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinalin Minasinabria bedak Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

Okey, lagu bersama dengan Nick G, The Mati Nenai Keroja, ya. Mohon ni pengarah pengatur kerja berita ada Skambuna dan Nuti. Dapat kita ngatur dengan mujur. Masih lagi pagi bila kita ada bertugas dengan Ruti. Selamat bertugas. Kali dengan Ruti either kita kerja pengara, ya. Kudu-kudu kita ngatur tugas kita ada Skambuna dengan Ruti. Terima kasih lagi pagi bila kita ada berjumpa sama. Baiklah pagi bila kita ada kawasan Kuching. Dapat kepimpinan frekuensi Nikus Sungening Penindik MHz. Dengan lagi pagi bila kita ada kawasan Serian. Dapat kepimpinan frekuensi Nikus Sungening Penindik MHz. Ya. Baiklah, selamat lama tanu ke Ronald Dennis. Dan juga salam de lama nanti ne geng-geng awak dengan piking YFM dia. Harap kita semua nasihat selalu kuan, eh? Terima kasih anda ke Ronald Dennis, ya, dah ada bersama kita ada ngerti. Masih lagi Nurul Atikah pernah ada bersama kita, Paul Sekin pernah ada bersama kita, ngucap selamat kemenu dengan selamat mengancang betul kuan, eh? Nak semua bala ping-ping YFM dia dia lambat nanti. Harap kita semua nasihat dengan terasen dan menang jerebu andu ami dia kawasan tiba dia lama tak nanti peras nyam tibu kan, peras nyam tibu, ya. Oh ni pun bagi bila kita ada beraya ada separamin ni kali terang bitangin jangkaan ada lama nanti. Oh ni pun sama-sama kita sentiasa jaga penyihat kita milangan dulu, ya. Terang kita ngundah aktiviti-aktiviti sebab kita mampu ada masa itina keadaan masa jerbu dan keadaan ada jerbu dan munti ya boleh ngeben macam-macam kenem. Ini pengharap kita sentiasa gagit dengan sentiasa kita jaga penyihat kita milangan dulu. Yang mesti lagi Nurul Atika ngucap selamat ngancang peta na, salam damai na, masuk JB dengan semua bila kita ngarap kita semua nasihat rasa de anuti, salam sayang kuana dengan semua bala kita, ya. Okay, terima kasih pindah bersama de ngarati pengisi segmen ngancang peta bagi bila kita ada pecir ramahan bingara, selamat ramahan bingara bagi bila kita ada masih bigoreng, masih bitanek, gagor di petanek dan masih tina selamat bitanek, selamat bibur, nepukul prii bingara.

Baik, terima kasih bagi bila kita ada setiap sama ada Alamak dan Nuti. Ya, menipun 2 minit lagi pukul 7.30 bingara. Terima kasih bagi bila kita ada yang keping minat RTM Klik dengan bila kita pun boleh keping lagi minat Facebook The YFM Bidia RTM Kuching. Ya. Lagi selamat bingara nak bila dengan kita ada bersama kita ada dengan Ruti. Selamat bingara nak Charlie Chung, Tyson Lim ada bersama kita. Salam Mesu Semenyah Selangor. Tuju nenek semua bela ping-ping YFM dia the segmen ngan campete ya de ngariti. Lagi masa lagi dah ada bersama dan kita ada ngariti Senche Atiang Pako. During Gubes pernah ada bersama kita ngucap selamat sekemendu, selamat bertugas DJ, terima kasih. Salam ngancang petik kuana. Lagi masa lagi bye-bye konten pernah ada bersama kita ada ngareti Peter Kilan pernah ada bersama kita Kawi Kurus pernah ada bersama kita nuju salam na nek semua peminat setia beladingan ping-keping radio bedia kuana. Masa lagi beladingan de Facebook dengan beladingan de kenal adip na kuana de dapi balana de masa iti na terima kasih kuana. Terima kasih nak Kawi Kurus ya dah ada bersama kita. Masih lagi Binet Thomas pernah ada bersama kita ada ngerti. Nuju salam sekalian dulu na. Nak peminat setia WFM dia geng-geng awal dikidiki sica. Dengan salam ngancang peta salam ceria nudu ingan. Kuana salam masuk kupuk Sega Senewan. Dah ada bersama kita ada ngerti ya. Terima kasih nak Binet Thomas dah ada bersama kita ya. Eka Veronica Set pernah ada bersama kita ada ngariti nuju salam na nak ping-keping wife hamda ya yang bara dengan Madis Aya diki-diki si cara harap semua nasihat dengan Gerina selalu kena terima kasih. Eka menu na ada ngariti ya sayur terong Cina tumis bawang pengak masak kecap. Masih lagi ikan masin yus and saja menu nah. Simple saja kuana. Terima kasih Veronica Set ya. Okay, masih lagi ada bersama kita ada ngariti Johnny Oni ada bersama ada kita ada ngariti nuju salam na Nek Feben M dengan mama ada kampung bagi tajung dengan semua ping-ping setia YFM dia. Masih lagi nak gerumpung Bukra Sadung GBS ngarap kita semua nanti hibur kuana. Okay, masih lagi ada ngariti ada bersama kita Lily Sinaleno nuju salam na nak fan club semua glinas. Masih lagi nak Madis na de Kupuk Rasuni beladingan na de dapi-dapi sejak de masa itu na kuana. Salam nak semua bila kita kini kuana. Okay, Lily Sinaleno ya. Lagi masa lagi dah ada bersama kita ada ngariti Michael David Protasi ada bersama kita ada ngariti nuju salam na nek semua bala ping-keping YFM bidaya ya terima kasih nek Michael David dah ada bersama kita ada ngariti. Masa lagi Amida Sam pernah ada bersama kita nuju salam na nek peminat-peminat dah dapi-dapi dah masa itu na selamat sekumian dulu kuana. Selamat ngancang peti. Terima kasih like and share ya. Okay, kita pesan lagu-lagu hibur kita ada ngariti bersama dengan Johnny Tuk.

Okay, bersama dengan Johnny tu, dia mengantina abah tagan aku. Yang mana pun kita terbuka report gaya tu, dia masuk Office Meteorologi Malaysia bagi dia nanti, ya. 2 Februari 2026 bagi seluruh negeri Sarawak bikut kuasa bitagi pukul 4 lamat anu cina. Okay, dia ngerti senja hujan dia kudu-kudu tempat dia kapit miri dengan limbang. Masih lagi keadaan jerbu berlaku di Seriaman, Kuching, Semerahan dengan Serian. Dan kerana paguh dia ngerti senja ada betong Bintulu, Muka, Sarike dengan Sibu, ya. Kiraan rumah laut Sarawak, laut Belumang Pinatun Semeheng ke 20 km ini jam. Dengan Pinatu Gelombang kosong penerima ke ini puan kosong meter. Dengan angin umboi masuk timur tenggara Semeheng 20 km ini jam. Okay, suhu dan uti 24 ke taruh perurima derajat Celsius, ya. Semata report Gayandu datumi kita masuk Office Meteorologi Malaysia ikat kuasa bitagi pukul 4 lambat tanuk kenuhainas 2 jam bagi seluruh negeri Sarawak.

Harito Anu Jantung Sedunia. Dok Sita ngah 20 Anu bulan September yang keadaan kedaya ratus pasal menggunai tak adup so 6 kardiovaskular bukan so yang keadaan ke pasal gaya pemudip sehat saman pengguna derma awal naik pemeriksa penyihat perenggenan. Manyah temit jangan di tanda-tanda awal 6 etin nimun neman sudo. Sudo nyam adibat dok tekan puankah nyam dok meret kayuh peras. Susah ngaseng kau udah kewek sungguh ka es naik aktiviti adi jangan. Tanda-tanda beken ina saman mendam ka kebas di seraka tungo puno puan katangan bayit. Mudah sekarerah sungguh deh naik kerja bat. Nyibuar, muta, pendet di ubah atin kan leman ubah adi atas selalu nang dah sebab puan kas tegar gastrik. Prati geh tanda beken adi saman kerja puan katangan bekak. Dedek berdaya, sirah merukuk kat kala kurit damun biasa. Kemai atak bian tanda-tanda munati begaut naik pemeriksa amai rawatan begaut dapat nyeramat aseng.

0: nasib sepet break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyah gah teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beket. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Okey, kira-kira 6 minit lagi pukul lah mahi bingara, pukul mahi temati kita rasa sama-sama keping radio business. Yang ini pun terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan arti sampai bingara nak Suvia Nyigor. Dia ada bersama kita ada ngarti. Salam damai so pidilam dengan arti ya salam tuju nak ke Madi pingoma bayar so pingoji setia YFM dia kuana semoga so ingan selalu sihat 2000 rami kuana terima kasih Nek Suvia Nyigor ya. Okey masih lagi ada ada bisa mari kita ada ngerti Landi Lamit Nenek Fela pernah ada bisa mari kita Ji Chun Fo pernah ada bisa mari kita masih lagi Wellington Amai ada bisa mari kita menuju salam na, Nek semua ping-ping setia radio YFM dia serta fan club semua Glinas. Terima kasih punya bersama ada ngariti ngarap kita semua na siasat selalu bagi dia pencinta Maan Bingara. Selamat Maan Bingara dengan sama-sama ke berhibur dengan ngariti ya na pukul lah peri Bingara.

0: FM, gerak sama. Gerak bersama.
1: Okay, tapi selung program kita ada ngariti ya kita Keping Radio Business bersama dengan penerbitnya Ibrahim Jangin.

0: Okey, dan kita ngisi program radio bisnes kita ada kali ini. Kita era naga ini buah kafe di kampung Payau Murus di Lorong Empiang. Kita era naga dapat dengan adep tuke all time best Encik Edward Sayu. Jadi wong mani tagih mu muka kafe di tempat ini.
1: Okey, terima kasih. Datian aku ada bunga-bunga seku muka kafe tinggamin ada benua tilah sewa 2000 semeng taruh 2000 semeng taruh pak masa sen lagi ceceh lagi langkau-langkau teh jadi bila aku nak tekeun nadep ku nak kudul anyap modalnya pani ceh modal minan ku cek kedep ni minan dipedipet ceh jadi nama sen pajin aku menak kede rezeki kuan kita lah pajin ku nak nambah nak extend lagi nak mata nak mutime eh lah uang leman mau puli namun ti mun kai silap aku mau bahas mengti lah sewa 2006 2006 taruh pusat muka ge pondok taruh sewa mesen mau kira mengti lah
0: jadi mani mau pegan aseng muka kafe ada mengti ingin nak kita puan kan kampung kita berdayuh mengti memang susah ramuka kedai kopi dan mengti apatah lagi mun luami ka jua sungkoi ada dah minat mesti minat ke mengenai kata game mu.
1: Semana semana raya ningin aku timo tu hai da pasar teh ngamin mau lebih taruh perusawa aku kerja bikuli di pasar lah. Jadi aku tim merancuba ngeban bidang da bau. Semadi ku ngajak ngeban bala kita bidaya da kaliti lah supaya berminat dengan bisnes tu mungkin lah. Karena kaya aku, walaupun aku pikir-pikir memang lah dari masa ada trauma, ada puse, ramuka, pak, ni nak, hey gerang atas semangat dek kura sama-sama biar maju kita beda ni. Biar ada penyukun contoh supaya bala dengan kita beda ya dekat kampung boleh mengaku lagi lah. Karena dek kaya cuba nanti uang mana di perempuan kayu saya dapat tu kait lah.
0: Mengenai sambutan bala ada kawasan ti dengan KP mesti

0: berdaya bah. Dah habis dalam bisnes bidang ma'an nanti lah. Ya. Main.
1: Jadi dan selama ambo muka kade ti biasa kudu mau buka, kudu mau tutup.
0: Biasa nami muka dalam pukul semahang berpagi lah. Kayu beda melamat saya kayu malu mereka kadang ingin pukul semahang atau pukul semahang mengaruh ceh.
1: Iya.
0: pukul semahang berpagi ngadu prepare belah kayu dari tanek nih.
1: Iya.
0: Kalau jual mati pukul semahang ngampandingan teranya break time breakfast sampai narang lunch alamat nu sampai tok mengaruh mode dengan daerah warnya angin malam nih daerah belagu mengaruh nih. Main kayu en maya na tujuan ku muka terun da mungti ya ngin ayong bala kita bedaya ku tebek na hi na tuuh stres
1: aya
0: anyap pat neha na nak berhibur ni ngirbu rasa
1: aya
0: kira ni sawa kudu urang nya mau pencet meneng pur sawa payah kita ngancak na tunggungko ngada darmin paguh na luah na da sepa ati maya na platform aku ngundah da tudak jalan mengkos ti bo sesek bela bingkaru sesek bebatu sesek bisbintin sesek bikrusen sesek aja dapat bala nak menghibur aseung nih kain na terlalu bina na stres especially bala pensioner je belanya ada mo pincen guru pincen aska pincen kerja perintah nih nah bala en ngamin na biasa na da pasar na bahibur nih bila-bilan mo pincen memang na meri na kampung bila meri kampung bila kampung kedingah tarun retek memang na cepat stres bah en bedak idea ku muka tempat da mungti sebenarnya raya nenan ku ngibur-ngibur bila nama tu udah mung umur mung aku lah.
1: Iya.
0: Ah, kayu tu kaninya bila ada kurang hiburan nama tu ah, memang hi bila kenam meret negedep je. Kamu kenam kencing manis lah, darah tinggi lah, macam-macam kenam lah. Dan nama tu.
1: Jadi ada kafe bukti aneh menu dah ada tu.
0: Menu wang anu ami de nyua kolok mi kue tiao goreng mihon goreng kue tiao sos main lah mung sungkoi tiada ge sungkoi goreng lah kayu kadang-kadang kita bidayeh dek salu ku kaping na lah melaju man sungkoi mesti nara magau mi ni main ce aji ada masa ami ra nanek sungkoi kadang-kadang kurang sambutan nih. Ahi nyanyungka bala mimi de mungti. Malumlah. Retina. Betul lagi senang bala menang remin tetap sungkoi bah. An sepa anak megau selera adep.
1: Umon?
0: Umon biasa aja lah mau. Kopi, teh, milo. En kayu monti general ceh.
1: Jadi masa mula buka kafe mungkin ngemin. Asih tukang masak mau. Resep
0: lah. Chef dengan mi memang ada pekul lah. Kami ada dua orang nulung aku lah.
1: Iya.
0: Aku ti ingin pengalaman aku minat dalam nenek kami sebayuh aku on aku kerja ada Holiday Inn Kuching boh. Hotel boh. Jadi aku minat dalam bisnes food and beverage boh.
1: Iya.
0: Dari kuan reputih food beverage restoran main lah. Jadi masukin aku minat cara nenek. Kayu nenek ti simple je.
1: Iya.
0: Teori na lama migi lama mi hotel ngamin kan sidik na an ada sidik lah na aninya pide dan an ada pide na aninya so that is the theory that is the secret na lah jadi kisah kita baca ada bidaya rak terwe na nek oh mati ku na nek bina pide oh mati ku ngoreng bina hilemak kai kayu ti bikali-kali de pra mundah na anai cenah berubah ngen nah, that is food business lah very simple. Kayak namung bisnes tebeken ti mati na biku ada study asenginya.
1: Iya.
0: Pakti ngene-minan teori bebe ni, bebe penyidik dak biasa ke.
1: Jadi dah selama mau buka kafe mesti ya. Ingin mau ada dah sesep na sembahan sawa lebih mati na. Jadi ada kena tanang inya masalah-masalah ataupun ini hal-hal dak kait adik lah.
0: Dah kaya berlaku kan?
1: Dah berlaku ya.
0: Buat masa itu anyap dengan hal-hal lah kau ngin kafe kau dia ada juga cek musuh binua.
1: Iya.
0: Jadi na kadep kuyak gegep pun kadang-kadang anyap na terus ngaco nya memek sesah bah. Ngin ada juga na musuhnya lah lumon di. Lumon dua masalah ada beken rasa ku anyap lah mana kayu bala kita ti semua sesep ceh. Mung kayu nyap ngentami da jo-jo lah bala kita ada sesep ti mung bala bingkaru. Bala bis binti.

0: Ini semua balau kawa-kawa dia betul. Balau kena mama ada ayo-ayo ada beradik nanti nah. Tak turun ti jadi nyap. Nyap tentu masalah nalah.
1: Jadi masuk masalah sosial dan masalah masalah ekonomi. Contoh nah, biasa nak ada berdagang mengti ya. Ada rajo ada mahar nya agak mirih, rajo ada murah mati nya
0: ada pergi.
1: Ada pergi. Jadi dah prinsip amu mengene.
0: Kan kaya dah mengti kan gerang. Kaya dia mesti ngajah market dengan lah. Boleh dengan dia segan aja dia pula. Contoh yeah. namun kolok mi ada serian dari meringit lah. Hanya masalah mung dia penyuan dan peringit punya masalah. Pak nengin kadang-kadang ada lagi benua dia beken da, mung dagang mungti bah. Jadi kena payahlah dia ngaco market bah. Kaya nak berarti menang kita ngajah da pasar aja lah. Pasar yang meringit tak. Pasang aja dari meringit lah. Main. Ira ada penyewaan yang meringit. Mati bala binua persen dan dalam kakolok mina. Macam he mah. Ngena kita beri yuh tinggi tak ada kemalu. Mekat bek yeah, seperti yeah. na. Nyalang dengan ni. Pau kasih dengan main. Kalau dia mau betul-betul maju. Kita masa beri yuh. Mau kaik kira mau bala style bala bisina ni.
1: Jadi meng sumber-sumber barang bahan mentah mati ni. Mengenakan tuan beri daging ke, beri ikan ke, pun beri mie. Ada supplier pun adep mau nak pasar
0: ini. Buat masa itu adep ku menggau nala. Kayu market lagi kurang nih. Kerana bisnes kuti lagi macam gebayuh tentu na full pack nih. Jadi gi dapat dep miri segedep lah. Mung tenan mau full pack kerti na ngan tiap-tiap anu babar puno mungkin dep abak boleh supplier lah. Jadi kan di pasar serian en macam-macam kedai lah. Macam-macam Everwin pun ada, Everrise pun ada. Jeli Papa pun ada. Jadi senang dia menggau bala bahan-bahan sen ni dah tinan ada sen.
1: Jadi depan aku selain amu ada kafe mungti nanya-nanya penanya maan mungti. Ada kaping ko selong minggu pun ada mengatur aktiviti dan menarik bala customer ya, bala pelanggan.
0: Kayu ya wang ya selain masu kedai kopi mungtilah ada lagi aktiviti ku beken lah kayu ku kadang-kadang supply sound system bah nak balai kadang-kadang balainya ramenan event meh ni aku perlu jadi supply sound system lah kan ada pak kadang-kadang ada lagi artis ku uang silung minggu kadang-kadang gerak belagu di tempat city lah. Macam mana cara aku promote tempat city? Aku promote dengan TikTok, dengan FB, ya. Main lah.
1: Jadi sekiranya ada bala ini ada masih bayung puan cafe all time best di mengenai bala rampuan nemu dengan mengenai bala negatif.
0: Okey, aku ada jenis ni boh website all time best cafe boleh search in lah all time best cafe ada jenis ni boh activity selisulung minggu lah kami mau create ada in all time best activity and boleh ada di create lah dah search saja in all time best cafe bayang ada ceh amen.
1: Okey sen mah dengan kita mati na Edward Sayu dah ada tuke all time best cafe ti. Jadi akan kita era Buan tapi All Time Best Cafe tapi lokasi All Time Best Cafe kita boleh naga Facebook balati supaya kita dapat tuntut nah tapi iya nah ini ada jual balati.

Okey, jom kita dengar berita 20 ini menerimpas pukul lamahi bingara ya. Okey, selamat bingara neke baladingan kita ada bersama kita ada ngariti. Selamat bingara neke kicap. Salam manis masu Pahang kuana. Salam neke semua baladingan kuana. Salam anu dua kuana. Terima kasih neke kicap tadi bersama kita ada ngariti. Masih lagi Agustin ATJ. Pernah ada bersama kita ada ngariti. Salam tujuh neke geng Mang Teringau kuana. Nek sima bedia kuana. Mukun-mukun makita kuana. Sekejap lagi Anit-Anit pernah ada bersama kita ada ngariti. Ucap selamat mengancang peta ne geng-geng awah. Will Patrick pernah ada bersama kita. Ucap selamat mengancang peta. Yang menang Paras ngariti DJ kuana. Paras ngariti ya. Mana pernah ada hujan je ne. De lama tanah je ne de bandara Kuching. Saya ucap ya. Ini pun ngarep bila kita sentiasa kita jaga penyihat kita bilangan dulu. Dengan bagi bila kita ada kentu sihat, bagi tenang hadap kita. Ya, segera kita ngajung klinik penyihat di sendek supaya bila kita boleh menerima pimpuri dia lebih arus ya. Okay, kita bersenang lagi lagu-lagu pimpuri kita ada ngerti.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Ke handphone dan
1: apa. Okay.
0: Sebab bogok game dan mana yang mau sebab nak agak dah ngit ana pot yang meninggal handphone non dia ningat main game ni. Ya pun ai tiwas pun ai sian non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli, guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan konai, sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, kudu jam. Jadi tih mesti dapat kontrol. Wad dia dapat kontrol, susah benar-benar. Homework dia naik, jadi tiak. Nah kerja sekolah dia pun naik, dia mau dia belajar, okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi itu nyaman nadina handphone selain handphone nyaman nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.
2: Okay, dengan jam itu nengah bagi kita taruh pro 4 minit rimpas pukul lah mahi bingara ya. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan Reti. Terima kasih lagi ke Richard Linggan. Dia ada bersama kita ada dengan Reti. Ya, salam nak semua ping-ping. YFM dia masuk ada pernah ada JB. Ya. Terima kasih nak semua bila kita baiknya ada Johor masuk bumi Kenyalang. Dia ada bersama kita baiknya ada ping-ping minat RTM Klik. Dan bagi-bagi kita ada kuasa kucing dia ngerti dapat keping mana frekuensi ni 06 penindik MHz ya. Ok, selamat malam bingara. Bagi-bagi kita ada pejin ramaan bingara bingkali dengan reti ada lambat cik kita maan ini pun selamat menjamu selera. Dan lagi bagi-bagi kita ada ngatur penyalan di Johor bingkali dia ranuju nak lundu nak sematan atau dera nuju nek Sri Aman. Tapi saja penyalan bila kita dengar reti kekir jalan bahas dengan siasa kita ngajak atau selamat dia jalan bahas ya. Jaga selamat, jaga penyelamat ada pita mesti lagi penyelamat inya ada berkena.

Okay, bersama dengan Jackson Boson, The Martina Indi Keresah Intan, ya. Yeah? Okay, dengan Cami Tina mengabar kita 45 minit rimpas pukul lah mahi bingara, ya. Yeah? Kira-kira semua 5 minit lagi kita habis sama. Ngisi ngancang peta dengan reti. Bagi bila kita ada bertugas, selama bertugas, kudu-kudu ngatur tugas kita ada sekambuh dengan reti. Dengan terima kasih lagi bagi bila kita ada keping minan Facebook The YFM dia. Dengan lagi bagi bila kita ada keping minan RTM Click, ya. Okay, ada minggu ti SNC bala diri kita penera test. Test ada ke pengensawa. Pen, selama maju jaya dan semua bila diri kita ada rangami test sawati. Kita pun mengunah penyedia, mengunah ulang kaji kita, ya. Dedek penyedia test de iraman deg, ya. Okay, omani pun kita pesilun lagi lagu-lagu penghibur kita ada ngariti. Terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama. De ngariti, salam ciri ciri selalu. Dabi pengisi segmen ngancang peta, ya. De ngariti ngara anu dua. Dua pro pre-in berana pre-in 2026.

santai de matina mudip pura-pura. Ya, rimana lagi pukul Pri'i Bingara dengan pukul Pri'i Timati kita rasa sama-sama kepingagah. De masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan rimpas M berita rapi selalu bersama dengan pingaruh nami de beken da bi pingisi ngaram pawan. Na pukul 9.2 trip ngarati ya. Okey, dengan saya ketika bersama dengan arti pingisi ngancang peti 20 Pri'i Nuburan Pri'i 2026. Dengan saya ucap salam Malaysia, Madani dengan selamat bingara.

Wakil Perdagangan Amerika Jameson Greer berkata larangan itu dibuat susulan apa yang disifatkan Washington sebagai layanan diskriminasi Kanada terhadap ekspor penting Amerika. Sekatan itu bagaimanapun dijangka tidak memberi kesan besar dibanding dengan nilai perdagangan dua hala tahunan yang mencecah $880 bilion. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Skuad berbasikal trek negara menghadiahkan pingat perak menerusi acara pecut berpasukan wanita. Trio yang dibarisi Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Amira Anis Amira Rosdi dan Nur Alisha Farid mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlombaan dengan catatan masa 48.566 saat. Pingat emas acara itu dimenangi trio China manakala Taiwan gangsa. Sementara itu, aksi berpasukan lelaki menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di kedudukan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dengan Anin bersama Dokoi dan segmen Ngarum Kawan.
1: Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sobukur peringarum, next segmen dua turut ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dan live, FB, YFM, B.

Jadi CM Cina Martina dua buah lagu pemuka kita ada dengan erti CM Channel lagu masuk Melton Joneng Ruru Atinku dengan lagu masuk kelas Mai Pupi Sok Ribu Bintang. Jadi selamat mengara bersama dengan aku dengan Rati DJ D di segmen Ngarim Pawan Sik Macam Ngara Anda 2 20 Peri Nomboran Peri 2026. Jadi dengar Anda 2 mengada biasa pukus menghambingar mati kita irang keping agah bingara demenan sendak bidaya bukar sadung dengan pukus maha suku bingara kita irang bihibur dengan lagu-lagu penghibur dan abih program penghibur tak abdemba bersama dengan penerbit nasib mencana Ibrahim Jangan. Sen kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur kita sampai tak pukul 2 terpengaruh di mati. Jadi bila kita boleh kepingin media YFM BDI di mana frekuensi ni 0.5 MHz Kuching. Jika bila kita ada yang ada kawasan Serian boleh kepingin media di mana frekuensi ni 0.7 MHz. Ataupun boleh lagi yang kepingin media mena aplikasi RTM Click. Mengharap semua pingin-pingin YFM BDI dengan Riti sihat dengan ceria selalu sama kita santai, relax, berihat dengan Riti dengan lagu-lagu penghibur dan mesesun bedaku. Jadi kita bersinu dengan lagu penghibur kita masuk Stingray dari Sadung.

Harito Anu Jantung Sedunia. Dok Sita ngah 20 anu bulan September yang keadaan kedaya ratus pasal menggunai tak adup so 6 kardiovaskular bukan so yang keadaan ke pasal gaya pemedip sehat samun pengguna derma awal naik pemeriksa penyihat perenggenan. Manyah temit jangan di tanda-tanda awal 6 etin nimun neman sudo. Sudo nyam adibat dok tekan puankah nyam dok meret kayuh peras. Susah ngaseng kau udah kewek sungguh kaus naik aktiviti adijangan. Tanda-tanda beken ina samun mendam kakebas di seraka tunggu punok pangkat tengan bayit. Mudah sekararah sungguh deh naik kerja bat. Nyibuar, muta, pendet di ubat atin kan leman ubat adi atas selalu nang dah sebab pangkat setegar gastrik. Prati deh tanda beken adi samun kerja pangkat tengan bekap. Dedek berdaya, sirah merukuk kat kala kurit damun biasa. Kemai atas bian tanda-tanda munati, begaut naik pemeriksa, amai rawatan begaut dapat nyeramat aseng.

Jadi saya mencari Martina taruh buah lagu pinggir berkita. Saya mencari lagu Masu Stingray dari Sadung, lagu Masu Samson's Kenangan Terindah dengan lagu Masu Andy Paul Muki Yok Meni. Jadi di jam Disember 40 minit rimpas pukul Pri Bingara. Buat ni pun sama-sama kita nyaga penyihat terhadap kita ya. Wang timpuh jerebu de masa itina. Jadi sudah setakat pukul Pri Bingariti. Indeks pingakas angin de Sarawak, saya mencari de Serian, de abih kategori kait sehat, saya mencari de 160 Pri dengan Samarahan 152 dengan Kuching 150. Jadi taruh kawasan Sarawak ti ngerekod indeks pingakas angin ataupun indeks pencemaran udara IPU de abih kategori kait sehat. Jadi sama-sama kita nyaga di kita ya ruang timpuh cerebu dan masa itina nyehep umon pras dah secukupnya dengan minan penutup unduh wang kita luah dan nyebak dan sepak. Lebih-lebih lagi balai kita ada anak kicik ataupun nambah tu ataupun balai juga balai kita ada penyakit kronik ya, penyakit asma. Sama-sama kita nyaga adab kita. Jadi bagi kita akan pada pukul semua pingar mati kita irang keping agah pingar ada menang senak bidi bukar sadung dengan pukul semua suku pingar kita irang abih hibur dan abih program pinghibur tak abdamba bersama dengan penabih nasib Mishin Ibrahim Jangan. Jadi kita pisilun dengan lagu pinghibur kita Masu Richard Masih Ada Cinta.

Jerebu dapat teban enam ka perengta, rebis i berpaut nga saluran ngasengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Samun ngera adi bian ada berpaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut pankah badang sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Min balik pasal aku!
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil kiri na. Bigulan kiri na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap undup gai. Tiap undup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Balik ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Universiti Putra Malaysia UPM Bintulu Ira Pisilu main peranan berguna dua nyukong pemancang sektor Kumenyang Sarawak. Khasnya minan pendidikan, penyelidikan dengan pemancang bidang berkait dengan Kumenyang. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg menang, institusi ti nyukong ruang nek Sarawak tina negap pemancang sektor Kumenyang minan kipakal dengan penyelidikan detundah de peringkat tempatan. Anca bidang de boleh doktrin agap de UPM Bintulu, CNC Sains Veterina, kiberet penyelidikan berkait ngudip kirubo de biguna tina nyukong pemancang industri ngudip celu Sarawak. Dua hal de sama, Premier Sarawak Pidaan, sektor Kumenyang perlu Dr. Berg masuk perspektif dagang dengan ekonomi. Tik sekaligus muka ruang dan lebih bahas nak tak bau ngajah bidang ti jaji inya dagang. Kumenyang masuk perspektif dagang komersial, sehingga indi masuk pemancang ekonomi dan dapat ngada lebih ahli usahawan dua bidang Kumenyang dengan agro pimaan. Seterusnya dapat ngakat pemancang ekonomi Sarawak. Langkah megau dengan mendokumentasikan sejarah kiberet sejarah perintah banting mena biguna. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menang ti beken seminar ngi rekod peristiwa de masa taya. Pak nulung tak bau dengan daerah manda paham asal usul pemancang masyarakat serta warisan sejarah Sarawak dengan lebih puno. Pendokumentasian ti penpasti kisah sumbangan dengan pemancang indi di tempat serta nyeratus dok rekod dengan dok Cinaga jaji sumber rujukan tak bau. Nepeda anti wang nerima kunjungan hormat ahli akademik Universiti Teknologi Sarawak tina ngecek abi buk The Hidden Jewel of the Interior, A Story of Kerajaan Banting. 245 warga Indonesia dok nantik balik minan jeran daya wang 22 dengan dupa taruh anuburan PRI de rimpas. Opis Immigration Malaysia JIM Sarawak Pidaan ti ngilibat 200 taruh putaruh orang inya bahas dengan semua orang anak inya. Balatik teban masuk deport immigration berkenu na kompleks immigration custom kuarantin dengan penyelamat ICQS terbedu. Proses ngantit balik ti minan jeran Antikong Indonesia. Ngantit balik ti dok nulu bedak ketua Iring Kawal bisama dengan tim pegawai tinan pasti penyelamat kawalan dengan pimpanu de lancar. Tapak projek tinan ngundah bangunan prasekolah Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kota Semarahan medok sinarah wang 24 anuburan mahi de rimpas. Opis

0: FM di 06.0 MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu, apabila sang asangku.
0: Segmen dengaran pun
3: pukul perin atau pukul semudah terup ngarum.
0: Kita ada habis segmen ngarum pun.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Stesen berisi.

Jadi itu saya sama-sama kita era berhibur, kaping lagu-lagu dema, dan api program penghibur tab dema bersama dengan penerbit Nasim Cina Ibrahim Jangan.

Oh ya, balik lagi, balik lagi. Aku dengar reti. Balik lagi bersama dengan kita dengar reti dengan nanya menyebabkan aku semaya nanti yang pengaruh anu dua pukul sembilan suku dengar dengan lagu-lagu demak asal mana lagu-lagu demak aku maya nih hanya menyebabkan dengan ngerti aku ngapain lagu-lagu demak lagu-lagu masuk bala penyanyi penyanyi tap demak kita sama-sama ngibur bila kita dengar reti dengan dengar reti aku ngapain penyanyi-penyanyi bersampur gaul masuk kawasan Serian dengan masuk kawasan Bau.

Okey, lagu pemuka kita dan mati dan masuk penyanyi tap dema kita Catherine Singit dengan lagu Makmu Ngeraju dengan ngibur bila kita lagi bila kita peminat-peminat lagu-lagu dema. Oh ya, masih dengku dengan lagu-lagu penghibur dan pilih ku ngerti lebih lagi nah bila kita ada nungka kerja ataupun bila kita ada beriah berehat ngerti malumlah anu perlu ya mungkin lama lagi kita beres betul kita agak beres ataupun masih ada kerja-kerja ada bayu ubo tunah kita dengan terima kasih terus bersama anak-anakku sampai tok kepemangan program kita dengarti.

Oh ya, masih bersama dengan aku dengan lagu-lagu penghibur, lagu-lagu masuk bala penyanyi-penyanyi terdemar kita ada pilih. Nanti lebih lagi nih bala penyanyi-penyanyi demo tu high, rekod lagu dengan RTM dengan jarang-jarang kita keping lagu mesu.

Lagu Mesu Hebat Sidok bersama dengan kumpulan The Newcomers, lagu dari pilihan Aneh Salahku. Lagu-lagu penghibur terpilih ketang reti sehingga lagu-lagu dari Tumit Kursu Archive RTM dengan jarang-jarang doga peluah minah dengar anu dua pukul 9 suku binara kita peluah lagu-lagu demah masuk bala penyanyi-penyanyi tab demah kita bidaya.

terjemah lagu dan mana-mana rancang Masua Mike Rantai, penyanyi sensasi, penyanyi evergreen kita dengan lagu The Martin Rock, Rindu Rindu. Dan menghibur bila kita lagi, bila kita ada minat lagu-lagu demah Masua, bila penyanyi-penyanyi tap demah kita.

Ini lagi lagu mesu Mike Rantai, lagu terkenal jadi penyanyi, lagu The Rentak Caca. Tidak kita hibur bila kita ada minat lagu-lagu demah dengan nanti. Masih dengan aku dengan lagu-lagu demah nyilung saya untuk kepimangan program ti bagi yang belakang ada beus, bakal ada beus ingin masih amuh lagi berprogram ti ira pesilung kita sampai untuk kepimangan program di mati tina kena keping lagu-lagu.

Balik lagi dengan ni dengan lagu mesu penyanyi Catherine Singit, lagu Trenan Cerita Hidupku. Dengan ti ni lagi lagu mesu Catherine Singit, lagu dengan suka sama suka.

Oh, ini berarti lagu masuk Catherine Singit, lagu dah berkenaan suka sama suka. Lagu dipilih kita tidak kita ngisi program penyanyi tap demah kita dengar nanti bersama dengan bala lagu-lagu demah basu bala penyanyi tap demah kita. Okey, masuk Catherine Singit. Ini lagi penyanyi kita ada Mutuhai, kita akan dengar lagu sain Serinci Cegu Johnny Remembihut dan bersama dengan kumpulan Delight.

Oh ya, barangkali ada piyama kita akan reti ya. Lebih lagi bila kita ada mungkin jaga buku sejenis ya. Lagu masuk Johnny yang membuat mati dan lagu menang Mu'unob dan Pimohku. Saya cuma lagu tidak kata ngibur bila kita ada dengan reti. Lebih lagi bila kita ada setia bersama dengan aku tiap ngarung dua lagu-lagu demah.

Oh ya, kita mahu sampai untuk ketinggian masa program kita dengan ti, dengan terima kasih dengan semua belah kini dan tetap setia dengan pan program ti dengan berkamut. Kita bersama lagi orang mengubah bersama dengan bala penyanyi-penyanyi teman-teman kita mengubah lagu-lagu teman. Lagu pengemas kita dengan ti, Mesu Johnny Tuah, lagu perkenaan Salah Paham. Dan semua belah kini saya mengaruh dengan saya bertingkah bersama lagi dengan aku orang Minggu Bau.

0: Salim bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu di abu pilih anak kai.
2: Sobukul peringarum, next mendua terus ngarum. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

HDC Mishra Matina, kita amat berhibur dengan lagu-lagu demar. The program penghibur tak demar bersama dengan penerbitnya. Saya Mishra nak berancangnya dengan retik. Jadi, jam itu saya ada studio saya Mishra nak pukul 10 minit. Jadi, balik bersama dengan aku. Dia jadi ada segmen Ngaran Power dengan retik. Jadi, terima kasih kepada kita ada masih sudi bersama dengan kami dengan Reti ya. Sama-sama kita berhibur, sama-sama kita santai, relax, sambil kita berehat dengan lagu-lagu berhibur sampai pukul 2 terpengaruh di mati. Jadi kalau kita matang masa kita, kita berhibur dengan lagu penghibur masuk Alicia Sidem, Jugan Tengan.

0: Itu lah tu dori aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuak sodak yang ku pakai noh limuti ti eh. Nya nang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mo kon gitu ya. Adi, noh ya, mo tanam so tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sina ni. Liu, nya mo ni di bemakung bak ku ti ngujit mu sina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tu benar dah dapat kita, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kod, mau nak lihat lihat, mau nak palitnya.
0: Eh, tonggon di aku monu tu ya, kaki aku guyu guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ya. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh di anoni nang tonggon panu. Paling nggak push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu kau sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat tanu do dapat. Aku bukan ni. Aku ti dong aku naik terba aku kristen kau gip pakai do berani ni. Kamu mak ngah tak boos lagi ya. Iti ti do aku ni. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nggak mutua tanu muka nada doh ni tua lagi no aduh mesti gaya ti asa bubutih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemah bu bahaya.

Fish, nasib sepit break. Kemayakan teman moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak, 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyapau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyaga teban moto pau setengah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyaga teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi Sik Mencari Matina lagu penghibur kita Masuni Koroni Cinta Adi Tayin dengan bahan kita 25 minit rimpas pukul 10 lebih ngaruk. Jadi terima kasih nampak kita ada masih sentiasa bersama dengan nama ya The Segment Ngarang Pawan bersama dengan aku DJ D The Ngarang No. 2 Cik 20 Pri 2026 sama-sama kita berhibur sampai top pukul 2 terpengaruh mati. Mungkin dah jam tiada balas dengan kita dengan kaping radio ataupun dia kerja shift dengan reti sambil siapa yang kaping media YFM beli ya. Terima kasih. Jadi kita bersilung dengan lagu penghibur kita masuk Rosie Mila Rindu Asa.

Asong Rami terkuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, pingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: gemes eh. Kai, kena kemampuan nyara beus kah? Nyara nganai kah? Titakan. Dengan pagu raya set kroke moya. Kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipat mu ya. Semua original, banca de mahar, anyap nyaminan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar, ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jakuti. Minati saja de kampung kita ti. Minat de jakku lede.
0: Ongan. Mungan nih pun mahal set kroke mudamu kail lekuti aku ti misen pakken boleh abah memasak nenyohon bina kail mumpodinya ada sasah-sasah si ini rabu us kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau dep kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradap cek mau depon
2: tek depak tua.

Jadi Sim, macam mana lagu penghibur kita Masu Jackson Bosson Indik Kerasah Intan dan mengembang kita 42 minit lepas pukul semua ni pengara. Jadi dah pukul semua 2 pengara mati, boleh kita boleh terus berhibur ya. Ada Abi Automasi YFMD ya, dengan lagu-lagu penghibur Masu pukul semua 2 terpengara sampai top pukul 6 bro pagi. Jadi terus bersama dengan Amir YFMD ya, gerak bersama.

Jadi dah jam ti aku merang ngemas tugas aku dengar reti. Terima kasih nak balik kita ada sudi bersama dengan kami di Station Radio YFMD di segmen Ngarim Pawan bersama dengan aku di Jadi dengar reti. Jadi selamat mendengar sesi saja ada masuk aku. Terima kasih semua. Bye bye.

Asong rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Paya puas ngojit ragu segmen suang dua nuam pingan pingi boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

0: Sina, ingat aku dia Sina. Ni kata dia. Aku lihat naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik orang, mo. Nakitnya. Ya, mo drift terus mo datang. Wah, tak kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kau ikut komando. Sinok sposi, kirim kan barang depule mana no? Sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi buat eh. Pak tulu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak Siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: Nene, aku lihat subah Siti dah. Jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, Manya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tek-tek ni nang. Dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
3: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tijah. Deget i. Pelik.
0: Eh, anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat ro dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya, aku mohon dah ikan boku. Ya nangguh meroku. Soalnya nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam sudah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mun super baik.
1: Andi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, penuh katakani je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: Itu lah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti hodak nuak sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketemu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanam contoh ada no.
0: Gorot baku ngujit musina ne. Liu, ya mau di bemakung baku ti ngujit musina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang le dapat gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mau mau mogo ne, kuning enggak mau mau nunggu syuti ya, kono kot, mau nali liat, mau palitnya.
0: Eh, tonggong di ku penuh deh, kaki ku guyu-guyu penuh loh, tonggong. Bunuku, nogo ge motote.
1: Bukan ni, aku soto e, bukan gigi soto e. Kalau di dengan ku ni ni ni ha. Soal apa le? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh de ino ni nang tonggon panu. Paling ngap push kati push kani nyuwak kani bojang potnya. Idoh ikut tahu ku sebenar le nang. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogo pernah coba aku kelisen kau gigi pakai dogo berani nang. Kamu mak ngah tak boos lagi ya? Iti di doli aku nang. Coti aku sinas adikku. Nah, nah memang mau temabuk. Nengak mau tua tanamu kono ada tuh. Ini tua lagi no aduh. Oh, mending gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor lemabuk. Bahaya.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni dah gogoh itu.
0: Eh, ni bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
1: Eh, ni bila bu na, ni bu.
0: Eh, ni di mana? Sampai mana bu ah?
1: Ati, wat no nyaku ko bi?
0: Eh, ni di mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam topan kau pis main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, mu no, dah kau mikul mana?
0: Eh, siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak aku tane?
1: Ati.
0: Tak aku bisa tak, siapa main dari topan kau ke spital na?
1: Bah, tiap mulu bisa tak? Ani dah kau mana tiap jok ti ya kiman ku?
0: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ade.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu ada mukil, lebih kurang sama ke sebenarnya?
0: Kiki sama, meningkat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mu nak?
1: Ade sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama ke yo, mending ingat kita no. Polo kan jangan idip kiri nak kita no.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kita ne.
0: Yeah, mu man kan ni, aku man kati.
1: Ade, yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bergaduh pasal pengumuman suajai juga. Subanya man sejak pengumuman.

Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakau pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban motor. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ataan pengudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pegah ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertaka umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa geh.

Asong Rami Tekuruk Dua Dingan Ngojit Radio Sungupun Moh Ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu ngojit segmen Suang Dua Luang. Pai puas ngojit ragu segmen Suang Dua Luang dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu so pukul Suang Dua Turup Ngarom nog pukul 6 pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.gov

0: Ngan anyap nya ada beken kenya beken puan ku memang amu dengan rah keraja ti sama dengan keraja jalu ngan manusia ada kai berintek untuk sama menguntuk jalu untuk kera.
1: Eh, man ni amu pilih nya nak yo seet menang aku. Adeh kan ni ka ku minta maan suamu. Man ni amu dayu nya dar kabus senu pagi mu nya nak ba.
0: Kan amu untuk jalu puan ku. Iti amu manusia sama mu aku lagi. Puan dapi kayu de batul, dapi kayu de sat. Inya ada mu mung damu patut-patut na. Kain cemudip de dunia picek ga eh nya namun damu.
1: Eh, amu mani hamu daulak wala nyumpah ku mung seed bo.
0: Puat mu bangi jalan tingan tempat nak tinan aku bijua, tempat tinan aku nak magau maan. Mani hamu pelin takia it untuk sama menguntuk kasuk. Memang amu dah dangki dengan aku. Dangki dengan bisnes aku maju, debok aku bimoto. Sekal.
1: Ongan, adih ti sama bijua, sama-sama magau maan. Kudip mama adep kai lagi aku entaki sebarah mengdakuat menamu puan ku lagi jamat. Lagi bayuh ku babo abas barang-barang yu damu.
0: Ti ani, ani de mendukung ti, ti ani bo. Mung ani bekura muka mija de kuasan ti. Mudip kai bipikir mu damu.
2: Ani ce babo kena. Mani kam dak dadaru bu pagi ti. Adep pajit muka bisnes bu pagi. Parih minya anak daru-daru mengani banca adep tira maju
0: mengani kai ku namu sen tempat dina aku bijua ain tempat nentaki mudip ngan kai beradat pagu kina bus nya namu se
1: eh hamu lagi-lagi hamu manang aku nuduh aku anyap ku sebarang taki di tempat tamu abah mau pandai-pandai yo sen
2: tapi ince jawa kita sama-sama perasaan.
0: Damu ni, ani ada menunggung damu.
1: Ayah, gak ingin tebek perasaan.
2: Dek tebek kaku. Ket netaki manusia.
0: Mani, masulek munce.
2: Kai mun tebek ti. Luang ti badak bisampura itna. Taki kasuk ti. Ada ba manusia ngelunyok luang ti badak. Aba kini dua jaruh mengsi itna. Adep tuke dingih jarat sama-sama numpang nasib kai lagi paguh kini dipisah mungsi et asih ada nasib untuk ngelesiluk.

0: Muat. Mengani harap pejaji kerja. Bayu kerja adep siap. Pulih diri temegak mudip. Dekan ni katri babe si. Ah, pagu ku nyikin.
1: Oh, beh. Beh. Oh, beh. Ada kam dramin ya?
0: Napi dengan babe nama tu uen.
1: Oh, beh. Beh.
2: Manice, ati aku ah. Kia buang itik dia. Itik ti adu luah garang. Buang nomor rasa.
0: Adalah kaya dah suka aku masukap.
2: Ayo, ayo. Ngenaiin damu taya. Aku lagi cuci tangan dia. Tangan ku segera teki itik lah.
0: Aku nak kerap pinjam diri masukap. Adakah? En mah, pulih diri ladep ku megak mudip. Mengani kerja aku dah pantas jaji.
2: Ada dengan diri laku saya. Pak masih paguh kah? Mutuhai kai kudip na tamah lagi diril banca murah kudu ringit nak rega nengamin
0: kan mengsi ed ku nak minyap na sekejap tinan ku nak pijaji kerja ku si ed ku mani kerja ku si ed pun lagi bante
2: boleh ku nyugon agamu kasal diril si ed ku anjaran tinan mari ba menggergaji retaya na pandai muhun pak biku na mari negara mintia ed mada-mada adep ku timun mahun beda nemu luar suramin bin bigalo garang kai panai Bali.
0: Doh do raja bina gesanakan tibe. Aba dengan nyiner aku mengen be.
2: Senak pitayen saja. Bin diril ti kai puan jaran nemari negara mintia.
3: Si Emma mengadep minyak barang inya panai-panai lamparing ni.

0: Hello.
1: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
0: Ya, saya bercakap.
1: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan dari pihak Puan.
0: Apa? Bila saya dah hutang?
1: Berdasarkan rekod kami, hutang Puan ini sudah 10 tahun dan jika tidak diselesaikan dalam masa 10 hari, pihak polis akan keluarkan waran tangkap ke atas Puan.
0: Sinik-sinik gekung hutang ngerati. Si barang nang aku gi hutang, kerja redermin, sinik gekung gi hutang. Jangan-jangan nanti nang raya skam ke ni. Betul ke polis nak tangkap saya? Ataupun nak tangkap kamu semua ni yang nak tipu duit orang?
1: Ini betul Puan. Kalau Puan tak percaya, saya sambungkan talian ke pegawai atasan kami.
0: Dah berguna barangan nanti. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu skam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
2: Bijak memfikir, denyah sudah jadi mangsa skam.
3: Dang sungi, dari jua sekupuk manusia. Ini pre, rawang ikan sposi, dua ikan spoin. Dang pago, pang.
4: Aduh, pemana poti ni ti? Kudah, ini mesti kerja manusia datoran uraskan sungi.
5: Oh, si lagi debokan.

0: kening adin makurukuan.
1: Tutang gona anakku. Obok ikuti segona nasagapi dekau isiti.
0: Iya dah, terdengarmu. Kan adin umat urah manusia getoran uras. Dotoran tadang binatang makin poporo tadidip dan pinitinado.
2: Jaga leh pebresi sungi atau piin puun pengidip.
3: YFM di 06.4 MHz di Kuching.

0: tadi ya. Penuh nak ke penuh. Mu tidak sehat sebenarnya apa mu?
1: Eh, tiak. Tadi kembali dukun kini ngah dari tubuh ku kuat teh.
0: Ya,
1: ya. Menyutiang di situ aje. Pernah pagu pemu. Boleh aku tolong boleh katik pemu.
0: Inoh leh buat ena inoh leh. Isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kumpulannya muti tiak. Dia cek atas barang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Map saya dukun, map saya. Pagu tu, atau macam nok dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor pada tu saat ini dia tempat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, menurut ketiban. Tiba tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik dia pandang pandang ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya leh ti.
1: Yo, yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, terubu, ya,
0: betul. Gulu ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Nah, kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess. Tolong Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak. Gulu kulis ini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbak kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang mana nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, mana sebenarnya iyo ti. Kau dengar siapa pagi aja, wujud yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mu buyang. Aku mau tahu lu kelihatan iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa nih. So lagi so endok gay mu umur yang ti. Kuasa doi ya di periksa atau pakai kuasa.
2: Apa mu sen? Mesti rap ngecek sesa ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si Ian lah.
2: Kaik ku ngecek kamu mati. Kaik sama si Ian.
0: Itu yang si Ian makmu. No it ne.
1: Ayo mai.
0: Oh kebi.
1: Waduh. Mot kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau baki mai.
0: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan sikit lah. Dan sikit tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku menik ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Sekolah na nurse cek otopnya. Nyepuan. Oni onapnya. Terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Kau ni jadi ya. Dati dia paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyebak mu.
1: Ani nangin lo.
0: Bak mu kaning ke dos. Waiti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Haa, bergolot dah.
1: Kau tak ragu dah lah.
0: Haa, dia berkurang dah.
1: Bak bergolot.
0: Haa. Ngecit je, ngecit.
1: Okay.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okay, Mai. Ada lagi, ada yang lain tu, Mai.
2: Ngecek adak, mataya. Ngecek adak, mu.
0: Domnik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya dah berbetul tanon iyo dah tepan iyo mat dah telah penuh iyo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti, ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok lagi semua enggak
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklip tiap kau dua kata ya tiak.
1: No.
0: Lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Iya ke iya, asal mula mana ubatmu, lahan berehat.
1: Yalah.
2: Ti surat siklip mula, mitu ubat urit sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Dengan aku rampuan
1: boleh,
2: cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan dalam ketaban ya Tina.
2: Iya, boleh.
1: Sadi-sadi kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor kita kot ya.
2: Iya, boleh.

nasib sepuk brek. Kebaya tak teban moto, manyapal sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kebaya moto dijuin re'e nyilke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Sina, ni lah aku dia Sina. Ni lah kata dia. Aku lihat naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni dua taruh.
1: Nak naik orang mu, lakitnya. Ya, mu drift terus mara tekan wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sekosi, kirim kan barang lepulik mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak tolu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Betul ni ngak Siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: Nene, aku lihat subah Sid dah. Jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, Maya. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tek-tek ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyaga gege.
3: Deh, aku nak kena ambil barangan. Aku mecet barangan nak tijah. Deget i. Pelik.
0: Eh, anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu kedat dah dek bes. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi nak kasin kini. Boga kian suaruan dan ningat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mu, jaya, aku mohon daikan boku. Ya nanggung merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas in. Aku benci.
0: Blub. Ayah sudah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pata, sekia bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak katakan je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi mak dah jagin penyebab otak begiu depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Gerak Bersama.
2: YFM. YFM. YFM Gerak Bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
3: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
2: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Selamat berpagi untuk semua kita dan tim Positi. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti, korang abang kita nengi bacaan ayat. Dan dapat da buku Isaya 40 ayat semeheng. Ayat ini yang manang, Aba tirawa ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dah bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim Positi. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dati puti Tuhan kami, ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senama kami. Kami rap saga nawa ngasa kami dati puti Tuhan, nyungka kam ngampun penyalah dosa kami. Supaya ada sepanjang anuti, penyalah miti, kai jadi batin masu sana kami, semayang kami dok kaping kam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini da tim Positi supaya mi panu nak tarun da tuju mi baik tempat kerja baik emeh kanyang baik pun anih da tageh dan usaha mi anu Siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami. Tuhan senaga mi sepanjang anu ti baik tami da panu juho panu sesek minan muto akam mah da ngintu nyaga mi pijuho ami sumara bahaya pinyusah pijuan iblis. Melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne baladingan ami nek tempat dah mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkat kam lagi bala mama mi da kantor mi wang mi kerja biar balati lagi dok senaga kam da timputi. Kami kamet bala anak bala di mi da sekolah biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Melagi dadek nini ami datim puti Tuhan. Kirana mereka tekam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang onuti Tuhan. Negakam sebab ami percaya akam makan tebek, kam kan ngatur, akam tanpa dak kemagah pimudip mi sepanjang onuti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan ganana kami sal masih dak jaji juru selamat dan tanpa semua ami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

pukul 6.30 Isan. Ia tipuh sebungas 6 buran sawati Sarawak menyebenar pukul perungun semangdi 0.2 bilion ringgit. Kerja perhati pasar sejarah sebayuh jaman Brook berguna doktai. Penyikiran syur pemerhati pari yang pengatur baat Burundi Ripuan Anwati. Seramat Isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah Isan Sok YFM Bidaya. Ia netipuh sebungas 6 buran sawati Sarawak menyebenar pukul perungun semangdi 0.2 bilion ringgit adi mehjung namah dengan peluang ia nyikembang industri hiliran adi sama dalam pitak kayu ngak berabot. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan kidatnang bege sok kiangane ina sok company sok drum race ka ati beramah nga penetan Perbadanan Kemajuan Industri Kayuh Sarawak adiraannya jadi pusat yen industri perabot beken sok yen penandang sistem kawal selia dan pematuhan industri kayu trace. Ayah kidat ati. Ayah nang ati ina di sok inisiatif adi dog temit ia negap dinge industri bipawet nga kayuh beken so namah dinge aktiviti beken adi bipawet. Kerja prati adi rebis terep berguna dognai tunuh sejarah Sarawak adi sama nipinikamang masyarakat nga rais adi agi sebayuh jaman Brook. Menteri Kerja Nami Industri Kreatif Nga Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah kidatnang kerja perhatiannya patut dognai so kerjasama nga bara ahli sejarah Universiti Saman Ngara Adikeno kerja perhati. Ayanang agi keda kawasan di Kuching adibian sejarah adepi adi patut dog kuas ka dog nuris adi saman di Kampung Gersik, Kampung Boyan, Kampung Surabaya nga Kampung Semariang. Ayanang penyagi kawasan ane kada bien sakut paut nga atur bedingan rakyat Sarawak nga wilayah beken di Nusantara adisaman Pulau Jawa. Datuk Seri Abdul Karim kita nanti tipuh kuka Sidang Antarabangsa Sejarah Sarawak 2026 adidong atur di Kuching. Sederhana Datuk Seri Abdul Karim mitik agensi adi bipawut beda nyerjasama dari mengurus rata sejarah nga netu Sarawak bian bahan rujukan sejarah adi rebis puno ka senang dog sien. Ayanang baga koleksi sejarah dunyikan di kudu-kudu institusi adi saman Arkip Negara, Museum Pustaka Negeri, RTM saman Opis Penerang ka kerjasama dalam perkara anak raru berguna sen sumber sejarah anak dapat dipakai yenai kerja prati. Tipuh yen penyikiran syur pemerhati parik baat KSP bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan nga rais di Sarawak sebab adiju rek ripuan nga pukur rimah Sungai Menu Anwati. Setiausaha Suruhanjaya Brunei SPR Datuk Khairul Syahril Idrus kidatnang pinikiran ane mendongatur sok ni ada bulan September adiripas ka tedek bantahan puan ka sokongan patut dognai ka SPR pakai gaya berturis puan ka online. Beken so ane bantahan puan ka sokongan ane dapat ge doktor ka alamat Pegawai Pilihan Raya Negeri Sarawak Seramat Ramati Pukul Rimah Sungai Mendu Puan Ka Dr. Radus Ka Opis SPR Sarawak. Pecuk Udinge Nga Agah Sinek Semengju Ribu Unit Tukun Tiruan Medogna Di Arong 740 km Kawasan Raut Sarawak so Tanjung Datuk Neglawas yen naik pari terun rea adibauh yen pemudipin. Gapit Menteri Planning Kawasan Pasar Pentadbiran Tanah Nga Abang Tarun Datuk Len Talif Saleh kidatnang ati inah yen jaga kelestarian sumber ikan saman yen jaga ge sumber asar.
Setadanana ayenang dalam neta projek bas di Sarawak, penyekamang ekonomi, penyenang sosial nga kelestarian Abang Tarun berguna dog temit bat nga natu pemujur adidog siun deh teban susah ka Abang Tarun. Bekan soana perik projek adidog netap menegah berguna tuna aturan adidog netap beda lembaga sumber asar nga Abang Tarun Sarawak rebisi yen projek adidog nai di kawasan ekosistem adi sensitif. Kedaaran di dataran Pehin Setia Raja di Mukah, Rek Dr. Peguru Sok Pukur Simeng sengadam sepagi, neg pukur 6 sengomenu 4 anubran Oktober adire, betuna nga program Sarawak Ku Sayang Mukah adi redongatur di kawasan ana. Pingubak Polis Gadung Mukah DSP Muhammad Rizal alias Kinatnang, ati sama na Jalan Setia 1, Simpang Jalan Curia nga Simpang Bulatan Jalan Wawasan. Arong simang ribunaan donya jaka re menega programana dalam ni nitipuh ka daerah tus menega dog bitayan beda deh na motongara di kawasan ada dapat ngaso pemanah trafik. Daerah tus dapat na motongara di kawasan na moto di Menara Pehin Setia Raja Opis Pentadbiran Perintah Sarawak Gadung Mukah, Masjid Setia Raja, saman di Pusat Komersial. Kerjasama penyiaran di asah Malaysia, Indonesia dan Brunei dok nyebake dinge sok program Bermukun Seborneo adi dok ngatur di Lembaga Penyiaran Publik RRI Yogyakarta, Indonesia. Semenjunaan suat dalam program ane adi saman so Radio Republik Indonesia RRI, RTM, saman Radio Television Brunei RTB. Delegasi RTM dengubak beda pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali kakeda so ngera adi suat ina saman Adian Andiazrul Johan so Sarawak FM. Program Bermukun Seborneo Sawati teban tema Tahun Baru dan Hari Raya Aidilfitri ke program mana Reda Purwah Radus se auditorium RRI Yogyakarta. Ngaku ngemas segah ku paribasa pun put ni. Yang tipuh sebungas 6 buran sewati, Sarawak menyebenar pukul perungan semangni 0.2 bilion ringgit. Kerja prati pasar sejarah sebayuh zaman Bruk berguna dognai. Penyikiran syur pemerhati pari yang pengatur baat Brunei, Ripuan Anwati. Ngana kasati da agah di drama peminyu biatah yen Ihsan-Ihsan Anwati adi mudah nyusun beda Nur Akila Arba'in so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat Ihsan-Ihsan, ka salam sejahtera.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM. YFM. YFM Gerak Bersama. Segmen Makatri Muhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Teddy Emang Kalu.
1: Yeah, ragu sebengah si dalam segmen Maka Krim Hasta di Isan Isan Anoti. Selamat Isan Isan, Isan Isan Anoti, DJ F nga DJ Lala. Selamat Isan Isan, selamat tak berapa dingin di Isan Isan Anwati.
0: Yeah, ripas itu ya tarik dapat sama-sama kini agak ada nombor dua ya. Dalam peminyo buka rasa dong kali pasan agak diskasan dalam peminyo bau cagoy pukul 7:30 Isan Isan.
1: Okay, jadi Isan Isan Anoti, Anoti cukup ceria segmen Maka Krim Has amai betul deh bersama dengan DJ Lala, DJ Sangon ya, Dayung Sangon.
0: Ya, yeah, tetap sama dari Gapta.
1: DJ ya deh, ya deh. Alah, tak payahlah nak up Lala. Aku sedarlah siapa aku ni. Ya, yeah. Cek, emo lah pula.
0: Manya mana, terima kasih sedengar.
1: Ya betul, terima kasih. Ni so compliment lah kira.
0: Ya, mesti.
1: Okay, jadi sanang lala tu jangan pekerja tak agak di drama peminyo buka sadung dah pada kini ngah. Jadi mana di biasa pekormai Isan-Isan atau yeah, agi segmen meja ngupi aneka topik tadi Isan-Isan nanti kajen dawa ya yeah, kajen
0: sabar kajen.
1: Okay, tadi kita pejuang dengan Praman tak kereti lala
0: ngaragu Sofiona
1: dari Joman Atlin.

0: masak dia beli nyua. Toru setengah orang tiak inyua obuak. Lepas tu tato dia turak motor tinut pedawan. Dedek muno pakai pek boras mongki rotong idogem tungang.
1: Eh, ino nangnya jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kalau turak untuk kata ne. Moh le motor kata oma bat lagi no. Dal pokut cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pelipu lima ku. Aduh, moh obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah beg duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Pukul 7 berpagi, sebengas nepun punaka. Sarawak lulus mengini pena RM2 bilion pelaburan setakat separuh sebengas sewak 2026. Sejarah Sibayu Era Brook perlu udah kaji. Pameran show kajian bau baat mengan anuti. Selamat pagi bersama aku Richa Kim, agah dah berpagi Siti dengan ti agah dah puno. Sebenarnya pernah RM2 bilion pelaburan udah lulus Sarawak bagi separuh sebunga sewati. Ti sekaligus muka ruang lebih bahas nak memancang industri hiliran kiberut sektor kayu dengan perabot. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah aliasan menang tingah maso kahiti udah takat abadak pelabur tempatan. Berajah dengan pemancang ti Perbadanan Kemajuan Industri Kayu Sarawak di tengah sistem kawal selia dengan pematuhan industri kayu tres serta hap labur prabot. Di antara inisiatif negap ekosistem industri kayu serta pegalak lebih ahi aktiviti hiliran. Sejarah Sarawak perlu kaji lebih jejeb dengan kerjasama sejarawan universiti dengan bala penyelidik. Dikiberut pemancang nyeratus dengan temadun dan ada sepayuh zaman perintah brok. Menteri Pendami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, kudu-kudu tampat mengenai jaga di kawasan Kuching ada sejarah adepna, patut udah kaji dengan dokumentasi. Antaranya Kampung Gersik, Kampung Boyan, Kampung Surabaya dengan Kampung Semariang. Tampati mungkin ada kait dengan Inyeratus Sarawak dengan wilayah Debeken dan Nusantara, kiberet da Pulau Jawa. Dabi Pikara Debeken, Dato' Sri Abdul Karim kerjasama dengan agensi lebih kait Udok Nurus, udah dibahas dengan ngatur kajianlah sejarah. Titinan masti bahan rujukan lebih lengkap dengan senang udah dapat. Ahi bahan sejarah itina udah simpan di kudu-kudu institusi kiberut arkib negara, museum, pustaka negeri, RTM dengan opis penerangan. Pengatur antara agensi biguna dan ngancak bahan sejarah masuk ahi banca sumber dapat udah tinan lebih lagi dedek tujuan penyelidikan. Tapi dah anti neperang agah rimpas ngerasmi kudung antarabangsa sejarah Sarawak 2026 da Kuching. Pameran show kajian bau baat KSP bahagian-bahagian pilihan raya persekutuan dengan negeri da abih negeri Sarawak ke Iju iramangan Kemenu City. Setesaha Seranjaya pilihan raya SPR Dato' Khairul Syahril Idrus menang pameran ti tuna kituhai ini buran masa ini anugerah perii dari pas dengan sen representasi mantah atau nyukong nek pameran sure mesti tuna secara bertulis nek SPR dengan nantet minan online depan boleh nantet minan address nek pegawai pilihan raya negeri Sarawak Sibayu atau Wang Pukul Rima Kemianu. Selain ngantet, terus nek opis pilihan raya negeri Sarawak.

Tapi selong dengan aga, sisa semengiju ribu unit tukun palsu mehkudok de kira-kira 240 kilometer Sungai Sarawak masa Tanjung Datu tok lawas. Gapit Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah dengan Orang Tarun, Dato' Len Talib Saleh menang di antara langkah tidak nyukong kelestarian sumber perikanan. Langkahnya ke kawasan pimudip da Abi Umok serta masang tukun palsu dapat engkada habitat bau dadak pimudip da Abi Umok di sekaligus negap langkah nyaga sumber semula jadi. Sementara sen Dato' Len Talib Pidaan ngundah projek berimpak datuh de Sarawak perlu mikira keseimbangan antara pimancang ekonomi, kesejahteraan sosial serta kelestarian Orang Tarun. Titinan Masti penguntung de dapat unung kinyam badannya ratus dengan kait perusak Orang Tarun. Tiap projek perlu ngajah semua aspek di selain ngajah keperluan de tinatap pada lembaga sumber asli dengan Orang Tarun Sarawak. Ngajah atur ti biguna bahas dedak projek tunah de kawasan ekosistem da sensitif. Kudu-kudu jaran da dataran Pehin Setia Raja muka iradok tutup pitagi pukul semeheng ngarep pagi tu pukul 6 kemianu anu 4 Buran Semeng berandu dengan program Sarawakku Sayang Muka. Ketua Polis Muka DSP Muhammad Rizal alias Pidaan, jaran da tutup senca jaran Setia 1, simpang jaran Ceria serta simpang bulatan jaran Wawasan. Kira-kira Semeng ribu inya ratus jangka manek de ini-ini masa. Inya ratus dok sungka kai kudok muto de kawasan de boleh ngampeng jaran bahas. Tempat parking udok cadang senceh da kawasan parking muto, menara Pin Setia Raja, opis pentadbiran Perintah Sarawak bahagian muka, Masjid Setia Raja dengan pusat komersial. Kerjasama penyiaran Ancah Malaysia Indonesia dengan Brunei status udok tindagap minan bermukun sebonyo. Program dan nyindi pingarun masuk Radio Republik Indonesia RRI, Radio Television Malaysia RTM dengan Radio Television Brunei RTB. Program ti tunah da lembaga penyiaran publik RRI Yogyakarta Indonesia dengan semengiju peserta masuk ketaruh-taruh negara ti. Antara terlibat penerbit rancangan RTM Sarawak Adirazul Johan selaku penyampai Sarawak FM dengan pemantun bermukun sebonyo. Delegasi RTM budak dulu pada pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Rakaman bermukun sebonyo kali ini minat tema Sabau dengan Anu Raya Adil Fitri dengan tema persahabatan iradok siar secara live masuk auditorium RRI Yogyakarta. Tinan kumanaga kumaca puun-puun na sikit lagi. Sarawak lulus mengini pendek RM2 bilion pelaburan setakat separuh sembungas sewa 2026. Sejarah Sibayu Era Brook perlu udah kaji. Pemeran show kajian bau baat mangan anuti. Dengan saya ketiga ada berbagi tiru susun pada Nur Akila Arba'in masa seksyen Bitau Semasa RTM Kuching dengan senalin minan senap daya pada Mike Hanson. Pagi dengan salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM, YFM, YFM Gerak Bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
2: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Raga Brahman ada Dr. Bamra Tony Ospoji Seraruga On. Isa iso praga isan isa nanwati Seraruga On. Lebih sengan di Nura kerja pengenayangan di isan-isan anwati harap ke so pengen adra membuat senang lebih sengan di kip sama ke isan-isan anwati drum segmen Mekata Karimoha seripas hati pekerja setengah isan-isan tak ada dapat sama-sama ke dengan Eka hadis kasen dalam pemenuh bau jago ingin terima kasih selamat isan-isan selamat peraman di barengan di kip sama ke di YFM pindah drum segmen Mekata Karimoha sepujuta peraman adap tak ya ngaragu so di velo amu dayung pidiah kasih di YFM pidiah RTM Kuching.

Pukul 7.30 pagi. Sebunga selemutik pun punabar. Siri nom bulan sebunga suaiti Sarawak mengibonal semungnik poin 2 bilion ringgit takut modal. Sejarah ngidia era Brook mesti abah perhati. Pitanga syur kerja perhati bau baat kuasan abu onwiti. Selamat pagi, bisa mendokok Martina Naundang Abar suat YFM Bidaya, Demutik Tengah Nabar. Siri sebunga sebulan, nuam bulan suatiti, Sarawak mongi bonar modal bitakut semungnik poin 2 bilion ringgit. Modal itu buka peluang derobis ayuh dan pemasang industri hiliran dekada sektor koyuh duh perabot. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nang bogok modal inu oboh pura da pelabu tempatan. Beramah duh inu Perbadanan Kemajuan Industri Koyuh Sarawak naik sistem kawaslia duh pemantauan pematuhan industri koyuh trace bayar Hab Prabot. Inisiatif ini berniat menyenogap ekosistem industri koyuh dogora arbis poga aktiviti hiliran. Sejarah Sarawak mesti berperhati secara arbis punuh pakai kerjasama para pakar sejarah universiti dunia dah naik kerja pikarik. Iti demurat pemasang komuniti duh temadun de mokat ngidia peritah Brook. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang kudu-kudu pinopat awar de kedak Kuching agi secara depa de patut abah perhati dua dokumentasi kedaa Kampung Gresik, Kampung Boyan, Kampung Surabaya de Kampung Semeriang piagi pinopat ino rana agi kait dua komuniti Sarawak dua wilayah di Bukan dan Nusantara de kedak Pulau Jawa. Dan hal berkait Dato' Sri Abdul Karim raan agensi-agensi berkait kerjasama ngatur khazanah sejarah. Itih nganya notu pinorangah lebih cukup dua mudah abuh akses. Boga koleksi sejarah adin abu jikan dan kudu-kudu institusi dekada arkib negara, museum, pustaka negeri, RTM, dua opis penerangan. Pengatul dan usah agensi reda bahan sejarah desuk boga topat ino dapat abu pakai ambetah sen kerja pikarik. Ia sabut dinitik untuk pengerangabar lepas tajih persidangan antarabangsa sejarah Sarawak 2026 de Kuching. Pitanga show kerja perhati bau baat kawasan KSP bagian-bagian Brunei Persekutuan Duh Negeri dan Negeri Sarawak ke Ju Ripuan Pukul Rimuh Ngumi Onwiti. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Khairul Syahrir Idrus nang pitanga mau abuh naik ni buran taja seni onuburan pri deropas. Betul nak duenuh representasi makang atau nyukung mesti benai secara bertulis nudu SPR dua secara dang talian. Representasi nuh pun dapat ke oboh ter nudu pegawai Brunei Negeri Sarawak ngidia atau dang pukurimu ngomi anwiti. Luar sen ini presentasi dapat ke oboh ter pakai tangan nudu opis Brunei Negeri Sarawak. Ketubu dua habar. Sinek semungju ribu unit tukun tiruan mau menopat dan kira 740 kilometer kawasan laut Sarawak sen Tanjung Datuk Neglawas. Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dua Abang Torun Datuk Len Talib Saleh sebut nang iti nganya nama du jaga sumber kian. Yenang pi jaga kawasan binatang marin baya pasang tikun Tukun Tiruan dapat gakat kawasan habitat bau sen binatang lemunu Rua Suak Ima Suma Semula Jadi. Sementara ini Datuk Len Talib dan pemonu projek-projek dengan ayuh pasas tang Sarawak mesti riak bertimbang dan usah pemasang ekonomi penyonang sosial duh penjaga abang turun.
Lakai ti ngenya notab rakyat dapat kenyam utung pemasang di doi perusahaan abang torun. Setiap projek mesti nuna sok taruh aspek demunu ruas nuna atur di obuh notab lembaga sumber asli duh abang torun Sarawak. Atur inuh bikuna nyanunda amutasan projek-projek di obuh nai dan kawasan ekosistem sensitif. Kudu-kudu orang de sinet dataran Pehin Sri Raja Mukah sangat nyenang ri obah tuap tajah pukul semung ngarom tiap sepagi nek pukul nom ngumi pat anuburan semung sen program Sarawak Kusayang Mukah. Ketua Polis Mukah DSP Muhammad Riza alias nang orang de obah tuap ira orang setia satu sipang orang ceria bayar sipang bulatan orang wawasan kira semung ribu orangnya sakak nyenang rendek dang tipu hino ratu sebuah supaya zaman sebarang posan mutuka dan kuasan de dapat ngasua pimono mutu lebokan kedak sen tempat parking dok bercadang ira menara Pehin Setia Raja upis pentadbiran Perita Sarawak bigan muka Masjid Setia Raja duh pusat komersial. Kerjasama penyiaran Osah Malaysia Indonesia do Brunei ketubu obuh nogap ngerusuk program bermukun seborneo. Program ini nguruk para pengarun sua Radio Republik Indonesia RRI, Radio Television Malaysia RTM, dua Radio Television Brunei RTB. Program do ria obunga, program ria obungatur de lembaga penyiaran publik RRI Yogyakarta Indonesia dari obuh ngarun da semunju orangnya sua taruh buah negara demulu kada sende pedesua irah penerbit rancangan RTM Sarawak Adizia India Zul Johan de jagin penyampai Sarawak FM duh pemantun bermukun sebolnya. Delegasi RTM obong itua dak pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali. Rakaman bermukun sebolnya kariti pakai tema Sok Bau Duh Hari Raya Aidil Fitri sementara tema bedingan ria obuh peruah terus sua auditorium RRI Yogyakarta. Dengan kungemas abar kuparik basa pun-pun, siri nom buran sebungas sewaiti Sarawak mengibona semungni poin 2 bilion ringgit teken modal. Sejarah ngidia era Brook mesti oboh perhati. Pitanga show kerja perhati bau baat kawasan oboh onwiti. Demuti Cabar dan penyusun dan Nur Akila Arbain dua menukar Kang Sinabau dan George Martin suha seksyen berita iwas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Raghav Rahman, hadir Dr. Bahan pada Tony P. Spain. Napa?
1: Jadi jam tadi Studio Madin The Majum ini dengan Pukul Mai Isan Isan. Jadi lagi berapa bersama DJ F. Simon, DJ Lala di drama segmen Maka Kerimu Khas tadi Isan Isan Anawati ya. Terima kasih atas program Mai lagi berapa lagi podcast setia bersama dengan KRG di YFM Bidaya yang barata adi drama pemenu tak di Bayuh Neg Opis tak di dekati setegar arah na badak badak motor sabar-sabar ya. Nakin-nakin ta tempat motor serta selamat mendekat tepat adi ata tujuh.
0: Ya, ya nah nganah dirmin arat medina tika di na beko ya. Jadi abruman dengan abruman pagi breakfast sen renana.
1: Betul.
0: Selamat nurak kerja pindai ngan. Ada masa ti ta arai ge topik pagi ta ya. Hana sama-sama tak kajen.
1: Ha. Lagi dem kudu. Ya. Jadi ngan ta pejuang peraman ta lala.
0: Ya, dengan Ragu Duet Dino dengan Patricia Kebon
1: Pingin Rindu.

Anda teh jarak ke Brahmana di Dr. Bawada Dino dengan Patricia Kobo dan pingin rindu sama sasaran tu so program pada dengan Rabis ini anda digib sama kes sasaran Wati ingin sama sasaran di Rachel American di gib sama di sasaran Wati ya mite ragu your man seninang ya terima kasih sama sasaran ke tu kawi kurus digib sama ke ngata sasaran Wati salam sejahtera.